0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
3: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dan abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti hanya IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.35 menit. Kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BWD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BWD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha, tidak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPD persisnya saya tidak tahu, BPD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
7: Kita membudayakan bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir, yang jumlahnya yang datang sekitar 600-an. Nah, kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
8: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
9: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
10: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
9: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
8: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan. agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
0: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
13: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
12: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
13: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
14: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
13: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
15: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
13: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
0: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
16: Kalau menurut saya belum setuju sih ya kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya, ya tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat, ya itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
17: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum di Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat, guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
20: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
19: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
21: Saya setuju.
19: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
20: 6 miliar.
19: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
20: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
22: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
23: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
20: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini pendengar, Hasna kembali menyapa Anda di Tuban pagi ini dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54 Tuban. Pagi hari ini lalu lintas sudah mulai padat bagi Anda yang berpergian atau perjalanan, terus kami imbau untuk hati-hati di jalan. Barangkali Anda mendengarkan siaran kami pagi hari ini sembari perjalanan, dalam perjalanan menuju tempat kerja atau menuju ke aktivitas yang lainnya. Pendengar, kami sampaikan untuk hati-hati di jalan selama sampai tujuan ya. Hari Senin tentu harus kita awali dengan hari-hari yang penuh semangat. Anda boleh berbagi informasi trafik cuaca juga di tempat Anda. Caranya sampaikan aja di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Sembari saya hadirkan dengan komposisi lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di pagi hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih tergabung bersama kami di Tuban Pagi ini pendengar hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Asa menemani aktivitas Anda. Anda juga boleh berbagi informasi ya barengan sama Asna pagi hari ini. Informasi, traffic, dan juga cuaca di tempat Anda. Juga boleh sampaikan saja di 0356-88-34756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-962-64186. Ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia, nanti juga kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda di pagi hari ini.

Terima kasih untuk Anda yang masih gabungan barengan sama Hasna di Tuban pagi ini, pendengar, hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda pagi hari ini, pagi yang sangat-sangat cerah ya. Lalu lintas sudah tidak sepadat tadi pagi. Mungkin sudah berada di tempat kerja, atau di sekolah, atau juga aktivitas yang lainnya. Atau barangkali Anda yang aktivitasnya di rumah saja, semangat juga menjalani aktivitas di rumah, tepatnya di hari Senin, pendengar. Anda boleh berbagi informasi ya, di bulan Agustus ini pasti banyak sekali kegiatan untuk meramaikan di bulan kemerdekaan. Nah, apakah ada kegiatan yang seru dan menyenangkan di tempat Anda? Boleh sampaikan saja bersama kami pagi hari ini di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hingga nanti ya, jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, ditemani dengan komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar, berbagai komposisi lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda. Nanti tepat pukul 9, kita akan bergeser di program Halo RRI. Program aduan layanan masyarakat yang akan kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan edisi hari ini hadir juga barengan sama Hasna. Sembari juga nanti kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ada masalah kerusakan sarana dan prasarana, kendala layanan publik dan masalah keamanan lingkungan yang ada di Kabupaten Tuban. Langsung saja laporkan di Halo RRI Tuban. Halo RRI akan membantu Anda untuk mendapatkan solusi dari instansi dan pihak terkait. On air setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Anda bisa melaporkan masalah dan keluhan Anda di nomor telepon 0356-8834756 atau hubungi di nomor WhatsApp kami di 0896-3765-3860. Halo RRI, Pro 1 Tuban, kanal informasi.

pendengar program Halo RRI menemani aktivitas Anda. Pagi jelang siang hari ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Program aduan layanan masyarakat di wilayah Tuban dan sekitarnya boleh Anda sampaikan di 0356-8834756. Bisa juga berbagi informasinya di 0851-9626-4186 via WhatsApp kami. Bagi Anda yang ingin melaporkan kejadian atau aktivitas yang ada di tempat Anda, boleh sampaikan juga bukti berupa foto ataupun juga video pendengar supaya nanti kami bisa mengetahui betul di daerah mana ataupun kejadiannya seperti apa menjadi bukti ya. Anda bisa gabungan hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu 30 menit ke depan sembari Asna menghadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 nanti, kita akan beralih di program Tuban siang ini, masih ditemani oleh Hasna hingga 1 jam ke depan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban Siang ini mendengar, hadir kembali menemani aktivitas Anda. Tuban Siang ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda di Tuban Siang ini. Anda bisa gabungan sembari request lagu pop Indonesia. Lagu-lagu favorit Anda boleh langsung aja requestkan barengan sama Hasna di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Ada yang gabungan via telepon kami, kira-kira ada siapakah di sana? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang. Ini dengan siapa?
1: Dengan Mbak Man.
0: Oh, Mbak Man, J, pripun?
1: Tunggu, di Wengolan.
0: Loh, kulo kok supeng iki sebelah pundi dalemnya panjenengan.
1: Dari Temandang.
0: Oh, NJ Temandang. Sehat, Mbak Man?
1: Ya, sehat, Mbak. Ini
0: dengan Hasna.
1: Hasna.
0: Tapi ada Mbak Niswa kok di sini. Tenang saja, ini di depan saya ada Mbak Niswa.
1: Oh, iya. Ini dua.
0: Nge, pripun.
1: Ya. Ya sehat, Mbak. Sebaliknya kedua bagaimana, Mbak?
0: Enje, mau request lagu napa mboten to Pak panjenengan, Pak?
1: Lagunya apa ini, Mbak?
0: Lagunya lagu pop. Panjenengan pirsa lagu napa?
1: Lagu pop. Lagu
0: apa? Duka.
1: Kembang desa.
0: Kembang desa.
1: Bunga desa.
0: Oh, bunga desa.
1: Ya, bunga
0: iku dangdut kok, Pak.
1: Ya kembang desa, Pak.
0: Nah, kembang desa niku kan lagu dangdut to, Pak? Ini napa mboten, Ci?
1: Tidak ada.
0: Enje, ini aku lagu dangdut. Dangdutnya mungkin no jam setengah dua.
1: Kalau kosa kasih di sekolah ada.
0: Oh, kalau itu boleh, Enje.
1: Oh iya, Pak.
0: Siap.
1: Buat salam ya, Pak.
0: Monggo.
1: Ya, tanya ada Mas Yulpan.
0: Mbak
1: Rita ini.
0: Enje.
1: Ada Mbak Ii. Bisa Semuni. Ada lagi Mas Dujang.
0: Enje.
1: Ada Kang Erwan, Mas Wardi, ada Kang Sulikin ya, ada lagi di Jatiroko, Mbak Anggita, ada Nadian, ada Kang Sarwoto, ada Kang Tamatiarto, ada Mas Keti, ya udah semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Mbak siapa itu tadi?
0: Hasna, Pak.
1: Hasna,
0: Nje.
1: Namanya ke angel-angel itu, Pak.
0: Nje.
1: Iya, Mbak Hasna.
0: Matur nuwun sanes.
1: Supaya diberi kesehatan selamanya ya.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Ya, diberi rezeki. Ya, dan terima kasih, Mbak.
0: Nje.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Man dari Temandang. Matur nuwun sanget. Temandang niku Merak-Urak bagian ujung barat ya. Satu kecamatan dengan saya, matur nuwun sangat Pak. Lagu nostalgia ini berarti ya. Lagu kisah kasih di sekolah langsung saja saya hadirkan spesial untuk Mbak Man yang ada di Temandang.

Lagu kenangan ya, malam pagi siang ya, siang hari ini dihadirkan spesialnya untuk Bahman yang request lagu Kisah Kasih di Sekolah. Barangkali kangen masa-masa di sekolah ya. Bisa gabungan lagi barengan sama Hasna jelang siang hari ini. Ini bukan jelang lagi tapi emang udah siang hari ya. Matahari sudah terasa sangat-sangat panas sekali siang hari ini. Dan pendengar, di bulan kemerdekaan atau bulan Agustus ini, apakah Anda sudah mengibarkan bendera merah putih di depan rumah masing-masing? Ayo serentak yang belum mengibarkan bendera atau masang bendera di depan rumahnya, segera ya, karena sudah tanggal 3 Agustus supaya kita semarak kemerdekaan di bulan Agustus 2026 ini. Kalau di depan studio RRI sudah terpasang rapi, warnanya pun juga semakin cerah dan bagus ya. Jadi nanti kalau Anda lewat di depan studio kami pasti sudah terlihat semarak kemerdekaannya di tahun 2026 ini. Masih bisa gabungan sama Hasan sampai jam 11 siang saja. Kembali Hasan hadirkan berbagai lagu pop Indonesia untuk Anda di siang hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat.

0: Dan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan, yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak sekali pendengar ya, rangkaian di bulan kemerdekaan tahun 2026 ini. Anda bisa update di media sosial pemerintah Kabupaten Tuban atau disebut Porapar Kabupaten Tuban. Mulai dari nanti ada karnival atau TNS di Kabupaten Tuban di akhir bulan nanti ya rencananya. Kemudian juga masih ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Museum Kawang Putih Tuban. Ada juga kegiatan di daerah, di kecamatan ataupun bahkan di tingkat desa. Mulai tanggal 2 kemarin sudah banyak sekali jalan sehat atau jalan santai yang banyak door prize menarik di masing-masing kecamatan, sekaligus juga di desa ini ada mulai lomba-lomba, ada juga lomba gerak jalan, kemudian juga karnaval, lomba tingkat SD, SMP, SMA, itu sudah banyak sekali bermunculan. Nah, semoga aktivitas kegiatan berjalan dengan lancar, semarak kemerdekaan, kita sama-sama di tahun ini dengan energi yang tetap sama dan lebih semangat tentunya ya. Karena tahun ini semarak tahun yang ke-81 kemerdekaan. Dan pendengar, kembali Hasna hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Masih bisa request lagu ya di siang hari ini sampai jam 11 siang aja. Hasna menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari ini. Jadi yang mau gabungan langsung aja di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami atau 0851-9626-4186.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar masih di Tuban siang ini, tentu juga masih ditemani oleh Hasna ya. Nanti jelang pukul 11 siang kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Kemudian nanti Tuban siang ini hingga Tuban sore ini Anda akan ditemani oleh Niswatul Hasanah pendengar. Assalamualaikum undur diri bersama Anda di siaran edisi hari ini. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan, secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan, saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwara Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65. Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi, yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi cabang olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas, hidunat, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

FM Lobo 7,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat menjalankan aktivitas siang hari Anda di hari Senin 3 Agustus 2020. Anda menemani Anda di Tuban siang ini sampai nanti Tuban sore ini pendengar sampai menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Nisa Tulhasanah. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Usai kita ikuti tadi ya dinamika olahraga bersama program 3 RRI. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang adzan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Kemudian nanti kami sajikan kembali beberapa komposisi lagu pop Indonesia di siang hari ini. Kemudian nanti juga kita akan melangkah pada program Sekar Sari, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Sekar Sari Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani Anda siang hari ini pendengar. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda dimanapun saat ini berada. Masih di ruang dengar FM 87,9 barengan sama Niswa sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di tembang-tembang Keroncong dan juga Campur Sari siang hari ini, Anda bisa bergabung siang hari ini untuk request lagu Keroncong ataupun Campur Sari kesayangan Anda di telepon 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Nanti Anda bisa bergabung setelah satu tembang dari Nurhana, ada Konco Tani. Kami hadirkan menemani aktivitas di siang hari Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekar Sari, Senandung Ronjong dan Jampor Sari menemani Anda siang hari ini pendengar di ruang dengar FM 87,9 bersama komposisi lagu Keroncong dan juga Campur Sari. Sudah bisa bergabung ya lewat telepon 0356-8834756 atau WhatsApp kami 0851-9626-4186. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di telepon. Ada siapa? Halo, Sugeng Siang.
1: Halo, Sugeng Siang, Mahasiswa.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pripun Mbak Niswa, pawartosipun ing siang niko.
0: Alhamdulillah, sehat Mas Bujang, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, niki nggih. Saya kemawon, sehat, sehat kemawon.
0: Alhamdulillah.
1: Pripun, sampun dari siang nopo dereng niki Mbak Niswa?
0: Alhamdulillah, sampun nembe mawon. Mas Bujang ya sampun dari siang nopo dereng niki?
1: Alhamdulillah niki dereng Mbak Niswa.
0: Dereng ge.
1: Dan niku wau minum kopi kok kraosi kok sam kados dari siang kraosi. Sampun kenyang.
0: Nggih. Biasane ngoten nek pun napa minum kopi ngoten niku terus maeme napa nggih. Nggih. Biasane rada telat nggih.
1: Oh nggih, Mbak Nisa tadi nyuwun tulung mungkin nggih sesekarane napa Mbak Nisa sing cocok nggih. Banyuwangi Pacitan Mbak Niswa.
0: Banyuwangi Pacitan nggih.
1: Sing saking Iren Kia nggih.
0: Banyuwangi Pacitan Iren Kia nggih.
1: Sing Iren Kia nggih. Eh sinambi atur-atur salam Mbak Niswa.
0: Monggo.
1: Kagem Kang Sarwoto Sugeng Siang dan Temu Tuki nggih Sugeng Siang di Pak Setiawan di wonten Mas Solikin Kang Tamatiarto. Buki wonten Mbak Mas Budi, Mbak Sutrini, Buki wonten Mama Yu, Buki wonten Mbak Mantemandang, ya, Geng Siang Uki, wonten Uki, Ijasmini Parasman,
0: Uki,
1: Mama Ana, Uki wonten Kak Wandi, Uki, ya. Oke, samudani kemauan Mbak Niswa, ya.
0: Oke, siap.
1: Geng Siang, lanjut geng, mitang tagen. Oh iya, Mas Julvan, Mbak Sutri ini dereng nopo sampun kok bawa kesupan gitu mau.
0: Gini kita disusulkan.
1: Oh iya.
0: Ngaten.
1: Oke, kamu jangan kita mau sugeng siang lan sugeng mitang tagen. Oke Mbak Niswa sugeng siang sugeng ayu ikati. Matur sembah nuwun Mbak Niswa nggih wekdal iki. Sakarane ngapunten kira langkunge lan mugi-mugi sakit kewangian malih yang sana sudah lugi gelombang yang kangsan.
0: Oke.
1: Okay. Manten Mbak Niswa. Nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Galpelem Merak Urang Genten Mas Bujang. Sudah bergabung siang hari ini. Nanti dihadirkan lagunya Iren.

0: Gea, Banyuwangi, Pacitan. Kita dengarkan satu pesan dari Pak Setiawan yang ada di kawasan Beti Harjo Semanding Tuban, pendengar ya, di siang hari ini.
1: Sekar sari serandung keroncong campur sari bersama RRI. Assalamualaikum Uti Niswa, maaf tak bikin Nisa tadi ya. Tolong diputarkan suwe ora jamu dari Waljenah keroncong ya. Salamnya buat Mas Julban, Mas Ujang, Mas Solikin, Mas Budi Sasena, Pak Purwanto Tulungagung, Pak Agung Prunggan, Mas Jarwoto, Bu Jasmani, Bu Rumia, Bu II, Mama Yu, STMJ, Bu Sutrini, Mbak Dewi, Mbak Mas Satria, Lemut Montong, Pak Tumatianto Bancar. Untuk
2: kita sapa dulu yang sudah bergabung.
1: Niswanya, salam sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap dihadirkan dari Waljinah nanti ya untuk Pak Setiawan yang ada di kawasan Beti Harjo Semanding Tuban ya. Nanti sudah disampaikan juga tadi salamnya satu per satu, semua dapat salamnya dari Pak Setiawan untuk siang hari ini. Beti Harjo cerah juga ya, tadi sempat menginfokan Beti Harjo cerah bersahabat ya. Panasnya tidak begitu menyengat karena ini kondisi saat melaporkan ini atau memberikan informasinya Pak Setiawan ada di luar rumah seperti itu ya pendengar ya. Ini tadi menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan ikuti satu komposisi lagu dari Iren Gea terlebih dahulu untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Tegal Pelem Merak Urak dengan Banyuwangi Pacitan.

Masih menemani Anda di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari siang hari ini ya pendengar. Usai tadi satu tembang dari Irene Gea menemani Anda. Spesial untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Tegal Pelem, Merak Urak. Nah, Anda bisa kembali bergabung siang hari ini untuk teleponnya di 0356-8834756 atau bisa juga dari WhatsApp di 0851-9626-4186. Bisa lewat telepon, kemudian juga lewat chat WhatsApp juga bisa untuk di requestan siang hari ini ya, seperti itu pendengar. Atau Anda ingin mengirimkan pesan suara seperti Pak Setiawan juga, monggo kami persilahkan untuk gabungannya di siang hari ini. Masih di Sekar Sari Pro 1 RRI Tuban. Kita nikmati kembali ya satu komposisi lagu dari Waljinah, ada Suwe Ora Jamu. Ini spesial untuk Pak Setiawan yang ada di kawasan Meti Harjo, Semanding Tuban.

0: Masih di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari, pendengar menemani aktivitas siang hari Anda. Kita sapa kembali yang sudah bergabung di telepon, ada siapa? Halo, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Pripun wewarton Baniswa?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya yang di sana?
1: Alhamdulillah, nggih seger, nggih waras, nggih tetap merdeka, Mbak Iswa.
0: Alhamdulillah, merdeka Agustus bulan kemerdekaan, ngeten nggih.
1: Nggih. Lampun pancine, Mbak Iswa.
0: Nggih leres.
1: Mungkin diparingi gendeng sampai saja. Diparingi tembangi, Mbak Iswa.
0: Napa tembangi siang menikah?
1: Tembangi Rondo Banyuwangi mawon, Mbak Iswa.
0: Rondo Banyuwangi.
1: Enggih.
0: Niki tema-tema Banyuwangi.
1: Enggih, langge kok. Kok kole prawan kok Kalimantan yo kadoan meneh. Ya mending Banyuwangi. Saya padha Jawane, Mbak, Mbak Nisa.
0: Sami Jawanya beda-beda niku mawon. Enggih.
1: Bahasane sing benten ngeten mawon.
0: Enggih.
1: Iya, salam isen bela mengser kalau mau wonten Kang Bujang, iki kataran saking siang Kang Sarwoto, wonten Pak Setiawan, iki wonten Pak Didi, wonten Kang Budi, Mbak Ii, Mbak Sutrini, iki wonten Pak Purwanto, katuran saking siang.
0: Nggih.
1: Iki wonten Mbak Mantemandang, iki kataran saking siang. Kagem samudaya ini maafan Mbak Niswa.
0: Okay,
1: agam Mbak Niswa, agam matur sun wektalipun. Mugia tansah pinaringan kesehatan lancar segini.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari provinsi sebelah. Ada Mas Walikin yang sudah bergabung siang hari ini untuk dihadirkan Banyuwangi, Rondo Banyuwangi nanti dari Intan Caca featuring Ledo. Satu penelpon kembali kita sapa dulu. Halo, sugeng siang.
2: Sugeng siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekar Sari, gawe ademi ati.
0: Oke, siap.
2: Pas waktu itu gawe dewe.
0: Napa derek kula Thomas Zulfa. Nek kula Sekar Sari Senandung Keroncong dan Campur Sari.
2: Lah nggih, nek kula Sekar Sari nek kula singkat to. Pripun-pripun Pak Martose, Mbak Niswa.
0: Alhamdulillah sehat. Mas Zulfan, gimana kabarnya?
2: Ya alhamdulillah sehat juga. Gimana kabarnya, masih imut kah?
0: Alhamdulillah masih dijaga.
2: Iya, percaya. Keimutannya harus dijaga. Pokoknya yang imut semakin di depan.
0: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Gerak jalan, Mbak Yol. Misalnya pas gerak jalan, dia baris berbaris, imut semua, dan ya lucu, Mbak Yol.
0: Aduh, ini kayak seperti gerak jalannya bukan gerak jalan umum, Matan.
2: Gerak jalan apa?
0: Gerak jalan adik-adik.
2: Pakai baju seragam SD ya, Mbak Yol.
0: Oke.
2: Pasti percaya nek dari kejauhan tuh ya paling masih SD.
0: Iya.
2: Jangan lupa itu hitungnya ya.
0: Iya, tapi Mas Zulfan sudah enggak bisa.
2: Iya, enggak apa-apa, enggak ada lagu enggak apa-apa.
0: Iya,
2: yang penting bisa masuk.
0: Oke.
2: Nanti lagunya ya di dangdut aja nanti.
0: Siap, ditunggu nanti gabungannya juga.
2: Iya no. Aku request. Aku mau tebar salam.
0: Ya monggo.
2: Tebar salamnya. Ya sebelum tebar salam di sini sudah sejak tanggal 1 kemarin udah pasang merah putih Mbak di depan rumahku Mbak.
0: Oke, siap. Sama
2: yang,
0: berarti.
2: Yang ukuran besar itu Mbak.
0: Masya Allah.
2: Terus salamnya buat Bu Jasmuni, Pak Rasman. Ada Mbak Sutrini yang ada di Nganjuk sana. Ntar di dangdut aja ya masuknya ya. Jangan sekarang waktunya mepet ya.
0: Sudah enggak bisa masuk.
2: Habis ini ada Warta Tuban ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Terus ada juga yang ada di penghias hati grup Semuanya Saja Tanpa Terkecuali.
0: Okay.
2: Yang menyaksikan status aku juga Semuanya Saja Tanpa Terkecuali. Dan terbingkis spesial untuk kali ini buat Mbak Sutrini seorang dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Niswa yang punya imut, Makasih waktunya ya.
0: Siap, sama-sama Mas Zulfa.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir ya, pendengar ya di Sekar Sari siang hari ini. Nanti bisa gabungan di program selanjutnya. Kita juga akan akhiri bersama satu lagu requestan dari Mas Solikin yang ada di kawasan Rembang, Jawa Tengah, dengan Rondo Banyuwangi dari Intan Caca featuring Le. Nanti Anda bisa bergabung kembali di Seruling Gendang tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih yang sudah bergabung di Sekar Sari siang hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk update informasi di Warta Tuban Pro 1 RRI Tuban.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohuso 254 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Kita update informasi olahraga siang hari ini pendengar dari wilayah Lamongan. Persela Lamongan adakan laga internal pelatih Bima Sakti, pantau fisik dan taktik, serta adaptasi atmosfer pertandingan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti pantau kondisi fisik, kemampuan individu, hingga penerapan taktikal setelah menjalani masa jeda kompetisi selama kurang lebih 3 bulan lewat laga internal di Stadion Surajaya. Coach Bima Sapana kerapnya mengatakan, pertandingan internal sengaja digelar untuk melihat sejauh mana kesiapan para pemain ketika kembali berada dalam pelatih Persela Lamongan Bima Sakti pantau kondisi fisik, kemampuan individu, hingga penerapan taktikal setelah menjalani masa jeda kompetisi selama kurang lebih 3 bulan lewat laga internal di Stadion Surajaya. Coach Bima Sapana kerapnya mengatakan, pertandingan internal sengaja digelar untuk melihat sejauh mana kesiapan para pemain ketika kembali berada dalam atmosfer pertandingan. Menurut Bima, laga internal juga dimanfaatkan untuk melihat proses adaptasi pemain anyar dengan para pemain yang lebih senior. Hal itu dinilai penting mengingat Persela kini tengah membangun komposisi tim untuk menghadapi musim kompetisi baru.
2: Semakin membaik ya dari Senin kemarin, ya kita maklum mereka 3 bulan udah paling individual, kemudian walaupun ada pertandingan paling pertandingan tarkam gitu ya, tapi saya pikir progresnya juga sangat baik, kemudian pemain regulasi juga ada beberapa pemain yang saya lihat punya prospek dan potensial lah untuk kita beri kesempatan nanti di Persela. Ya sebenarnya saya ingin lihat gimana kemampuan mereka individual maupun tim, kemudian bagaimana taktikal mereka. Saya melihat attitude mereka juga di dalam lapangan, bagaimana mereka bisa beradaptasi, kemudian tidak canggung dengan pemain-pemain yang senior. Saya lihat tadi.
1: Tim pelatih juga masih memiliki waktu untuk mematangkan aspek fisik, taktikal, serta membangun chemistry antar pemain sebelum kompetisi resmi dimulai. Farin Reki melaporkan.
0: Mendengar jelang pemusatan latihan, para pemain Persela jalani tes fisik tampung data awal sebelum digejot drill tim pelatih. Farin Regi kembali melaporkan.
1: Persela Lamongan menggelar tes fisik bagi seluruh pemain sebagai persiapan menghadapi kompetisi Pegadaian Championship musim 2026-2027. Tes ini dilakukan sebelum skuad Laskar Joko Tingkir menjalani pemusatan latihan di Kota Batu. Tes fisik tersebut meliputi sejumlah aspek, mulai dari kemampuan lompatan, lari zigzag, sprint, hingga lari mengelilingi lapangan untuk mengukur daya tahan tubuh. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengatakan hasil tes tersebut menjadi data awal untuk mengetahui kondisi dan kemampuan dasar masing-masing pemain. Data tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun program latihan selama pemusatan latihan di Batu.
2: Dari hasil tes sangat surprise dan senang dengan hasil mereka, karena mereka walaupun banyak pemain yang memang terutama pemain asing baru datang dari Brasil dengan waktu tempuh yang luar biasa, 2 hari lebih perjalanan, kemudian beberapa pemain juga 2 bulan pasti kondisinya drop, tapi mereka tetap berusaha maksimal mau menaikkan level fisik mereka. Dan dari hasil data yang kita cek tadi, semua banyak yang masuk sesuai target yang kita tentukan. Dan ini
1: skuad Laskar Joko Tingkir masih memiliki waktu untuk mematangkan komposisi tim, membangun chemistry antar pemain, serta meningkatkan fisik dan taktik sebelum Pegadaian Championship resmi bergulir. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, demikian informasi dari Varian Regi terkait dengan pemusatan latihan. Para pemain bersela jalani tes fisik dan tampung data awal sebelum digejot drill oleh tim pelatih. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan. Air terjun Bongo bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Keliling Gendang Bedendang bersama RRI Tuban. Siang hari ini pendengar menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih barengan sama Niswa di siang hari ini ya, hari Senin 3 Agustus 2026. Nanti Anda bisa bergabung di Seruling Gendang lewat telepon 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Bisa telepon, chat WhatsApp boleh ya, bisa kirim pesan suara ataupun pesan teks di WhatsApp kami. Atau bisa juga lewat fitur live chat aplikasi RRI Digital di Pro 1 RRI Tuban. Saya akan hadirkan kembali beberapa komposisi lagu sebelum nanti membuka requestan di Seruling Gendang siang hari ini.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lopchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dan

0: Seruling gendang-gendang bersama RRI Tuban. Menemani Anda siang hari ini, pendengar sudah bisa request ya untuk telepon ataupun WhatsApp-nya. Dan sudah ada yang masuk, kita sapa dulu ada siapa. Halo, Seruling gendang.
1: Berdendang bareng RRI Tuban. Halo, selamat siang Mbak Niswa.
0: Selamat siang Mas Pujang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berjumpa kembali Mbak ya.
0: Iya.
1: Acara ini. Gimana Mbak Niswa? Tadi kan sudah makan siang. Apakah sekarang sudah minum kopi tadi?
0: Aduh, aku hari ini tidak minum libur. Kopi. Ya libur dulu kopinya. Jarang-jarang gitu loh Mas Bojang. Iya. Minum es jeruk aku hari ini.
1: Oh gitu Mbak.
0: Iya.
1: Gimana Mbak cuaca di sekitar RRI?
0: Cuaca siang hari ini cukup terik, cerah. Bukan terik sih, lebih cerah, berawan aja gitu Mas Pujang. Sama nggak kalau di wilayahnya Mas Pujang?
1: Iya Mbak, di sini sama, cerah banget Mbak.
0: Cerah banget.
1: Anginnya
0: ya?
1: Juga lumayan sedang ini. Menyejukkan suasana di siang hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Oh iya Mbak Niswa, minta tolong ya nanti dengarkan lagu. Apa Mbak yang jarang keputer itu? Itu aja Mbak. Ling-ling Mbak, ada Mbak.
0: Ling-ling?
1: Iya, ada ya.
0: Ling-ling ini dari siapa Ling-ling ini?
1: Tidak tahu punya ini, bisa dicari ya.
0: Coba.
1: Sambil salam-salam Mbak ya untuk Kang Sarwoto ya, selamat siang. Dan juga Lek Mo, selamat siang juga. Ada Pak Didi, ada Mas Solikin, ada Kang Tamatiarto, ada Mbak Ii, Mas Budi, ada Mama Yu, ada Mas Julvan, ada Mbak Sutrini, ada juga Kang Parjempol ya, selamat siang. Ada juga Pak Setiawan, ada juga Mama Yu, selamat siang juga. Dan kesemuanya saja Mbak Niswa ya.
0: Oke, siap.
1: Selamat siang dan selamat mendengarkan. Oh iya Mbak Niswa, ada ya tadi?
0: Ling-ling ya?
1: Iya, ada.
0: Versi ada dangdutnya ya. Coba dicarikan. Iya, ada ini?
1: Ada ya? Oh iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas lagunya ya kalau ada. Dan untuk Mbak Niswa selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya, dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Niswa, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kapalem Merak-ora ya, sudah ada Mas Zulfan yang bergabung ini tadi ya, lewat di layar jadi tersebut namanya gitu ya. Ada Mas Bujang dari kawasan Galapelem Merak-ora sudah bergabung di siang hari ini. Kemudian yang sudah dari WhatsApp ini ada siapa, kita sapa dulu ya. Ada Mas Zulfan sudah kembali naik. Halo Seruling Gendang.
2: Halo Seruling Gendang. Berdendang bersama Programa 1 RRI Tuban. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Udah tahu enggak yang tadi?
0: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Iya. Mbak Niswa suaranya kok jauh sekarang?
0: Enggak, tadi lewat sama mikrofonnya. Soalnya ngatur yang itu.
2: Oh iya. Oke. Iya. Masya Allah. Mbak Niswa tetap sehat ya?
0: Iya, alhamdulillah Mas Zulfan. Gimana Mas Zulfan kabarnya?
2: Iya, alhamdulillah sehat kan? Juga.
0: Alhamdulillah.
2: Dan masih setia pantengin Pro 1, menyimak Pro 1 ya.
0: Siap, terima kasih.
2: Dari Sekarsari tadi, terus berita Warta Tuban siang, terus sampai detik ini ya.
0: Oke, alhamdulillah.
2: Aku pengen diputarkan lagunya dari ini Mbak, Sembilan Purnama, Mbak ya.
0: Sembilan Purnama boleh.
2: Yang versi koplo ya.
0: Coba dicarikan Sembilan Purnamanya ya, Mas Zulfan.
2: Oh iya, hari Sabtu enggak sama Mbak Nisba ya. Kalau
0: iya.
2: Mbak Nisba ya, eko ya bisa karaoke duet Sembilan Purnama ya.
0: Sembilan Purnama yang koplo ya.
2: Iya, yang koplo. Okay. Dan yang barusan turun ada Mas Bujang, terima kasih. Ada juga Pak Setiawan, Pak Didi, Lek Mudiono, ada Bu Jasmuni, Pak Rasman.
0: Okay.
2: Kemudian ada Mama Yu, ada Mbak Ii juga. Lalu ada yang di grup penghias hati, ada Kang Tama Tiarto, ada Abah Jamas, ada Bunda Umay. Tak ketinggalan tadi, lupa Mbak bestinya Mbak tadi Mbak ya.
0: Aduh, besti yang imut ini.
2: Ada Rianti, halo bestiku, selamat siang juga ya.
0: Soalnya kita tadi bahas imut-imutnya gerak jalan gitu, jadi terlupa.
2: Jadi udah kecakup semua gitu ya.
0: Iya, satu tim gitu ya Mas Zulfan.
2: Satu
0: ya.
2: Tim. Sing imut namun Mbak Sutri ini ya.
0: Iya.
2: Terus ada lagi yang di seputaran Tulungagung ada Mas Pur ya.
0: Betul.
2: Terus salamnya untuk yang ada di Jombang ada Bang Hidai. Dan penghuni grup penghias hati semuanya saja tanpa terkecuali. Kang Tama Tiarto tadi juga udah. Bu Jasmuni, Pak Rasman juga. Ya spesialnya buat Mbak Sutrini seorang ya. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Nisba terima kasih waktunya. Semangat selalu di bulan-bulan kemerdekaan ini. Siap. Semoga semuanya tetap sehat. Tetap
0: amin.
2: Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WhatsApp sudah bergabung ada Mas Zulfan ya siang hari ini. Baru saja turun. Nanti dihadirkan lagunya Sembilan Purnama versi yang koplo, nanti ada Tasya dan Gary Mahesa. Kita sapa satu penelpon lagi ya dari WhatsApp kembali ini. Halo, Saruling Gendang.
3: Berdendang bersama RRI Tuba.
0: Iya, halo Mbak Ii.
3: Halo juga Mbak Niswa, apa kabar?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Mbak Ii, gimana kabarnya?
3: Aku juga baik, juga sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Amin.
0: Semangat sekali ini ya.
3: Semangat Mbak, 45 loh. Iya. Merdeka.
0: Merdeka. Ini kalau bulan-bulan kemerdekaan ini memang semangatnya entah kenapa ya.
3: Iya, semangat.
0: Tiba-tiba itu kayak ada tambahan
3: tiba-tiba
0: gitu ya.
3: Ada gendera iya. Di depan rumahku.
0: Kalau itu enggak tiba-tiba dong.
3: Ada umbul-umbul.
0: Kalau itu dipasang.
3: Abang biru lampu netis ke.
0: Aduh, jadi lagu dangdut.
3: Aku lagunya.
0: Apa
3: ini? Kau pria yang menawan ya.
0: Kau pria yang menawan. Aduh.
3: Oh, manisnya senyummu. Loh, Mbak.
0: Dari Anis Marcella. Oke, siap.
3: Di Kang Bujang yang manis.
0: Aduh, aduh.
3: Spesial Kang Bujang wis manis. Ngomong kia lemi gak remut. Mangan sapi ring wentro telung dino lagi entek.
0: Aduh, Nay. Ini piringnya piring apa ini tapi ya? Kok tiga hari tapi lama sekali.
3: Tapi ya Mbak, nek ngemplok kayak gaya gorong cah halusnya ngono. Kang Bujang tak spesiali lho,
0: iya.
3: Pria yang menawan. Pak Aditya, Pak Didi, Kang Yulban, Kang Jarwata, Kang Wanto, Kang Tama Tiarto, Kang Solikin, Mama Yu, Bunini Aya Iqbal, Bu Jasmini Pak Rasman, Mas Budi yang ada di Kota Tuban. Pokoknya semua tanpa kecuali Mbak Niswa. Spesialnya buat Mas Budi, salamnya Sayang selalu.
0: Oke, siap.
3: Semoga Mbak Risma sehat selalu.
0: Amin.
3: Banyak rezekinya.
0: Oke, terima kasih.
3: Nanti pulang hati-hati cantik.
0: Oke, siap.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Dari Bayi I yang ada di kawasan Merak-Ura ya. Aduh, semangat sekali. Suka gitu lah ya pendengar ya. Kalau semangat 45-nya ini hadir gitu di tengah-tengah siaran barengan sama pendengar ini, selain request lagu dangdut, diajak bersemangat 45, karena memang Agustus bulan kemerdekaan, kemerdekaannya kita semua sebagai warga negara Indonesia gitu ya pendengar ya. Bukan hanya ketika tanggal 17 Agustus saja, tapi kalau sudah masuk di tanggal 1 Agustus itu tiba-tiba ada suntikan semangat. Entah dari mana ya suntikan semangatnya ya, awal bulan sampai akhir bulan Agustus tuh semangatnya tetap membara, meluber hingga bulan-bulan setelahnya. Nanti pendengar ya, Anda bisa kembali bergabung siang hari ini untuk request lagu dangdut kesayangan Anda. Sebelum itu saya akan hadirkan satu spesial untuk Anda, ini seputar juga tentang kebinekaan tunggal ika ya, yang bisa kita simak bersama sebelum nanti saya hadirkan lagu requestan yang sudah masuk.
4: Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong. Sesungguhnya perbedaan itu adalah

Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban siang hari ini ya, menemani Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah dihadirkan lagu requestan dari Mas Bujang, ada Ling Ling ya. Kemudian ada 9 Purnama dari Tasya Rosmala featuring Gary Maisa, spesial untuk Mas Zulfan yang ada di kawasan Tuiri Kulon Meraora ya. Masih bisa request lagu dangdutnya, bisa telepon di 0356-8834756 atau bisa juga dari WhatsApp kami di 0851-9626-4186 siang hari ini ya. Sambil kita coba lihat ya, apakah sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp ataupun yang dari aplikasi RRI Digital dari fitur live chat aplikasi RRI Digital di siang hari ini. Kembali akan saya hadirkan juga ya pendengar, ada satu komposisi lagu yang sudah menanti untuk dinaikkan, ada dari Anis Marcella, spesial untuk Mbak I yang ada di kawasan Meraura, juga ada Amoy Berkenalan ya, atau Kau Pria Yang Menawan.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruli Gadang Pro 1 RRI Tuban, pendengarnya masih menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada waktu 15 menit ya sebelum kita melangkah di program selanjutnya. Masih di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban. Anda bisa bergabung di siang hari ini lewat telepon di 0356-8834756 atau bisa di WhatsApp kami juga pendengar 0851-9626-4186 untuk bergabung bersama kami untuk request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Atau bisa juga dari fitur live chat di aplikasi RRI Digital ya, untuk Anda yang mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital di siang hari ini. Satu penelpon masuk, kita sapa dulu ada siapa. Halo, Seruling Gendang.
2: Seruling Gendang bareng RRI Tuban.
1: Oke.
2: Gimana kabar Mbak Nisa?
1: Kabarnya baik. Gimana kabar yang di sana?
2: Alhamdulillah, ya tetap seger, ya waras, ya tetap merdeka pokoknya.
1: Oke, alhamdulillah.
2: Iya, pokoknya merdeka dari segalanya, Mbak Nisra.
1: Enggak, amin.
2: Iya, ayo merdeka dari gangguan penyakit apa saja.
1: Betul sekali.
2: Ayo, penyakit sing rada penyakit pikir sing rada khawatir, Mbak Nisra.
1: Mengkhawatirkan ya penyakit.
2: Iya, ayo mikir butuhan barang iki apa, Mbak.
1: Gimana nih Mas Solikin menjelang akhir-akhir ini ya, walaupun masih awal bulan.
2: Iya.
1: Iya, tapi ini sudah menit-menit terakhir juga. Mau request lagu apa?
2: Iya. Lagune apa ya enak ya? Enake Kerukunan Pancasila dari Mara Karma ya.
1: Kerukunan Pancasila dari Mara Karma.
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Ini salamnya tak ringkes untuk semuanya saja, tanpa terkecuali.
1: Aduh, padahal masih bisa panjang, boleh.
2: Acaranya berakhir hari.
1: Aduh.
2: Nek bulannya jawab, ya. Tapi acaranya semuanya berakhir.
1: Betul sekali. Ini
2: salamnya semuanya saja, tanpa terkecuali, sampai peletot-peletotan, Mbak Niswa.
1: Gak usah gugup, akhir-akhir tapi ya gak akhir banget gitu loh.
2: Enggak, no. Iya, yes, pokoknya saya penting ki nes diringke semuanya saja keduman kabeh.
1: Iya betul no.
2: Ini kok disebut cici dikurung kok aku iki ulem-ulem to apa piye ngono.
1: Nggih.
2: Ya untuk manis semuanya terima kasih waktune, sukses selalu lancar segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Rembang ya, ada Mas Solikin yang sudah bergabung. Dihadirkan nanti ada Kerukunan Pancasila dari Mara Karma. Ya ini lagu yang cukup lama, tapi coba kita dengarkan ya pendengarnya. Untuk siang menjelang sore hari ini, nanti Anda bisa kembali bergabung di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban. Kerukunannya sudah dihadirkan untuk Mas Solikin yang ada di kawasan Rembang, Jawa Tengah. Aduh, tiba-tiba kok suaranya menurun gitu ya. Masih bisa gabungan ya, satu penelpon terakhir. Kalau misalkan Anda ingin bergabung siang hari ini, pendengar, bisa telepon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp juga di siang hari ini ya. Sebelum kita melangkah di program selanjutnya, nanti kita akan ikuti dialog bersama salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Tuban, membahas tentang gaya hidup ramah lingkungan bersama Ecoprint. Pendengar ya, jadi kalau Anda tertarik dengan Ecoprint, bagaimana sih Ecoprint bisa menjaga lingkungan kita ya, ataupun bagaimana sih kita menjaga lingkungan dengan gaya hidup ya, kaitannya seperti apa, nanti Anda bisa bergabung di UMKM Bicara di Tuban sore ini usai seruling gendang siang hari ini. Pendengar ya, satu lagu penutupnya dihadirkan ada dari duet Happy Asmara dan Niken Salindri ya, Kusuma Wijaya, untuk siang jelang sore hari ini. Dan untuk Anda yang sudah request lagu, sudah bergabung, kirim-kirim salam dan request, Nisa ucapkan selamat mengikuti, selamat menikmati, dan terima kasih juga untuk gabungannya di Seruling Gendang hari Senin 3 Agustus 2026. Sampai jumpa di Seruling Gendang edisi selanjutnya, dan kita nikmati satu komposisi lagu penutup di Pro 1 RRI Tuban.

Raya, berdendang bareng RRI Tuban.

Masih menemani Anda di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kita masuk di Tuban sore ini pendengar. Nanti kita akan bahas bersama seperti itu ya, sebuah informasi yang cukup menarik terkait dengan jejak hijau di kain, gaya hidup ramah lingkungan bersama Ecoprint. Ya, nanti kita akan bahas sampai nanti menjelang pukul 16. Sebelum itu kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang adzan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Tetap bersama kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang menjalankan dimanapun saat ini berada. Di Tuban sore ini kami sambut Anda dengan sebuah program UMKM Bicara, di mana kita akan bahas bersama ya tema yang cukup menarik di sore hari ini, yaitu jejak hijau di kain, gaya hidup ramah lingkungan bersama Ecopri. Nah, kali ini sudah hadir di studio RRI Tuban ada Ibu Eli Ernawati, ya, lebih akrabnya nanti saya akan panggil Mbak Eli saja, seperti itu, yang sudah hadir dari Ecoprint by L. Beliau adalah owner Ecoprint by L, pendengar. Untuk Anda yang sore hari ini ingin bergabung ya, berinteraksi secara langsung, Anda bisa menonton live Instagram kami juga di RRI Tuban, atau Anda bisa mengirim interaksinya melalui pesan WhatsApp di 0851 9626 4186 sore hari ini sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Nah, kalau kita membahas ya seputar kepedulian kepada alam, sebelum kita melangkah, kita berbincang bersama Mbak Eli di sore hari ini, tentunya di tengah meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan, banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Cara dari hal yang sederhana ataupun dari hal yang besar untuk menjaga bumi kita. Nah, kalau hal yang besar ini kadang terlalu besar untuk sebagian orang, kita bisa mencari cara-cara yang sederhana. Bahkan dari selembar kain, pendengar ya, ini bisa menjadi media kita untuk mencintai alam. Nah, apakah Anda tahu, pendengar, kalau daun-daun yang biasanya gugur, tidak bernilai, ternyata ini bisa jadi motif natif yang indah tanpa pewarna sintetis. Kalau Anda penasaran, Anda bisa melihatnya di live Instagram kami, pendengar, secara langsung bisa nampak secara indah ya motif dari corak-corak yang biasanya kalau di alam kita hanya melihat sekelebat gitu, tidak membayangkan, ternyata bisa menjadi corak yang cukup indah seperti itu. Nah, ini bagaimana sih kok bisa ya dengan corak-corak yang biasanya aja kita lihat saja sekelebat ya, bisa jadi ada jejak yang begitu indah di atas kain. Kita akan bahas bersama secara langsung sore hari ini dengan owner Ecoprint by L. Ini ada Mbak Eli tentunya ya. Saya ucapkan selamat datang di studio RRI Tuban. Mbak Eli, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Niswa.
0: Okay. Gimana nih Mbak Eli kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Niswa juga sehat ya?
0: Alhamdulillah,
1: ini?
0: Sangat-sangat sehat dan sangat-sangat sudah menunggu ini ya.
1: Okay.
0: Karena kalau kita membahas Ecoprint, tentunya Ecoprint ini kan walaupun tahapan atau hasilnya sama mungkin ya, tapi tahapan-tahapan prosesnya, penemuan-penemuan corak motifnya kan dari satu pengrajin ke pengrajin yang lainnya kan pastinya berbeda ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini ada pula kadang-kadang yang kok mirip batik ya, lah itu sama dengan batik yang biasanya kita lihat seperti itu. Padahal kalau kita kulik lebih jauh lagi kan ada perbedaannya seperti itu ya Mbak Eli ya. Nah, boleh disampaikan dulu sebelum kita membahas yang lebih jauh ke tema kita sore hari ini tentunya ya. Ecoprint itu seperti apa sih untuk masyarakat mungkin yang baru pertama kali mendengar istilah dari Ecoprint ini?
1: Ya, terima kasih Mbak Niswa atas kesempatannya di sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pendengar dan sahabat RRI dimanapun yang berada. Jadi untuk Ecoprint sendiri itu untuk orang awam ya Mbak Niswa, ini mereka menganggapnya sebagai batik. Jadi antara batik dan Ecoprint itu jelas berbeda. Kalau batik kan kita prosesnya lewat pencantingan ya, pakai malam. Sedangkan kalau Ecoprint ini kan berbeda jauh Mbak Iswa. Jadi prosesnya dari awal itu adalah scoring, lalu mordanting, dan yang terakhir itu fiksasi. Jadi untuk yang pertama itu scoring. Scoring itu peluruhan sisa-sisa bahan kimia dari pabrik Mbak Iswa. Jadi kain putih itu harus putih ya Mbak Iswa ya. Jadi kain putih itu kalau dari pabrik itu pasti kalau kita rebus itu akan ada sisa-sisa kotoran, jadi lebih keruh dari warnanya. Dan yang kedua adalah mordanting. Mordanting sendiri itu adalah mengikat untuk zat-zat pewarna dari pewarna alam itu sendiri, daun, ranting, dan juga kulitnya. Jadi kalau mungkin kalau orang awam itu akan ngira apa sih itu, kadang hanya dari daun aja kok mahal gitu, padahal mereka belum tahu dari prosesnya, susahnya, maksudnya dari prosesnya itu panjang, jadi nggak seperti yang ada di konten. Seperti biasanya kan memang konten itu harus di cut-cut ya Mbak Niswa ya, jadi kalau yang pertama itu, jadi pertama itu scoring, mordering, nah yang terakhir itu fiksasi. Jadi fiksasi itu setelah selesai dari mordanting itu kan penataan daun, setelah itu kita setelah dikukus nanti kita fiksasi. Fiksasi itu sendiri nanti akan menghasilkan berbeda-beda. Jadi kalau misalnya pakai tawas itu lebih jernih, kalau pakai tunjung itu lebih bold. Jadi untuk daunnya itu lebih matang seperti itu.
0: Oke, ini kan berarti salah satu cara ya, kalau tadi kan caranya untuk menghasilkan sebuah karya yang sudah bisa kita nikmati bersama. Betul. Yang tadi ada karya dari Ecoprint itu sendiri yang ternyata tidak sama prosesnya dengan membatik seperti itu. Betul. Ya Mbak Elia. Nah tentunya ini kan jadi salah satu pilihan dari segala macam pilihan ketika kita tadi Niswa mengatakan di awal bagaimana kita memilih untuk jalan menjaga lingkungan, salah satunya dari Ecoprint. Nah kalau kalau dari Bali sendiri, dari berbagai jalan untuk berkarya, salah satunya kenapa memilih Ecoprint sebagai jalan berkaryanya Mbak Eli? Apakah ada pengalaman pribadi yang membuat ini menjadi titik awal lahirnya Ecoprint by L sendiri?
1: Ya, terima kasih Mbak Niswa. Jadi awalnya itu saya itu usahanya itu di tanaman. Setelah COVID berakhir itu kan jadi harga tanaman itu juga merosot, jadi sudah tidak apa se-booming waktu COVID. Nah dari situ saya itu apa ya kayak lihat-lihat di TikTok dan di Facebook itu, oh oke ya, kalau kayaknya kalau daun saya ini daunnya lumayan mahal-mahal ini, kalau misal bisa diabadikan tidak sekedar gugur lalu mati kan. Nah betul. Dari situ saya ngambil kursus. Terus saya setelah ngambil kursus itu saya dalami ternyata asik juga nih kalau apa bermain Ecoprint nih, karena dari daun yang semulanya itu tidak bernilai akhirnya jadi bernilai tinggi gitu Mbak Niswa.
0: Oke, jadi awalnya memang sudah ini ya, sudah bergelut di tanaman-tanaman itu
1: iya,
0: sendiri
1: suka
0: ya.
1: Suka dengan tanaman.
0: Jadi beralih dari yang awalnya tanaman hidup menjadikan tanamannya ini lebih dikenang, bisa lebih lama iya, tanpa
1: lebih
0: merawatnya
1: abadi.
0: Ya.
1: Iya, betul.
0: Merawatnya dengan cara yang berbeda. Bukan disiram lagi seperti
1: iya,
0: itu
1: betul.
0: Ya sebenarnya. Nah, Mbak Eli, banyak orang ini kan melihat Ecoprint ini sebagai motif cantik, hanya sebagai motif cantik saja.
1: Iya.
0: Tapi kalau menurut Mbak Eli, ada nggak sih nilai yang sebenarnya ingin disampaikan dari adanya wujud Ecoprint itu sendiri?
1: Iya, kalau wujud dari Ecoprint menurut saya itu pesan cinta dari alam Mbak Niswa. Jadi bagaimana kita bisa mencintai alam tanpa merusak. Jadi kan gini Mbak Niswa, untuk daun yang sudah saya pakai, saya kukus itu saya kembalikan lagi ke menjadi pupuk kompos. Jadi kita dari alam untuk alam seperti itu.
0: Wow, jadi ini menciptakan limbahnya pun untuk alam lagi
1: juga,
0: ya. Dan ini aman sekali untuk alamnya.
1: Aman.
0: Wah, ini berarti tadi ya cukup menarik ya pendengar, pesan cinta dari alam
1: pesan
0: ya.
1: Pesan cinta dari alam.
0: Untuk kita, kalau kita juga untuk alam juga memiliki pesan-pesan yang berbeda lagi seperti itu ya, Mbak Elia. Ini kalau sekarang kan kita melihat juga segala sesuatu itu mulai muncul versi instannya. Bahkan kalau dulu betul. Kan batik tadi disampaikan juga oleh Mbak Eli kan pencantingan ya, satu demi satu seperti itu motifnya. Sekarang juga sudah mulai ada yang lebih instan, yaitu batik cap seperti itu yang lebih cepat sekali ya. Nah ini kenapa mulai dari yang lebih instan itu, karya-karya yang lahir dari alam ini nilainya lebih tinggi daripada yang sudah ditemukan secara instan itu?
1: Kalau saya pikir gini Mbak Isma, untuk yang instan-instan itu kan juga berpengaruh ya untuk alam itu sendiri. Jadi limbahnya kita juga sampai saat ini juga cara antisipasi untuk limbahnya itu pun juga masih kurang ya. Sedangkan kalau yang alam ini kan memang benar-benar aman. Jadi tadi limbah daun kita kan bisa jadikan kompos. Nah seperti itu. Kalau pewarna batik yang dari sintetis itu juga kan nanti berimbasnya ke alam juga. Misal kalau memang dekat sumur juga limbahnya itu kan juga akan berefek juga untuk masuk ke sela-sela batu-batu. Itu kan ada juga cerita ini pewarna sintetis itu mencemari sungai di Jawa Tengah.
0: Oke, jadi perkara ini sesuatu hal yang mungkin kalau dulu dekat dengan kita ya, tapi efeknya ya cukup besar juga ya untuk lingkungan. Iya. Jadi mungkin bermanfaat untuk manusia, untuk lingkungannya kurang bermanfaat seperti itu. Jadi karya-karya yang lahir dari alam nilainya tinggi karena prosesnya juga ini untuk alam juga baik seperti itu, tidak merusak alam seperti itu ya. Kalau Mbak Eli sendiri, adakah kriteria tanaman-tanaman atau motif-motif yang khas yang digunakan? Atau daunnya, misalkan daun, apakah harus dari daun beberapa jenis tanaman saja yang digunakan? Atau mungkin punya apa ya, seperti khas sendiri atau bebas seperti itu?
1: Jadi kalau saya lebih suka daun jati, apalagi kalau di Tuban itu kan jati itu melimpah ya Mbak Niswa. Jadi saya suka jati karena jejaknya itu lebih, jataninya tuh lebih kuat dari yang lainnya. Meskipun dia di, akan ada dua Mbak Niswa, untuk ekoprint ini dikukus dan diketok. Nah, meskipun diketok itu pun juga menghasilkan karya yang cantik. Meskipun getok itu kan yang lebih apa ya, lebih mudahnya kan diketok. Kalau yang dikukus itu kan memang lebih lama ya, tapi kan dia tetap keluar untuk hasilnya gitu. Jadi kalau saya lebih suka memang daun jati, daun jarak itu, karena memang di Tuban itu banyak sekali ditemui gitu.
0: Jadi kalau motif-motif yang khasnya dari Ecoprint by L ini lebih banyak dari dua daun itu ya?
1: Iya, daun jati sama daun jarak.
0: Oke, kalau Hi melihat ini daun yang kecil ini yang di tas ini, apakah itu daun jarak atau daun apa? Ini boleh dijelaskan juga?
1: Iya, kalau yang itu tuh daun vitek. Ada daun vitek, daun lanang, daun jati, terus bunga kenikir Mbak Isma.
0: Oke, ini warnanya juga cukup beragam ya seperti itu ya, ada yang ungu, ada yang hijau. Dan pendengar, kembali saya sampaikan ya, kalau Anda misalkan meraba-raba seperti itu, bagaimana kok tiba-tiba Nisa mengatakan daun yang warna ungu, warna hijau. Anda bisa kembali melanggar di sosial media kami melalui Instagram seperti itu untuk melihat secara langsung corak yang sedang kita bahas ya. Kalau contohnya daun warna ungu ini sangat terlihat karena ada di depan seperti itu ya, sangat jelas bisa kita lihat bersama, ada tas, kemudian produk sepatu juga, dan juga yang sering kita jumpai ini yang depan ini, apakah shawl atau apa?
1: Itu ada jilbab Mbak Niswa.
0: Wah, ini jilbab. Yang perempuan yang biasanya ini ya, yang berhijab, ini salah satu produk yang bisa dipakai dengan yang berbeda dengan yang lainnya seperti itu.
1: Pastinya.
0: Oke, kalau tadi kan kita membahas tentang Ecoprint ya Mbak Eli ya. Nah, tentunya tidak jauh-jauh juga ini. Saya tadi belum menanyakan terkait dengan awalnya tadi kan sudah mulai dari COVID itu tadi bergelut dengan tanaman, kemudian mengambil kursus. Nah, mulai yakin kemudian memproduksi produk untuk diperjualbelikan ini dari kapan?

0: selain dari baju. Jadi kita misal kok hanya baju sih, coba deh yang lain, ada topi, ada sepatu, ada tas gitu Mbak Niswa.
1: Wah, ini berarti kalau Ecoprint by L sendiri ini mulai dari 2022-nya atau
0: ya, tahun depannya? Iya, 2022 itu. Jadi langsung, jadi dari kursus itu kita langsung, memang langsung produksi.
1: Oke, dan ini apakah diambil dari namanya by Eli atau bagaimana ini?
0: Iya, betul. Jadi kemarin saya pikir kalau kita susah-susah nyari brand gitu kan, kenapa enggak kita dari nama kita aja, maksudnya mudah diingat gitu. Kalau kita mudah diingat, oh iya ini punya Mbak Eli itu ya gitu. Jadi Mbak El gitu aja sih.
1: Langsung ya mendengar ya. Jadi Ecoprint by El langsung bisa kita lihat. Berarti awalnya langsung memasarkan banyak produk atau mungkin satu produk, satu jenis produk?
0: Satu jenis produk. Jadi dulu awalnya cuma bikin jilbab aja Mbak Niswa.
1: Jilbab, kemudian berapa tahun atau berapa bulan itu kemudian mulai ada variasi produk yang lainnya?
0: Jadi setelah satu bulan itu kan kursus awalnya bikin jilbab terus kita kan karena kebetulan saya juga bisa jahit, jadi kain yang sudah saya olah jadi ecoprint itu saya jahit jadi baju, dan alhamdulillah memang sejauh ini untuk baju-bajunya yang apa yang laris itu yang di outernya sih.
1: Oke, jadi kalau sampai tahun ini, tahun 2026 ini ada berapa produk yang sudah ditawarkan oleh Ecoprint by L ini?
0: Kurang, ini jenisnya,
1: jenisnya
0: ya? Jenisnya. Ya, kurang lebih ada 30 jenis lah.
1: Wow, yang awalnya satu produk ya, satu dari produk, jilbab seperti itu. Kemudian karena Mbak El ini bisa menjahit, akhirnya juga dikolaborasikan dengan kemampuan jahitnya menjadi baju. Kemudian sekarang ada 30 jenis.
0: Sekitar 30 jenis. Wah, ya. Termasuk pin ini Mbak Niswa. Jadi juga iseng-iseng sih. Kayaknya lucu deh kalau kita bikin pin kayak gitu. Terus ada gantungan juga sih, ada gantungan kunci juga sebenarnya.
1: Berarti pin itu bukan motif yang di print ya?
0: Bukan.
1: Wow.
0: Jadi ini getok. Getok terus
1: itu kelihatannya print. Karena kelihatannya seperti motif yang di print out seperti
0: iya,
1: itu.
0: Iya, print outan.
1: Wah, berarti ini diketok jadi semacam yang lebih berbeda ya pendengar. Kalau saya pribadi, kalau yang biasa melihat baju outer seperti itu sudah sering, kemudian shawl ya, kain, yang ini, yang tas ini ada beberapa juga yang pernah melihat. Ini tadi ragam tasnya juga cukup banyak ya, karena keterbatasan tempat jadi yang didisplay hanya yang versi mungilnya seperti itu. Ada yang lebih besar lagi seperti itu dengar ya. Nah, ini cukup beragam dan saya cukup terkejut, agak shock ya. Shocknya tapi shock excited gitu.
0: Oh, gitu.
1: Karena terlalu banyak ya. Ini berapa tahun ya, berarti 4 tahun
0: seperti
1: itu ya Mbak Eli ya. Tapi sudah 30 berarti ya, 30 banyak sekali jenis. Ya. Ada apa saja itu boleh disebutkan Mbak Eli?
0: Kalau disebutkan mungkin terlalu banyak ya Mbak Niswa.
1: Tapi yang tapi jadi bestsellernya apa?
0: Bestsellernya itu di outer sebenarnya Mbak Niswa.
1: Tetap ya?
0: Iya di outernya. Karena kalau cewek itu kan apa ya, kalau kita kemana-mana itu pasti yang dicari tuh outfitnya.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi kalau outer itu lebih ke dipakai casual, pakai formal juga masih bisa gitu.
1: Jadi langsung cepet juga sih ya kalau kita misalkan yang biasanya kalau di rumah cuma pakai apa manset, kemudian mau keluar langsung pakai outer gitu. Nah, langsung bisa tampil bergaya bersama Ecoprint gitu. Lalu tadi prosesnya disampaikan juga ada dua macam,
0: ada
1: seperti
0: dua
1: itu
0: macam.
1: Apakah di Mbak Eli juga menggunakan dua-duanya atau hanya satu macam pemrosesannya?
0: Baik, jadi tergantung permintaan juga Mbak Niswa. Kalau misal kayak tote bag itu yang dari kanvas itu biasanya saya pakai yang getok karena warnanya itu lebih keluar, lebih cerah gitu. Sedangkan kalau misal outer dan lain-lain itu pasti pakai yang kukus, yang steam.
1: Kalau untuk proses waktu pembuatannya menurut Mbak Eli lebih membutuhkan waktu yang lama yang mana?
0: Sebenarnya dua-duanya ini juga lama sih Mbak Niswa. Cuman kalau untuk yang getok ini kan untuk perendamannya itu 2 hari aja langsung kita bisa getok kan. Namun untuk yang getok ini kita pasti butuh seharian untuk menggetoknya karena kita harus memastikan bahwa daun itu benar-benar tercetak sempurna kain itu sendiri. Jadi jangan sampai ada yang lubang, karena kadang-kadang ada yang kalau kita getok itu pasti ada yang lubang, daunnya itu enggak tercetak sempurna di kainnya gitu. Jadi kita benar-benar memastikan untuk daunnya ini tercetak, tergetok dengan sempurna

0: sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi lama sih.
1: Jadi lamanya di proses pemastian ini ya, motifnya itu ya harus benar-benar tercetak dengan baik ya. Biasanya kalau pelanggan ataupun pembeli ini ada perbedaan sedikit gitu ya. Ini kok enggak? Ini kok enggak ya gitu
0: ini
1: ya.
0: Kok tidak tercetak sempurna ya Mbak El gitu, pasti ada komplainnya. Terus ya gimana, kita jari alam ya Mbak. Jadi kita itu tidak bisa, misal aku pengennya seperti ini gitu, kita nggak bisa memastikan bisa seperti itu karena daun itu kan ciptaan Allah ya. Jadi kita nggak bisa memastikan panjang pendeknya, bentuknya itu pasti berbeda. Jadi makanya kenapa sih EcoPrint itu limited edition dan berbeda, karena kita meskipun misal kita bikin jilbab juga nggak akan sama, pasti ada sedikit perbedaan. Meskipun kita tata sama daunnya, itu bentuknya itu tidak akan persis sama kembali seperti yang kemarin-kemarin.
1: Iya, karena ini bukan kloningan ya.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Penemuan satu pohon pun kadang-kadang daunnya bentuknya berbeda.
0: Iya,
1: gitu
0: betul.
1: Ya.
0: Ada lagi Mbak Niswa, untuk daun-daun yang dari misal dari pantai gitu ya, daerah pesisir sama daerah pegunungan itu juga beda nanti hasilnya. Terkadang lebih keluar yang dari pantainya. Jadi daun dari yang hasil yang dari tanamannya dari pantai itu lebih keluar. Terus yang dari gunung juga kadang nggak mesti, juga kadang agak ngeblur gitu Mbak Niswa.
1: Oke.
0: Jadi memang EcoPrint itu surprise gitu.
1: Jadi mungkin kalau berminat misal melirik yang punya teman seperti itu, kok bagus ya, beli di mana, belinya di tempat yang sama, pembuatnya sama, bisa jadi hasilnya berbeda gitu ya. Walaupun kadang-kadang berbedanya juga tidak begitu jauh ya, tapi pasti ada perbedaan. Nah, ini menjadi lebih spesial karena setiap orang punya motifnya masing-masing.
0: Betul,
1: seperti itu ya Mbak Eli ya.
0: Jadi khas sendiri-sendiri.
1: Nah ini kalau tadi disebutkan ada 30 jenis karya yang sudah dihasilkan. Dari 30 jenis itu, mana yang proses pembuatannya membutuhkan waktu yang panjang? Paling panjang?
0: Yang paling panjang itu tas Mbak Niswa. Karena memang kan dia harus dipola dulu, dimal, terus diberi lapisan-lapisan. Memang prosesnya lebih lama. Dan untuk membuat pola itu kan juga nggak mudah ya. Maksudnya kan karena kita harus setrika dulu, bikin pola, disetrika dengan pelapisnya tadi, bikin pelapisnya lagi gitu kan. Jadinya lebih lama.
1: Jadi bertumpuk-tumpuk prosesnya.
0: Iya, bertumpuk-tumpuk. Berbeda kalau dengan misal kita bikin outer gitu kan, kalau kita sudah punya polanya udah tinggal gunting aja kan, tinggal kita jahit. Nah, sedangkan kalau tas itu kan tadi prosesnya lebih lama.
1: Lebih bertumpuk-tumpuk ya, bermacam-macam seperti itu. Berarti kalau tas ini yang paling lama, kalau yang paling cepat?
0: Paling cepat itu yang tote bag.
1: Tote bagnya?
0: Iya, karena kan memang tote bagnya udah dijahit ya. Biasanya kalau memang saya waktunya mepet gitu ya, saya beli online, maksudnya untuk tasnya sendiri, terus kita proses untuk getoknya itu.
1: Oke, tadi saya mau menebak yang paling cepat jilbab, ternyata tote bag.
0: Tote
1: ya.
0: Tote bag.
1: Kenapa jilbab tidak masuk di kategori cepat, Mbak Eli?
0: Karena kan harus proses kukus, Mbak Niswa.
1: Okay.
0: Prosesnya pakai kukus. Kalau kayak proses getok itu kurang karena memang berbeda jenis kainnya ya. Jadi memang kita harus menyesuaikan selain jenis kain juga produknya apa, harus kita sesuaikan.
1: Okay.
0: Mau pilih yang getok atau milih yang steam gitu.
1: Berarti tidak disesuaikan dengan kemauan dari pembuat, tapi memang harus menyesuaikan di kainnya.
0: Iya, kainnya kan punya karakter sendiri-sendiri ya Mbak Niswa, agak rapat terus agak renggang gitu. Jadi kalau yang di depan saya ini ada yang namanya tenun seser. Tenun seser ini sendiri juga tenun buatan Tuban. Jadi saya ngambil dari kerak. Ini 100% alami dari kapas, dari pitalan-pitalan kapas Mbak Niswa.
1: Jadi berbeda ini yang bagian yang lebih renggang itu ya.
0: Lebih renggang,
1: kain
0: ya,
1: yang
0: betul.
1: Lebih renggang itu. Berarti kalau yang sebelah mana itu? Sebelah kiri ya?
0: Ya.
1: Yang sebelah kiri itu berarti yang lebih halus, itu berarti yang sebelah sepatu, yang lebih dekat dengan sepatu, ini kain yang biasa kita pakai.
0: Iya, betul.
1: Oke. Jadi karena memang kalau kita sekilas melihat ya, mungkin kita akan lebih memilih kain yang halus itu ya. Tapi ternyata pendengar, kalau kita melihat dari melihat lingkungannya yang bagus itu lebih yang sebelahnya, karena sebelahnya,
0: dari alam 100% alam.
1: 100% alam, entah polanya itu juga dari alam, kemudian proses kainnya pun juga proses dari alam. Wow, ini cukup menarik kalau kita membahas ecoprint. Nah, untuk proses-prosesnya menjadikan motif sebanyak ini, sebagus ini, Mbak Eli, apakah ini ada bermacam-macam eksperimen juga yang dilakukan?
0: Iya, jadi saya itu gagal, itu ada 10 meteran kain. Jadi dulu itu memang saya kursus, tapi saya selalu mencoba dengan resep-resep yang baru. Jadi kalau jenis kain ini bagus nggak kalau dipakai treatment yang satu? Yang satunya ini apakah cocok untuk treatment yang ini? Jadi saya selalu mencoba resep-resep tadi, berinovasi. Jadi kita harus tahu karakter-karakter kain tadi, Mbak Niswa. Makanya kalau misal, oh ternyata jilbabnya cocok pakai yang steam dan treatment yang ini, yang satunya treatment yang ini, jadi kayak gitu.
1: Wah, ini berarti juga mengalami kegagalan dulu ya, iya, untuk menjadi seperti saat ini, seperti itu, dengan proses-proses yang tentunya kalau tadi juga tidak hanya dilakukan dalam waktu satu hari ya, iya, berhari-hari, betul, ternyata gagal. Nah, ini juga sudah menunggu seperti itu ya, pendengar ya. Nah, kalau ini hasilnya tadi kan salah satunya sudah mempunyai tempat sendiri ya di Pemprov Jawa Timur, yeah, seperti itu. Nah, selain itu, kalau kita mengulik pemasarannya seperti apa ini, Mbak Eli, yang digunakan untuk memasarkan hasil ecoprintnya?
0: Ya, jadi untuk pemasarannya ada offline dan online. Untuk yang di Tuban itu, yang offline-nya itu ada di Five Hotel, Mbak Niswa. Di rumah juga ada, cuman untuk kita sedikit ya, maksudnya karena kita belum ada galeri khususnya. Jadi selesai jahit biasanya langsung kita storekan untuk di Five Hotel dan Pemprov Jatim. Nah, kalau ya tadi online by WA, biasanya di Facebook dan sosmed yang lainnya, di IG juga.
1: Oke, dengan nama yang sama, apakah namanya sama, ecoprint by L?
0: Ecoprint by L25.
1: Oke, bisa dicari ya kalau Anda misalkan tertarik ingin mencoba salah satu koleksi ya dari ecoprint by L, seperti itu ya pendengar ya. Nah, kalau kita kulik ini tadi kan Mbak Eli kan mengikuti pelatihan. Nah, setelah mendapatkan ilmunya 4 tahun ini, apakah juga ini tertarik untuk membagikan ilmunya melalui pelatihan-pelatihan, Mbak Eli?
0: Iya, jadi biasanya saya diundang untuk pelatihan di workshop-workshop di untuk ini, Mbak Niswa, di sekolah, di kelurahan-kelurahan gitu. Jadi biasanya mereka satu bulan sebelumnya, Mbak Niswa, untuk menghubungi saya, soalnya kita kan nggak bisa langsung menyiapkan bahannya, itu nggak bisa serta-merta, jadi paling tidak kita satu bulan menyiapkan.
1: Karena kembali lagi ya dari alam semua ya. Betul. Kecuali mungkin kainnya seperti betul itu, yang mungkin bisa kita jumpai lebih mudah. Nah, kalau motif-motifnya ataupun bahan-bahan yang lainnya, apalagi ini. Kalau berarti kalau pelatihan, apakah sehari bisa selesai, Mbak Eli?
0: Sehari bisa selesai, karena kan kita hanya untuk prakteknya aja, Mbak Niswa. Jadi sebelum praktek itu kan kita pasti kita sampaikan ya untuk resepnya, untuk cara-caranya gitu. Jadi setelah dari pelatihan itu mereka bisa praktek sendiri di rumah.
1: Oke, jadi untuk prakteknya bisa disesuaikan ya dengan waktunya masing-masing. Wah, ini cukup menarik ya, dari lingkungan, kemudian kalau secara detailnya tadi Mbak Eli ini memang sudah bergelut dengan tanaman, kemudian beralih juga. Apakah tanamannya berhenti beralih ke ecoprint sepenuhnya atau masih tanaman juga?
0: Iya, masih ada beberapa koleksi, cuman hanya untuk koleksi sih, Mbak Niswa. Jadi kalau yang sekarang sepenuhnya memang untuk ecoprint
1: iya, seperti itu ya pendengar ya. Nah, dari tanaman kemudian beralih ke ecoprint yang juga tetap ya membawa tanaman itu, tanaman sendiri. Dan tentunya ini juga ramah lingkungan ya, jejak-jejak. Kalau tema kita jejak hijau, ternyata kalau kita melihat jejaknya bukan hanya hijau saja, tapi ada jejak-jejak berwarna yang lainnya.
0: Iya, colorful
1: ya. Nah, ini berarti ada tanaman-tanaman yang khusus dengan warna-warna khusus seperti itu ya, Mbak Eli ya?
0: Ada, ya, jadi di rumah itu saya tanam beberapa tanaman yang mungkin agak susah ditemukan di Tuban, mm-hmm. seperti daun lanang itu kan nggak semua, di Tuban itu jarang Mbak Niswa, jadi hanya paling memang eko yang penggerak ekoprint gitu ya, mm-hmm. jadi saya tanam karena memang kalau beli itu juga lumayan mahal sih.
1: Jadi kalau misalkan untuk bahannya kurang ada di alam, khususnya di Tuban,
0: iya.
1: jadi membudidayakan sendiri.
0: Betul. Itu, seperti ya. Jarak merah, jarak kepiara merah itu juga di Tuban kan jarang Mbak Niswa, adanya hijau, jadi saya kembangkan juga di rumah.
1: Oh, jadi membayangkan rumah Mbak Eli ya, banyak tanaman seperti itu ya mendengar ya. Jadi selain tanamannya digunakan untuk kita bisa menikmati keindahannya ya, ini bisa merasakan kesejukannya ya.
0: Betul.
1: Biasanya rumah kalau banyak tanamannya pasti sejuk.
0: Sejuk.
1: Nah ini kalau hambatannya Mbak Eli seperti apa dalam prosesnya? Ini kan pasti cukup sulit ya, apalagi ekoprint ini kan sesuatu yang asalnya dari alam, tentu untuk koceknya juga tidak, tentu koceknya juga berbeda ya dengan yang tidak dari alam.
0: Iya, jadi kalau untuk tantangan itu sendiri sebenarnya di bahannya sih Mbak Niswa. Seperti tadi yang saya sampaikan, musim kemarau itu kan berbeda kalau kita musim penghujan ya. Jadi kalau pas musim kemarau itu kadang ada beberapa, misal kayak kemarin itu saya nyari jarak, itu kan apa ya, mati gitu ya, ada tapi beberapa. Jadi di situ sih tantangannya. Jadi memang benar-benar kalau memang sudah bergelut dengan ekoprint itu harus punya tanaman cadangan yang ya mungkin kita nggak bisa sebanyak yang di alam ya, tapi setidaknya kalau di rumah punya gitu ya, setidaknya kita meskipun di alam jarang tapi kita bisa menggunakan, jadi kita bisa terus berproduksi gitu. Kalau yang lainnya mungkin juga kalau misal mahogani itu, Mbak Niswa tahu ya mahogani itu, pohon mahogani itu juga kita mungkin kalau musim kemarau itu kalau mau ngambil kulitnya juga kan kita sedikit gimana ya Mbak Niswa, kalau terlalu dalam kan nanti mati, jadi ya, kita mungkin bisa ngambilnya juga yang agak yang luar-luarnya aja gitu. Jadi memang tantangannya di kemarau sih sebenarnya.
1: Jadi
0: untuk produksinya
1: lebih ke bahannya seperti
0: iya,
1: itu ya.
0: Bahannya.
1: Karena kan kalau kita melihat, kalau kita mengambil terlalu banyak dari alam, kadang-kadang yang tadi misalkan mati tidak bisa diambil
0: iya,
1: lagi.
0: Iya betul. Nah, jadi kan memang kita tuh tujuannya untuk ramah lingkungan dan menjaga alam. Jadi jangan sampai kita tuh merusak alam itu sendiri
1: iya.
0: sih.
1: Pertimbangannya juga sama-sama diuntungkan seperti itu ya Mbak Elia. Jadi bukan hanya sekedar mengambil manfaat, tapi tidak menjaga ya, tapi juga bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk alam. Nah ini bisa muncul dari salah satunya adalah produk-produk ekoprint. Nah kalau Mbak Eli ini kan sudah dekat dengan alam, ini bisa nggak jadi alamnya ya? Misalkan alam ini bisa bicara dengan manusia nih Mbak Eli, dari selembar kain ekoprint, kira-kira menurut Mbak Eli apa sih pesan yang akan disampaikan alam kepada manusia?
0: Kalau menurut saya sendiri ya, jadi menurut saya itu jangan rusak aku, tapi rawatlah aku dengan penuh cinta kasih, seperti itu sih.
1: Oh iya, karena dengan merawat alam, kita nantinya juga akan mendapatkan manfaat dari alam.
0: Mendapatkan manfaat dari alam itu sendiri.
1: Okay. Setelah menjalani proses dengan alam yang sudah cukup lama seperti itu, balik, apa sih pelajaran terbesar yang diperoleh sejak berkarya bersama alam khususnya?
0: Iya, jadi kalau pengalaman dari pengalaman saya sendiri, dari alam untuk alam, dan kita itu jangan sampai eksploitasi alam Mbak, karena biar gimana pun kita harus menjaganya agar anak cucu kita nanti juga bisa menikmati keindahan alam itu sendiri. Jadi jangan sampai anak cucu kita nanti itu tidak bisa menikmati alam yang penuh dengan keragaman ini gitu sih.
1: Oke, kalau menurut Mbak Eli, apakah mencintai lingkungan itu harus dari hal yang besar atau dari hal-hal yang kecil tapi konsisten?
0: Menurut saya lebih dari yang kecil-kecil tapi konsisten. Contohnya sih nggak muluk-muluk ya Mbak Niswa. Seperti tadi, kalau misal di jalan itu kan banyak sekali pohon kayak gitu kan. Nah, jangan sampai kita tuh mengambil tapi kita tuh tidak bisa apa menjaganya, mengambil tapi hanya mengambil saja tapi tidak bisa merawatnya gitu sih.
1: Oke, jadi lebih baik yang kecil tapi konsisten ya, daripada muluk-muluk terlalu besar
0: terlalu
1: tapi
0: besar.
1: Tidak dilakukan ya, hanya niat saja seperti itu ya. Oke, ini untuk industri ekoprint khususnya di Kabupaten Tuban, adakah harapan yang terselip dari Mbak Eli untuk industri ekoprint?
0: Kalau harapan saya sendiri itu Tuban nanti kedepannya itu memakai fashionnya itu lebih ke ramah lingkungan. Jadi kita selain menjaga lingkungan juga memang alam itu kan luas sekali. Jadi kenapa sih nggak kita manfaatkan gitu loh? Dari seperti tadi kayak seperti jati itu kan melimpah, Mbak. Kenapa nggak kita manfaatkan untuk fashion? Dari bunganya, bunganya itu aja bisa Mbak Niswan untuk dipakai motif ekoprint. Dari bunganya, dari daunnya, setelah kita pakai kita tanam lagi gitu. Jadi berkesinambungan, jadi jangkanya itu lebih panjang gitu. Saya harapannya itu sih. Jadi anak-anak muda juga yang Gen Z gitu memulai dari produk-produk yang ramah lingkungan gitu.
1: Tentunya bersama industri ekoprint menjaga lingkungan ya. Betul. Ini bukan hanya menjaga lingkungan yang versi kita harus merawat lingkungan, tapi juga dari versi fashion kita. Jadi fashionnya tetap fashionable, tapi lingkungan juga tetap terjaga. Seperti itu. Ini yang terakhir, mimpi besar apa sih yang ingin diwujudkan lewat ekoprint by L dalam 5-10 tahun ke depan?
0: Untuk saat ini sih sebenarnya saya inginnya penjualannya jangan hanya di area Tuban saja. Saya pengennya kita go internasional sih Mbak Niswa.
1: Amin ya. Bismillah.
0: Terus jadi keinginannya juga bukan hanya untuk saya sendiri, maksudnya untuk tadi kan sudah sering mengisi untuk workshopnya. Jadi saya pengennya itu kita bersama-sama untuk menciptakan produk ekoprint dan kita bisa go internasional sih sebenarnya. Jadi bukan hanya untuk saya sendiri, tapi kita bisa merangkul semuanya untuk bersama-sama menjaga lingkungan, menjaga apa namanya kerjasama untuk saling merangkul dalam produksi ekoprint ini.
1: Oke, jadi kalau khususnya memang kalau kita produksi pun ya perlu ya, namanya kita berbisnis tentunya perlu ada penjualan seperti itu ya Mbak Elia. Dan semoga juga untuk ekoprint by L tidak hanya di wilayah Tuban tapi juga bisa sesuai dengan harapannya, entah 5 tahun atau sampai 10 tahun ke depan atau bahkan mungkin di usia yang kelima. Nah, amin. Seperti itu ya, kita tidak tahu rencana yang di atas seperti apa, tapi tetap dengan salah satunya karya-karya ekoprint yang cantik-cantik seperti itu pendengar, kita bisa menjaga lingkungan kita ya, beralih dengan produk-produk yang kualitasnya juga tidak kalah saing, kemudian bagus juga tidak kalah saing apalagi ya seperti itu. Dan hari ini kita juga belajar bahwa menjaga lingkungan itu tidak harus dari aksi yang besar, tapi dari sehelai daun yang gugur ditambah dengan tangan-tangan kreatif seperti salah satunya tangan Mbak Eli seperti itu ya. Nah, ini bisa membuat jadi karya yang bernilai seni, kemudian nilainya juga nilai ekonomi dan membawa pesan tentang pentingnya hidup selaras dengan alam. Jadi bukan hanya kita yang memanfaatkan alam, tapi kita juga membantu alam untuk lebih bermanfaat.
0: Betul.
1: Nah, seperti itu untuk manusia yang lebih lebih lama lagi seperti itu. Terima kasih Mbak Eli.
0: Terima
1: dari Ekoprint by L yang sudah memberikan inspirasi cerita juga ya di sore hari ini, tentunya dengan tema jejak hijau di kain, gaya hidup ramah lingkungan bersama Ekoprint. Ternyata jejak-jejaknya bukan hanya warna hijau, tapi warna-warna yang lainnya beragam yang bisa kita lihat di atas kain seperti itu pendengar. Dan tentunya pendengar, dengan berakhirnya dialog bersama Mbak Eli Arnawati sore hari ini, owner dari Ekoprint by L, tentu juga mengakhiri kebersamaan kita di Tuban sore ini. Selain ini saya akan ajakkan Anda untuk mengikuti Info Prima bersama program 1 RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: yang telah memberi bantuan warga kami berupa sembako, dan semoga bermanfaat untuk lingkungan kami.
1: Nur Hadi menjelaskan di wilayahnya terdapat 14 kepala keluarga dengan total 36 jiwa. Menurutnya, bantuan sosial yang masuk ke wilayah tersebut masih tergolong jarang karena faktor lokasi yang sulit dijangkau. Melalui aksi sosial tersebut, ia berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat, sekaligus menginspirasi lebih banyak pihak untuk berbagi kepada warga di wilayah yang sulit dijangkau. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Ospia Bosbo menjadi destinasi wisata. Bangunan itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
3: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Ospia Bosbo di Jalan Diponegoro menjadi destinasi wisata. Bangunan yang berdiri sejak 1912 itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Rencana tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai meninjau lokasi bersama Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Bagus menilai kondisi bangunan utama Bosbo masih terjaga sehingga hanya memerlukan pembenahan. Menurut dia, area di bagian belakang dapat ditata menjadi taman, sedangkan gedung utama berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, termasuk pameran dan museum. Ia juga mengusulkan penataan kawasan di sekitar bangunan, termasuk penempatan pedagang kaki lima atau PKL di bagian dalam kawasan. Dengan begitu, fasad bangunan Bosbo tetap terlihat dari Jalan Diponegoro. Menurut Bagus, pemerintah Kota Madiun masih menyusun konsep pengembangan kawasan tersebut. Salah satu bagian yang akan dikaji lebih lanjut ialah lorong di depan bangunan utama yang dinilai memiliki nilai historis dan dapat menjadi ikon wisata. Namun realisasi rencana itu masih bergantung pada koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan. Katakan kawasan Bosbo berada di bawah kewenangan Komando Resor Militer atau Korem 081 di Rotsaha Jaya Madiun, sehingga pemerintah Kota Madiun akan berkomunikasi dengan pihak terkait.
4: Bangunannya sangat bagus, sudah mateng, hanya pembenahan nanti di bagian belakang, itu nanti bisa dikasih taman, itu nanti bisa dibuat beberapa kegiatan di gedung utamanya, seperti pameran atau museum itu bisa. Terus kemudian sebenarnya harapannya, saya lihat-lihat nanti karena ini baru saya lihat, saya punya gambaran, nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Dandim, Pak Danrem dulu begitu. Apakah nanti tempat ini bisa kita eksplor atau enggak, begitu harapannya nanti bisa karena kemarin RTM sudah kita bersihkan, belum selesai ini, nanti akan kita eksplor untuk wisata juga.
3: Bagus menambahkan, pemerintah kota sebelumnya juga mulai menata kawasan rumah tahanan militer atau RTM. Kawasan tersebut direncanakan menjadi bagian dari pengembangan destinasi wisata sejarah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI SP Kediri, serta Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Berikan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
5: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, di balik impian memperoleh penghasilan lebih baik dengan bekerja di luar negeri, dapat menjadi pintu masuk praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
6: Di balik impian memperoleh penghasilan lebih baik dengan bekerja di luar negeri, tersimpan ancaman yang masih menghantui banyak warga. Iming-iming gaji tinggi, proses keberangkatan yang mudah, hingga tawaran pekerjaan yang beredar melalui media sosial, terus menjadi pintu praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Koordinator Migran Kari Jember, Bambang Teguka, mengatakan pembentukan layanan rujukan merupakan gagasan yang telah didorong selama 2 tahun terakhir untuk membantu mengatasi permasalahan TPPO.
7: Kita, Migran Kari, melanjutkan sebenarnya dari diskusi-diskusi beberapa tahun terakhir dengan satu tema mendorong lahirnya satu layanan rujukan terkait dengan korban tindak pidana perdagangan orang. Kami juga ingin merangkul ya, mensinergikan kapasitas organisasi dari baik itu government maupun non-government.
6: Persoalan semakin rumit ketika keberangkatan dilakukan melalui jalur non-prosedural. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi di Senaker Jember, Juhenik menjelaskan, pemerintah kerap mengalami kesulitan melakukan pengawasan terhadap pekerja migran yang berangkat tidak sesuai dengan prosedur.
8: TPPO itu kan berawal dari pemberangkatannya ya Mbak. Pemberangkatannya mereka jelas tidak sesuai. Sehingga sulit begitu Pak untuk melakukan pemantauan. Tetapi kita upaya di Senaker ada melakukan memfasilitasi pemulangan apabila ada TPPO.
6: Menanggapi terkait TPPO, Ketua SBMI Jember Azim Heri Santoso mengatakan sebagian besar korban berawal dari kondisi ekonomi yang sulit dan minimnya pemahaman mengenai prosedur resmi pekerja keluar negeri.
9: Pasti dari ekonomi. Kebetulan karena orang-orang yang sifatnya masih awam, masih belum mengetahui untuk kerja ke luar negeri yang resmi itu bagaimana, dia itu masih nggak tahu, Bapak.
6: Di sejumlah desa, dampak TPPO merambat hingga kehidupan keluarga. Kepala Desa Wonoasri Meseran menceritakan bahwa keberhasilan ekonomi sebagian pekerja migran seringkali harus dibayar mahal dengan kondisi sosial keluarga yang rapuh.
10: Anak-anak yang ditinggal para pekerja. Ini menjadi perhatian yang serius sebenarnya. Secara ekonomi banyak yang berhasil, tetapi banyak anak-anak yang justru putus sekolah.
6: Di sisi lain, upaya pencegahan terus dilakukan berbagai organisasi. Ketua KPI Jember Dewi Aliana mengatakan pihaknya membantu masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi.
11: Kita juga membantu menghubungkan dengan lembaga-lembaga yang beneran gitu, seperti itu kurang lebih.
6: Perubahan modus perekrutan juga menjadi perhatian Mariana Oktavia dari Finance Ahimsa. Sepanjang 2026, pihaknya menemukan dua kasus TPPO yang berawal dari perekrutan secara daring.
12: Tahun ini ada dua kasus TPPO dengan modus layarnya yang online.
6: Sementara itu, relawan Tanoker Iwan melihat alasan masyarakat bekerja ke luar negeri kini semakin kompleks. Salah satunya karena pinjaman online dan juga pinjaman ke tetangga.
13: Yang dialami oleh calon PMI itu sebenarnya bukan masalah biaya hidup. Banyak yang berkembang, yaitu masalah hutang-hutang online dan juga pinjam-pinjam ke tetangga.
6: Diskusi tersebut menjadi pengingat bahwa perdagangan orang bukan sekedar persoalan kriminalitas, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan ekonomi, literasi digital, dan ketahanan keluarga. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
5: Ya, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang. Sudah ada Diana Riza. Diana, silakan.
14: Terima kasih, Eti. Saudara pengunjung padati Tongtong Night Market 2026, kuliner jadul hingga UMKM jadi buruan. Berikut laporan Hanum Oktavia.
15: Antusiasme masyarakat menyambut penyelenggaraan Tongtong Night Market 2026 terlihat dengan kepadatan pengunjung di Taman Cermai The Salimar Boutique Hotel Malang. Ribuan pengunjung memadati area festival untuk menikmati beragam kuliner tempo dulu, produk UMKM, hingga pertunjukan seni budaya. Sejumlah tenan kuliner dipenuhi antrean pengunjung yang ingin mencicipi aneka makanan tradisional seperti tape bakar, jajanan jadul lainnya, hingga berbagai hidangan khas Nusantara. Salah seorang pengunjung asal Malang, Foni Tasya, mengaku sengaja datang bersama keluarga karena ingin merasakan suasana festival yang berbeda. Tongtong Night Market tahun ini mengusung tema Harmoni Rasa, Cipta, dan Karya.
16: Lalu sehingga soalnya kan fansnya lagi rame banget nih, kayak tempat dulu kan. Terus untuk makanannya juga murah-murah, enak, variasinya banyak gitu. Jadi satu kalau kesini sama keluarga.
15: Ketua Tongtong Night Market 2026 Kartika Chandra Hapsari mengatakan satu dekade penyelenggaraan menjadi momentum untuk menghadirkan pengalaman yang lebih bermakna bagi masyarakat. Pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, Tongtong Night Market berhasil menarik lebih dari 20 ribu pengunjung dengan melibatkan lebih dari 50 tenan dan 25 komunitas. Tongtong Night Market 2026 berlangsung hingga 2 Agustus menghadirkan berbagai sajian kuliner, seni, dan produk ekonomi kreatif yang diharapkan terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan UMKM di Kota Malang. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Selanjutnya kita ke RRI Sumeneb bersama Ani Purnama.
17: Terima kasih, Diana. Perkembangan seni lukis di Kabupaten Sumeneb dinilai semakin menggembirakan. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap pameran seni menjadi peluang untuk mencetak regenerasi perupa muda melalui komunitas seni. Berikut laporan Rukaya Zen.
2: Perkembangan seni lukis di Kabupaten Sumenep menunjukkan tren positif. Minat masyarakat terhadap karya seni dinilai terus meningkat. Terlihat dari tingginya antusiasme pengunjung dalam berbagai pameran, baik yang digelar di Sumenep maupun di luar daerah. Ketua Kelompok Perupa Sumenep Klops, Haris Sudarsono mengatakan, perkembangan apresiasi masyarakat terhadap seni lukis di Sumenep bahkan dinilai lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain di Madura. Kondisi ini menjadi modal penting untuk terus mengembangkan dunia seni rupa di Kabupaten Sumenep. Menurut Haris, selain menyiapkan pameran khusus bagi anak-anak, Klops juga membuka kesempatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bergabung dan mengembangkan bakat di bidang seni rupa.
18: Sangat besar harapannya. Jadi untuk regenerasi, artinya biar klub itu tidak hilang seperti itu. Karena banyak generasi muda sebenarnya yang berbakat di bidang seni rupa, hanya mungkin tidak tersalurkan seperti itu. Dengan adanya klub ini, diharapkan generasi muda tersebut bisa bergabung.
2: Haris menambahkan, dengan semakin banyaknya anak muda yang terlibat, diharapkan seni lukis di Sumenep terus berkembang sekaligus melahirkan perupa-perupa baru yang mampu mengharumkan nama daerah.
17: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Presti Oktora. Silakan Presti.
19: Terima kasih Ani Purnama. Pendengar, tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan laut Jawa sisi utara Sumenep minggu kemarin. Dari informasi yang dihimpun oleh Basarnas, total sudah ada 234 korban yang dievakuasi, terdiri dari 229 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Selengkapnya dilaporkan Faris Yarbo.
20: Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang mengalami insiden kebakaran di perairan laut Jawa sisi utara Sumenep minggu kemarin. Dari informasi yang dihimpun oleh Basarnas, total sudah ada 234 korban yang dievakuasi, terdiri dari 229 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, menjelaskan, dalam proses evakuasi, Basarnas mendapat bantuan dari banyak pihak yang melakukan proses evakuasi. Dari data yang ada, terdapat 12 kapal dari berbagai elemen yang terlibat. Hingga pagi ini, total sudah ada 234 yang berhasil dievakuasi. Namun, pencarian masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh korban sudah dievakuasi.
21: Kami belum bisa memastikan, yang jelas dari manifest yang 236 kemudian 234 dievakuasi, secara matematis masih 2 orang yang belum ditemukan, dan kondisi untuk saat ini secara visual di atas kapal Sentosa 2 ini tidak ada korban ya.
20: Sementara itu, Pangku Armada 2 Laksamana Muda IGP Alit Jaya mengatakan TNI Angkatan Laut langsung mengerahkan kapal untuk membantu proses evakuasi korban sejak informasi kebakaran kapal diterima kemarin.
22: Yang sampai dengan tadi malam, KRI Nala melaksanakan evakuasi dari beberapa kapal yang kebetulan sudah menolong korban di laut Jawa. Posisi kapal tersebut berada di utara ujung timur Sumenep.
20: Dalam proses pencarian, pihaknya mengerahkan sejumlah aset berupa pesawat udara patroli CASA NC212-200 serta 2 kapal perang yakni KRI Nala 363 dan KRI Pulau Rengat yang kini masih melakukan proses pencarian. Faris Yerbo melaporkan.
19: Harga sejumlah sayur mayur mengalami kenaikan di Pasar Asem Rowo Surabaya pada Senin 3 Agustus 2026. Sedangkan harga kebutuhan pokok relatif stabil, kecuali minyak goreng subsidi minyak kita. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
23: Harga sejumlah sayur mayur mengalami kenaikan di Pasar Asem Rowo Surabaya, sedangkan harga kebutuhan pokok relatif stabil kecuali minyak goreng subsidi minyak kita. Siti Rohma, salah satu pedagang di Pasar Asem Rowo, mengakui jika harga sayur melonjak seperti mentimun dan wortel, kenaikan harganya mencapai 2 kali lipat sedangkan cabai relatif stabil.
24: Cabai, timun yang mahal 20. Biasanya berapa? Biasanya 10.000, sekarang 20.
23: Pembeli juga mengeluhkan kenaikan harga sayur mayur ini, salah satunya dikeluhkan Bu Ati, warga Asem Rowo, yang juga menggerutu dengan semakin melonjaknya sayur tersebut.
24: Yang naik itu timun, terus
0: terus lombok, terus kayak sayur-sayuran wortel, kentang, kayak kubis-kubis gitu. Yang buat sayur sop itu loh, itu naik semua.
1: Mendengar keluhan warga, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono langsung turun mengecek harga. Ia sempat geram dengan kelangkaan minyak kita di pasar ini, terlebih harga kepada konsumen mencapai Rp23.000 per liter.
3: Minyak kita sulit didapat di ini. Jadi ini tugas daripada Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan untuk segera mendorong minyak kita ada di Surabaya dengan harga yang sesuai dengan harga yang sebenarnya, yaitu Rp15.700. Minyak kita disubsidi oleh negara, disubsidi oleh negara. Itu menggunakan uang rakyat, jadi harus dipertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh harganya sampai mencapai tadi 22.000 ya. 22.000, ada 21.000.
1: Pada kesempatan tersebut, Bambang Haryo juga menyoroti infrastruktur toilet sebagai penunjang kenyamanan pasar dan juga memberi bantuan 3 alat pemadam api ringan atau APAR untuk mitigasi bencana kebakaran. Andi Hasana melaporkan.
19: Dunia cyber yang terus berkembang pesat saat ini menuntut peningkatan proteksi data pribadi, organisasi maupun perusahaan. Farida Kusnia melaporkan.
4: Data pribadi, organisasi maupun perusahaan perlu mendapatkan proteksi. Hal ini disampaikan manajer konsultan teknis keamanan Sangfor Indonesia Security, Muhammad Mahdi, usai memberikan edukasi dalam seminar Cyberfest di Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya. Muhammad Mahdi mengatakan pentingnya proteksi data yang menyangkut rahasia perusahaan maupun data pribadi agar tidak disalahgunakan.
7: Karena mungkin kalau di sisi organisasi atau perusahaan nih, mungkin data itu menyimpan data-data konfidensial yang menyangkut rahasia perusahaan mereka. Entah itu paten, atau mungkin kalau di manufaktur ini contohnya, mungkin itu mereka punya data desain terhadap produk mereka, ataupun data-data customer mereka, pengguna-pengguna mereka yang itu bersifat konfidensial. Rahasia. Jadi itulah mengapa kenapa mungkin data baik itu organisasi ataupun kalau kita sebagai pribadi, ya data pribadi kita kayak contohnya kayak KTP dan lain sebagainya perlu kita jaga. Kenapa? Mungkin kalau dari sisi data pribadi nih, KTP mungkin bisa dimanfaatkan, kalau data itu bocor bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai macam kriminal ya.
4: Sementara itu, alumni program studi Prodi Informatika Fakultas Teknik dan Desain UHW Perbana Surabaya sekaligus analis keamanan ITSEC Indonesia, M. Zainuddin mengatakan perlindungan data suatu organisasi merupakan bagian dari pelayanan untuk konsumen juga.
25: Dari sisi pemerintahan juga sudah mendukung dari keamanan data privasi tersebut, dari sudah diterbitkan juga terkait undang-undangnya, lalu untuk dari sisi organisasi maupun kesadaran diri sendiri itu juga cukup penting, karena melindungi suatu organisasi itu bagian dari untuk melayani konsumen juga.
4: Seminar Cyberfest menarik minat peserta umum maupun mahasiswa-mahasiswi dari kampus lainnya, baik dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya maupun Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ikut serta dalam sesi tanya-jawab di seminar ini. Farida Usnia melaporkan.
19: Tingkatkan kepedulian lingkungan, warga di Kediri mulai menerapkan budaya ubah sampah, zero waste menjadi cuan. Laporan selengkapnya bersama Ayu Citra.
26: Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, warga di Kediri menerapkan budaya mengubah sampah menjadi cuan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bank Sampah Muslimat Ploso Mandiri di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Ani. Ia mengatakan bahwa kini masyarakat di Desa Ngampel sudah memiliki kesadaran untuk memilah sampah. Dan langkah ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tapi juga sekaligus menjadi tambahan nilai ekonomis bagi keluarga.
27: Sangat besar sekali, terutama masalah kebersihan, terus juga dari menyetorkan sampah, mendapatkan uang, walaupun tidak sebanyak, tapi sedikit-sedikit ternyata manfaatnya banyak sekali. Pertama kita awalnya meremehkan, ala sampah, ternyata dari sampah itu nominalnya ternyata besar juga.
26: Seberapa besar?
27: Ya lumayan besar. Ini tadi saya juga ikut
26: menukarkan.
27: Dapat 100 lebih.
26: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri dan sekaligus menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri M. Saini menambahkan, ia juga ikut mendukung kegiatan memilah sampah yang memang selaras dengan gerakan Langit Biru Indonesia Asri yang melaksanakan pelayanan bank sampah bersama dengan masyarakat. Bahkan pada agenda tersebut, warga setempat juga berbondong-bondong untuk membawa sampah dari rumah untuk ditimbang dan tukarkan melalui sistem bank sampah.
5: Di ini total masyarakat yang mendaftar untuk setor sampah ini kurang lebih 130 masyarakat dengan volume masing-masing beda-beda dan alhamdulillah banyak-banyak.
26: Lebih lanjut, persoalan sampah memang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah sehingga diperlukan keterlibatan semua elemen masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar razia serentak pemberantasan minuman keras atau miras ilegal di 18 kecamatan. Januar Fahmi melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar razia serentak pemberantasan minuman keras atau miras ilegal di 18 kecamatan. Operasi yang melibatkan Forkopimda, Forkopimka, dan seluruh camat itu berhasil menyita 1.000 botol miras lebih dari sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan penjualan ilegal. Sebanyak 851 botol ditemukan di sebuah ruko berkedok toko vape di kawasan Graha Kota, sedangkan 845 botol lainnya diamankan dari berbagai kecamatan. Bupati Sidoarjo, Subandi menegaskan razia serentak menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menekan peredaran miras.
8: Ini banyak mestinya kita penemuan izinnya distributor ya. Kalau distributor adalah menyiapkan gudang, bukan edaran seperti ini. Kalau seperti ini yang jelas tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan ya. Karena kalau seperti ini adalah perda yang dikeluarkan oleh Bupati. Nah, ini tidak ada izinnya. Izinnya disebutkan berarti menyalahi regulasi dan nelayan. Ya. Kalau dalam waktu 3 hari, 4 hari masuk juga, minuman akan kita bahas semuanya. Kemudian kita peringatkan pemilik, kalau nanti kita waktu kasih 3 hari, ternyata dia tidak mau tutup, minuman akan kita bahas.
6: Selain mengungkap gudang penyimpanan, petugas juga menemukan dugaan penyalahgunaan izin usaha oleh distributor yang diduga menjadi miras secara eceran melalui aplikasi daring. Praktik tersebut akan ditindak sesuai ketentuan. Pemkab Sidoarjo memastikan operasi serupa akan terus digelar secara berkala serta mengajak masyarakat melaporkan aktivitas serupa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
19: Berdengar beralih ke informasi olahraga, kendati waktu recovery singkat, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
9: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
10: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
11: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
10: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal.
12: Because the other teams are
10: Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1.5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Persela Lamongan adakan laga internal, pelatih Bima Sakti pantau fisik dan taktik, serta adaptasi atmosfer pertandingan. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
2: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti pantau kondisi fisik, kemampuan individu, hingga penerapan taktikal setelah menjalani masa jeda kompetisi selama kurang lebih 3 bulan lewat laga internal di Stadion Surajaya. Coach Bima Sapana kerapnya mengatakan, pertandingan internal sengaja digelar untuk melihat sejauh mana kesiapan para pemain ketika kembali berada dalam atmosfer pertandingan. Menurut Bima, laga internal juga dimanfaatkan untuk melihat proses adaptasi pemain anyar dengan para pemain yang lebih senior. Hal itu dinilai penting mengingat Persela kini tengah membangun komposisi tim untuk menghadapi musim kompetisi baru.
13: Semakin membaik dari Senin kemarin.

0: sebenarnya saya pengen lihat gimana kemampuan mereka individual mungkin tim, kemudian bagaimana taktikal mereka, kemudian saya melihat attitude mereka juga di dalam lapangan, bagaimana mereka bisa beradaptasi, kemudian tidak canggung dengan pemain-pemain yang senior.
1: Tim Blatu juga masih memiliki waktu untuk mematangkan aspek fisik, taktikal, serta membangun chemistry antar pemain sebelum kompetisi resmi dimulai. Valin Reki melaporkan.
2: Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
3: Terima kasih Fresti. Pendengar dan juga pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Program Kentongan kembali hadir menemani Anda. Kami akan sajikan beragam informasi dari reporter RRI Daerah Sejawa Timur untuk Anda di edisi hari ini, 3 Agustus 2026. Kita akan menuju ke reporter Anekusuma. Musim kemarau picu lonjakan kebakaran di Kediri. Lahan kering dan pembakaran terbuka jadi pemicu utama. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda.
2: Kejadian kebakaran di Kabupaten Kediri mengalami lonjakan signifikan seiring memasuki puncak musim kemarau di tahun 2026. Data Satpol PP Kabupaten Kediri mencatat hingga akhir Juli kemarin telah terjadi 83 kasus kebakaran atau meningkat sekitar 124% dibandingkan bulan Juni yang tercatat ada 37 kejadian kebakaran. Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wijaksono, menjelaskan bahwa peningkatan kasus mulai terlihat sejak akhir Juni dan terus meningkat hingga pekan terakhir bulan Juli. Dalam beberapa pekan terakhir, petugas rata-rata menangani hampir 3 kejadian kebakaran pada setiap harinya. Dan Kecamatan Pare tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kebakaran tertinggi, disusul dengan Kecamatan Banyakan dan juga Kecamatan Tarokan.
3: Mulai Juni itu tren kebakaran sudah naik dan di minggu 3 sampai minggu ke-4 Juli kemarin itu jumlahnya makin banyak. Sampai 26 Juli kemarin itu ada 83 kejadian. Jadi memang naiknya cukup signifikan. Bulan-bulan kemarin itu paling banyak kejadiannya di Pare, kemudian ada juga di Banyakan, di Tarokan juga ada.
2: Sementara itu, staf Pos Markas Pemadam Kebakaran Makopare, Arief Pristewantoro, mengatakan bahwa selama musim kemarau ini, kejadian bencana kebakaran di Kabupaten Kediri sendiri didominasi oleh kebakaran lahan maupun kebakaran pabrik atau industri.
4: Karena kebanyakan kebakaran dari faktor manusia, Pak ya, karena kesembronoan di awal dari upaya masyarakat untuk membakar-bakar lahan, Pak, untuk bersih-bersih, baik itu dari lahan rumpun bambu.

0: ataupun dari lahan tebu yang tidak terkontrol, yang amalkan perembetan. Kalau dari tebu bisa merembet ke lahan milik tetangga yang masih belum panen. Kemudian kalau rumpun bambu biasanya diawal dari membakar sampah atau membersihkan kebun, tapi tidak terkontrol, akhirnya merembet, api membesar, kemudian panik, dan memanggil PMK.
1: Sejak Januari hingga Juli 2026 ini, Damkar Kabupaten Kediri telah menangani total 182 kejadian kebakaran. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Kediri juga mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau ini sebagai upaya mencegah meluasnya kebakaran yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Ana Kusuma melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: akhir-akhir ini banyak ya orang yang kembali tertarik berwisata di dalam negeri.
1: Iya ya, karena memang keindahan alam dan budaya kita itu memang luar biasa.
0: Tapi semakin ramai wisatawan, tanggung jawab juga semakin besar. Salah satunya menjaga kebersihan tempat wisatanya.
1: Betul itu, menjaga kebersihan dan kelestarian itu penting. Termasuk menghormati adat dan kebiasaan setempat, agar pariwisata memberi manfaat, bukan malah kerusakan.
0: Nah, kalau semua sadar, wisata jadi lebih nyaman dan keindahan Indonesia bisa terus dinikmati.
1: Pariwisata yang baik dimulai dari sikap peduli, menjaga alam, dan menghormati budaya.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame. Sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar program Kentongan masih bersama Anda di hari ini. Beberapa kabar akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tadi kami sudah menghadirkan kabar atau informasi dari reporter ya. Tadi ada reporter Ana Kusuma yang hadir melalui informasi musim kemarau, picu lonjakan kebakaran di Kediri, lahan kering dan pembakaran terbuka jadi pemicu utama. Kali ini, reporter Syamsuddin akan berbagi kabar ke ruang dengan Anda berkaitan dengan pengembangan jaringan distribusi air bersih ke wilayah Malang Selatan, dinilai mampu mengurangi resiko kekeringan yang selama ini kerap terjadi saat musim kemarau. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Pengembangan jaringan distribusi air bersih di wilayah Malang Selatan dinilai mampu mengurangi risiko kekeringan yang selama ini kerap terjadi saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan, pemerintah Kabupaten Malang melalui Perumda Tirta Kanjuruan telah memperluas layanan air bersih ke sejumlah wilayah rawan kekeringan. Jaringan tersebut menjangkau Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Bantur, Pagak, Gedangan hingga Donomulyo. Pemerintah daerah sudah mulai membuat kebijakan di PDAM untuk bisa mengaliri wilayah kering di wilayah selatan, mulai dari Sumber Manjing Wetan, Bantur, Pagak, Gedangan, hingga Donomulyo.
2: Kita sebetulnya sudah mengantisipasi, bahkan pemerintah daerah sudah mulai di tahun kemarin itu sudah membuat kebijakan di PDAM itu untuk bisa dialirkan ke wilayah kering di wilayah selatan, mulai dari Sumber Manjing, Bantur, Pagak, Gedangan, sampai di Donomulyo. Ini secara berangsur-angsur sudah di sana, sehingga kalau tahun-tahun lalu ini bisa diprediksi mulai bulan-bulan Juni bahkan Juli ya, ini sampai akhir Juli ini tahun lalu sudah banyak permintaan pengiriman air bersih. Tapi sekarang ini dari masyarakat yang minta pengiriman air bersih itu baru ada 2 surat kayaknya.
1: Menurutnya, keberadaan jaringan air bersih tersebut menjadi salah satu faktor yang menekan potensi krisis air saat musim kemarau tahun ini. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, seluruh informasi sudah kami hadirkan untuk Anda dalam program Kentongan edisi hari ini, 3 Agustus 2026. Besok kita akan hadirkan kembali program Kentongan. Jadi kita harus akhiri untuk program Kentongan di edisi hari ini. Nanti kami akan hadirkan bagaimana Surabaya sore ini sesi selanjutnya. Kami akan suguhkan beberapa kabar yang juga sudah kami rangkum untuk Anda di hari ini. Pendengar, jangan lupa Anda bisa simak bersama beberapa informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini, di sesi selanjutnya, Surabaya sore ini sesi selanjutnya ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram resminya. Dalam unggahannya, Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoax rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Hingga saat ini, Kemenhaj RI belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi. Kemenhaj mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu pastikan informasi seputar haji di situs resmi haji.go.id dan platform media sosial resmi Kemenhaj RI.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa kalau misalnya kita beli makanan begitu ya, di pinggir jalan atau mungkin di beberapa tempat yang memang seringkali begitu, kita tidak sadar bahwa yang jualan ini tidak membuat si makanan tersebut tertutup dengan rapat begitu ya. Kadang-kadang ada lalat begitu karena posisi di pinggir jalan begitu ya. Kemudian bau dan rasa itu kadang-kadang mengundang lalat itu untuk hadir begitu ya. Nah, lalat ini jadi serangga yang begitu mengganggu apalagi saat makan. Tanpa sadar lalat hinggap begitu ya pada makanan yang siap disantap. Lantas apa makanan tetap aman kalau misalnya dikonsumsi dan itu sudah dihinggapi oleh si lalat begitu ya. Jadi sebagian orang menganggap lalat ini hanya gangguan kecil yang tidak berbahaya. Makanan yang sudah dihinggapi lalat pun masih dianggap aman, terlebih lalat hanya sekian detik mendarat ya. Akan tetapi sebagian lain menilai meski sebentar saja makanan yang sudah dihinggapi lalat ini dianggap tidak lagi layak makan. Para ahli pun mengingatkan bahwa lalat tidak sekedar terbang hingga pada makanan lalu pergi begitu saja, karena permukaan tubuh mereka ini mengangkut kontaminan yang bisa meracuni makanan. Pakar keamanan pangan Vanessa Kaufman mengatakan bahwa pada kenyataannya lalat rumah itu dapat memindahkan kuman yang mereka ambil dari sampah, kotoran hewan dan permukaan terkontaminasi lainnya melalui kaki dan tubuh mereka, dan mereka sering memuntahkan enzim pencernaan ke makanan. Sementara itu ahli entomologi Marcus Griswold menyamakan mulut lalat dengan spons dapur bekas yang bau, kotor dan penuh bakteri. Lalat hijau atau lalat biru dinilai sangat bermasalah sebab mereka ini berpindah-pindah di antara kotoran hewan. Jadi mereka ini tidak memiliki gigi. Jadi mereka memuntahkan enzim yang bertindak seperti asam untuk menguraikan makanan Anda. Jadi meski cuma hinggap sebentar, selalu ada potensi kontaminasi karena lalat ini bisa hinggap dimanapun dan membawa kontaminan. Begitu lalat hinggap, kontaminan bisa langsung masuk ke makanan, dan pakar keamanan pangan Mark McShain menjelaskan bahwa lalat adalah pemakan cepat. Jadi saat mendarat pada makanan, mulutnya itu langsung menyentuh makanan dan mulai makan sembari memasukkan bakteri. Para ahli pun menyarankan untuk langsung membuang makanan ketika lalat sudah mendarat pada makanan berulang kali atau ada kotoran atau telur lalat terlihat pada makanan.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, nanti kumandang adzan maghrib pada pukul 17.31 waktu Indonesia Barat, dan kami akan hadirkan renungan agama Islam untuk Anda di edisi hari ini pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat. Kali ini pendengar, informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkap temuan yang mengkhawatirkan. Kini semakin banyak anak usia sekolah dasar yang diketahui memiliki kadar gula darah tinggi, sebuah kondisi yang berpotensi meningkatkan resiko penyakit kronis ketika mereka memasuki usia dewasa. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan indikasi tersebut telah ditemukan dalam berbagai pemantauan kesehatan. Padahal anak-anak seharusnya memiliki kadar gula darah yang normal mengingat aktivitas fisik mereka relatif tinggi. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa konsumsi gula pada anak perlu mendapatkan perhatian serius. Menurut Nadia, pemerintah harus segera memperkuat berbagai kebijakan untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak sejak usia dini. Kadar gula darah normal pada anak berbeda-beda sesuai kelompok usia. Secara umum, rentangnya meliputi anak di bawah usia 6 tahun sekitar 100 hingga 200 mg per dl, anak usia 6 hingga 12 tahun sekitar 70 sampai 150 mg per dl, remaja di atas 12 tahun di bawah 140 hingga 180 mg per dl. Jika kadar gula darah berada di atas batas yang seharusnya, anak ini perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya serta mendapatkan penanganan yang tepat. Nadia mengingatkan kadar gula darah yang tinggi sejak masa kanak-kanak bukan hanya meningkatkan resiko diabetes, tetapi juga dapat memicu berbagai penyakit serius di kemudian hari. Menurutnya, paparan gula darah tinggi dalam waktu lama dapat merusak pembuluh darah, sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, hingga gangguan ginjal. Masih banyak masyarakat yang menganggap diabetes ini hanya berkaitan dengan komplikasi seperti luka atau pembusukan pada kaki. Padahal, dampak penyakit ini jauh lebih luas karena dapat merusak pembuluh darah di seluruh tubuh. Karena itu Nadia menekankan pentingnya membiasakan pola makan sehat sejak anak-anak, membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, serta mendorong aktivitas fisik secara rutin. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan resiko penyakit tidak menular yang kini mulai muncul pada usia yang semakin muda.

Pendengar, saatnya kami hadirkan Renungan Agama Islam di edisi hari ini 3 Agustus 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita, ibu, adalah madrasatul ula yang membentuk karakter dan cara berpikir satu generasi di belakangnya. Maka mempersiapkan visi dan kecakapan seorang ibu sama pentingnya mempersiapkan peradaban umat ini. Mereka harus dibekali agar kelak mampu menjadi seorang perempuan untuk agama ini yang setiap tutur katanya akan meninggikan kalimat Allah. Sementara dari rahimnya tidaklah akan tumbuh benih di dalamnya kecuali generasi yang sejak awal pertumbuhan sudah bertabur dengan kalimat suci. Kita persiapkan pula anak laki-laki kita menjadi pemberani bagi agama. Mereka menghiasi hidupnya dengan tangis di malam hari dan usaha yang gigih di siang hari. Mereka mampu menegakkan kepala keluarga dengan izzah. Apa itu izzah? Harga diri yang tinggi di hadapan manusia dikarenakan kehormatannya, kemuliaannya, keimanannya, dan kekuatannya. Tetapi terhadap istrinya, sikapnya lemah lembut. Bukankah untuk melahirkan anak-anak yang hebat dan saleh, pintu pertamanya adalah mencintai ibu mereka dengan sepenuh hati, karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Penghormatan yang utama adalah ibu, baru bapak. Semoga kita senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Semasa hidup kita, apabila beliau sudah wafat, kita kirimkan doa dan paling bagus, ziarahi kedua makbaroh orang tua kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jadilah engkau orang yang berguna dan bermanfaat, walaupun hanya dengan keinginan dan niatmu semata. Karena apabila Allah melihat ada sebuah kebaikan dalam dirimu, kelak Allah akan mempermudah bagimu arah untuk menuju ke

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Paksi ke papa preman-preman, oh, oh, oh, paksi ke papa metropolitan.
2: Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas rock dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

kemuliaan bukanlah di dalam harta. Kemuliaan bukanlah di dalam tahta. Kemuliaan bukanlah dari profesi seseorang atau status bahkan popularitas seseorang. Namun, kemuliaan adalah di dalam ketakwaan kepada Allah. Maka orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Optara masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kami hadirkan beberapa kabar atau informasi yang sudah kami siapkan. Satu di antaranya, kabarnya Menteri Perhubungan ini memastikan investigasi penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2. Dudi Purwagandi, Menteri Perhubungan, memastikan proses investigasi akan segera dilakukan guna mengetahui penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep, Jawa Timur yang terjadi pada Minggu pagi. Proses investigasi akan segera dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran kapal. Dudi juga meninjau langsung proses evakuasi penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 yang mengalami kebakaran di perairan utara Kabupaten Sumenep dari Pelabuhan Kalianget, yang pihaknya juga memastikan bahwa proses evakuasi berjalan lancar, dan pihaknya turut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tersebut sekaligus menegaskan bahwa proses evakuasi dilakukan secara optimal sehingga seluruh penumpang dan awak kapal dapat ditemukan dan segera memperoleh penanganan lebih lanjut dari petugas. Proses evakuasi penumpang dan awak kapal sendiri dipimpin langsung oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Dudi Purwagandi terus memantau langsung perkembangan penanganan kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 sembari melakukan koordinasi intensif dengan Kepala Pemerintah Daerah di Madura, Tim SAR, TNI, Polri, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP, operator kapal serta seluruh unsur yang terlibat dalam operasi penyelamatan. Pihaknya juga memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dibutuhkan telah dikerahkan untuk mendukung proses evakuasi, pencarian, penyelamatan dan penanganan para korban. Dudi Purwagandi juga sempat bertemu dengan Ahmad Fauzi Wongsojudo, Bupati Sumenep, guna memperkuat koordinasi penanganan korban. Dudi Purwagandi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Sumenep beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Sumenep yang dinilai telah bergerak cepat sejak awal kejadian dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mendukung operasi penyelamatan. Pihaknya juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh kepala daerah di wilayah Madura atas respon cepat dan solid dalam menghadapi situasi darurat ini, termasuk kepada pemilik dan operator kapal penolong yang telah membantu proses penyelamatan secara sigap.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
2: Sayang, kenapa?
1: Keluarga?
3: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
1: Misteri?
4: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
1: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa kalau berkaitan dengan fenomena El Nino begitu ya, menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian di tengah target swasembada pangan nasional. Di sejumlah daerah, petani mulai merasakan dampak kekeringan yang berujung pada penurunan produksi hingga mengganggu proses tanam. Kondisi ini dinilai harus menjadi perhatian agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ketua Umum Asosiasi Petani Padi Indonesia, APPI Nasional, Jumantoro menegaskan bahwa penyusunan kebijakan pertanian harus didasarkan pada data yang akurat dan kondisi real petani. Menurutnya, informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan justru berisiko melahirkan kebijakan yang tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani. Ia juga menyoroti pentingnya menciptakan sektor pertanian yang lebih menjanjikan bagi generasi muda. Sebab tanpa kebijakan yang berpihak kepada petani dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka, upaya mewujudkan ketahanan pangan dan regenerasi petani akan sulit tercapai. Berikut cuplikan perbincangan rekan saya Sari Julia bersama dengan Jumantoro, Ketua Umum APPI Nasional.
1: El Nino sudah di depan mata begitu ya. Beberapa wilayah di Jawa Timur, katakanlah seperti Bondowoso, kemudian kabupaten kota yang lainnya, ini sudah mengalami kekeringan, bahkan sudah di drop air bersih nih oleh teman-teman BPBD. Artinya ini menjadi ancaman serius bagi keberadaan sektor pertanian kita di Jawa Timur. Mengingat Jawa Timur ini kan salah satu provinsi yang mendapat predikat sebagai lumbung pangan begitu Pak Jumantoro. Nah, dampaknya sudah dirasakan oleh teman-teman tadi ya, bahwa produksinya turun. Nah, ini bagaimana upaya juga untuk bisa mempertahankan produksi itu tadi Pak, teman-teman petani.
2: Kuncinya satu, no lying to be continue. Jangan ada dusta di antara kita. Bagaimana aparat, pejabat, wakil rakyat memberikan data itu sebenar-benarnya. Gak sih apa? Regulasi kebijakan yang muncul itu betul-betul berpihak pada kepentingan petani. Karena bicara swasembada pangan itu sangat kompleks sekali. Bukan hanya, maaf, hanya tataran orang yang di atas meja, tahu angka, yang penting ABS, asal bapak senang, tapi petaninya kalang kabut. Dinamika ini harus kita rubah, memulai dari minimal diri kita sendiri, sehingga by name, by dress, by data. Ini kita bicara realita di lapangan. Senyampang pola pikir aparat kita, pejabat kita, hanya menyenangkan penguasa, atasan kita, maka petani tetap tidak akan berdaya. Regulasi ke depan bukan menyenangkan, tapi menakutkan. Ya. Karena antara realita dengan retorika yang terjadi ini tidak sama. Harapan kami adalah petani ini adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Pangan itu tentang hajat hidup bangsa, mati hidupnya sebuah bangsa. Apabila regulasi kebijakan informasi yang nyampe itu hanya ABS, maka bukan ketahanan pangan yang akan kita rasakan, tapi kehancuran pangan yang akan kita dapatkan. Ini realita yang kita rasakan, sehingga butuh penyelesaian secara komprehensif. Semua komponen duduk bersama, apa sih yang harus kita lakukan bersama? Sehingga kita bicara sektor pertanian, ini tidak lagi dianggap menguntungkan, sehingga banyak anak-anak muda, banyak-banyak petani muda yang tidak mau bertani. Alasannya sederhana, sektor pertanian itu tidak menguntungkan, tapi menguntungkan. Ini pentingnya ada regulasi kebijakan yang betul-betul bagaimana sektor pertanian ini menjadi salah satu minat anak muda untuk bertani, sehingga menuju Indonesia emas itu menjadi nyata, bukan hanya sekedar retorika.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tahukah Anda, tahun ajaran baru itu identik dengan kesibukan orang tua menyiapkan seragam, tas, buku, hingga perlengkapan belajar anak ya. Namun di balik persiapan tersebut, ada satu hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, yakni perlindungan dari demam berdarah. Jadi pasalnya anak masih menjadi kelompok yang paling rentan terdampak penyakit ini, dan data Kementerian Kesehatan periode 2018-2025 menunjukkan kelompok usia 5 hingga 14 tahun secara konsisten mencatat proporsi kematian akibat DBD tertinggi dibanding kelompok usia lainnya. Pada 2025, sebanyak 59% kematian terjadi pada anak usia 0 hingga 14 tahun. Dari jumlah tersebut, 41% berasal dari kelompok 5 hingga 14 tahun. Sementara itu, kelompok usia 15 hingga 44 tahun menjadi penyumbang kasus terbanyak atau mencapai 42% dari seluruh kasus DBD yang ada. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan anak dari DBD tidak boleh diabaikan, terutama ketika mereka kembali beraktivitas di sekolah dan menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah. Dokter sekaligus konten kreator kesehatan Iksanuddin Khoti mengatakan, masih banyak masyarakat yang menganggap DBD hanya muncul saat musim hujan, padahal penularannya dapat terjadi sepanjang tahun. Pihaknya juga menjelaskan, DBD disebabkan oleh virus yang memiliki 4 serotip, yaitu DENV1, 2, 3, dan 4. Virus ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang aktif menggigit pada pagi dan sore hari. Artinya resiko gigitan nyamuk dapat mengikuti aktivitas anak mulai dari berada di rumah, belajar di sekolah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, hingga bermain di lingkungan sekitar. Selain itu, infeksi DBD juga tidak selalu menunjukkan gejala. Sebuah studi di Asia Tenggara dan Amerika Latin memperkirakan sekitar 45% anggota keluarga pasien DBD turut terinfeksi. Menariknya, hampir 3/4 infeksi yang ditemukan tidak bergejala sehingga kerap tidak disadari. Karena itu, pencegahan tidak cukup dilakukan di rumah, sekolah juga memiliki peranan penting dengan memastikan tidak ada genangan air, melakukan pemantauan jentik secara berkala, serta mengajak seluruh warga sekolah menerapkan gerakan 3M+.

Pendengar, semoga Anda suka komposisi dari Frida Luciana dengan Segala Rasa Cinta. Salah satu hits yang pernah menggema pada akhir 90-an hingga awal 2000-an ya. Lagu ini diciptakan oleh Dori Kalmas dan Frida Luciana juga. Dengan lirik yang digubah begitu ya oleh Frida Luciana. Ini pertama kali dirilisnya tahun 99 pendengar dalam album kedua Frida Luciana yang berjudul Frida. Dan dengan cepat merajai berbagai tangga lagu radio dan TV pada masanya. Semoga Anda suka dengan komposisi yang tadi sudah muncul ke ruang dengar Anda. Kali ini kabar lain yang ingin kami bagikan berkaitan dengan satu hal. Bahwa Badan Pusat Statistik BPS mencatat kunjungan wisatawan mancanegara Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 7,45 juta kunjungan. Capaian ini menjadi yang tertinggi untuk periode semester pertama sejak 2020 dan menunjukkan tren positif pemulihan sektor pariwisata nasional. Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS mengatakan jumlah kunjungan Wisman pada semester 1 2026 meningkat 5,71% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Secara kumulatif atau sepanjang Januari hingga Juni 2026, total kunjungan Wisman mencapai 7,45 juta kunjungan atau meningkat 5,71% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Pada Juni 2026 saja, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,39 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.210.879 wisman masuk melalui pintu masuk utama, sedangkan 175.696 lainnya melalui pintu masuk perbatasan. Pendengar, secara bulanan, month to month, jumlah kunjungan wisatawan ini naik tipis sebesar 0,32%. Namun dibandingkan Juni 2025, angkanya masih turun 2,15%. Dan berdasarkan kewarganegaraan, wisatawan asal Malaysia masih menjadi penyumbang kunjungan terbanyak dengan 258,69 ribu kunjungan atau sekitar 18,7% dari total Wisman pada Juni 2026. Meski demikian, jumlah tersebut turun 13,25% dibandingkan Mei 2026.

0: Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.
1: Kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di kesempatan kali ini kami akan bagikan informasi lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Pendengar, tahukah Anda bahwa banyak orang menganggap pola makan untuk menjaga performa tubuh itu harus dipenuhi makanan modern, suplemen, atau menu yang dirancang secara khusus. Padahal prinsip gizi seimbang yang kini banyak dianjurkan para ahli ternyata sudah lama diterapkan dalam berbagai makanan tradisional dari berbagai penjuru dunia. Pendengar, Vice President of Health and Wellness Luigi Gratton mengatakan bahwa makanan yang diwariskan secara turun-temurun justru memiliki fondasi nutrisi yang sama dengan pola makan modern untuk mendukung tubuh tetap bertenaga dan pulih setelah beraktivitas. Jadi selama puluhan tahun berkecimpung di bidang nutrisi olahraga, pihaknya justru belajar bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Makanan yang dahulu dimasak oleh nenek dengan resep dan bahan-bahan yang diwariskan secara turun-temurun, sesungguhnya itu jauh lebih dekat dengan prinsip nutrisi modern daripada yang dibayangkan. Menurutnya, kuliner tradisional di berbagai

Tiongkok hingga Asia Tenggara, umumnya memadukan nasi atau mie sebagai sumber karbo, lauk berprotein, sayuran, dan kuah yang kaya cita rasa. Salah satu contohnya adalah bibimbap dari Korea. Hidangan ini terdiri atas nasi, aneka sayuran, daging sapi tanpa lemak, dan telur, sehingga menghadirkan kombinasi karbohidrat, protein, serta serat dalam satu mangkuk. Sementara itu, sup miso khas Jepang menyediakan elektrolit sekaligus pangan fermentasi yang baik untuk kesehatan saluran cerna. Di Asia Selatan dan Asia Tenggara, kunyit juga menjadi rempah yang banyak dimanfaatkan. Sejumlah penelitian menunjukkan kunyit memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi nyeri otot sekaligus mempercepat proses pemulihan setelah aktivitas fisik. Kemudian nasi dan kacang, pendengar, itu merupakan kombinasi sederhana yang kaya manfaat. Jadi di Meksiko dan Amerika Tengah, nasi dan kacang-kacangan menjadi pasangan yang hampir selalu hadir di meja makan. Kombinasi ini ternyata memberikan asupan protein yang lebih lengkap, terlebih jika dipadukan dengan telur. Hidangan huevos rancheros misalnya, memadukan telur, kacang-kacangan, dan nasi. Menu ini menyediakan energi sekaligus protein yang mudah dicerna, sehingga cocok dikonsumsi sebelum maupun sesudah beraktivitas. Kemudian ada juga hidangan Amerika Selatan yang mendukung pemulihan. Jadi Brazil ini memiliki feijoada, jadi semur kacang yang dimasak bersama daging secara perlahan. Hidangan ini kaya karbo ya dan protein sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan energi setelah tubuh banyak bergerak. Sementara itu, Peru dikenal dengan ceviche ya, di mana olahan ikan segar rendah lemak yang tinggi protein. Ada pula yerba mate, jadi minuman tradisional yang populer di berbagai negara Amerika Selatan dan mengandung kafein alami untuk membantu menjaga fokus dan stamina. Jadi di beberapa negara, pendengar ya, komposisi makanan tradisional itu ternyata sudah sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Bahkan di Indonesia pun mungkin juga sama begitu ya. Jadi kalau di Indonesia, kalau dalam satu makan begitu ya, kalau mungkin Anda pernah mendengar nasi berkat ya, itu kan ada urap-urap ya kan, kemudian ada protein nabati dari tahu dan tempe yang diolah menjadi sedemikian rupa dengan bumbu santannya yang gurih, kemudian ditambah ayamnya sebagai protein hewani ya, komplit kan ya, itu juga makanan tradisional yang juga bisa dikonsumsi sehari-hari begitu. Kendati memang bikinnya butuh effort luar biasa begitu ya, dibandingkan makanan-makanan yang pada umumnya. Bahkan kalau misalnya Anda mau yang lebih simpelnya lagi, karena telur itu juga menjadi salah satu sumber protein hewani yang punya manfaat luar biasa. Apalagi di dalam telur itu kan ada senyawa tertentu begitu ya, saya lupa namanya apa, kolin kalau gak salah ya, itu punya manfaat yang luar biasa untuk perkembangan otak anak begitu ya. Jadi kalau misalnya telur yang kemudian entah itu diorak-arik kah, kemudian direbus kah, atau mungkin dibikin ceplok mata sapi misalnya ya, sebagai protein hewaninya, ditambah sayur-sayuran, misalnya kalau gak suka tumisan karena terlalu banyak minyak, brokoli kukus itu juga bisa menjadi pilihan alternatif ketika Anda suka sesuatu hal yang tidak terlalu banyak mengandung minyak ya. Brokoli kukus, kemudian apa nih namanya, wortel kukus ya, dengan diberi garam sedikit saja, atau bahkan bayam yang kemudian dikukus sebentar atau direbus sebentar, diangkat kemudian dimasukkan ke dalam berisi air es begitu ya. Kemudian Anda tambahkan minyak wijen, kemudian dengan taburan wijen asli dikasih garam sedikit, itu juga enak. Namanya apa ya, diblansir kalau gak salah ya. Itu juga menjadi salah satu menu simple yang bisa Anda terapkan di ini ya, di rumah misalnya. Pengennya makan yang gak ribet-ribet, yang gak pakai numis terlalu lama, sepertinya blanser dari bayam itu menjadi salah satu alternatif yang bisa Anda andalkan ketika sibuk di rumah dengan segala hal yang harus
Anda lakukan begitu ya. Jadi menu-menu alternatif yang demikian ini yang juga bisa Anda kemudian adopsi untuk menu sehari-hari. Pendengar, tetap bersama kami di 99.

Peringat pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Ketika dirimu merasa terpuruk, maka ketahuilah bahwa saat itu engkau dalam kesadaran untuk berubah. Hanya kadang kemauanlah yang sering tertunda oleh prasangka buruk kepada Allah.

Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas rock dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 3, ada rekan Indra Mahadi ya, yang akan mengabarkan berkaitan dengan lalu lintas MER di kesempatan kali ini. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Oke, baik. Kita akan simak sesaat lagi seperti apa kabar yang di bawakan oleh rekan Indra Mahadi di kesempatan kali ini. Indra, silahkan.
1: Ya, kondisi arus lalin tadi kami melewati kawasan MER Kavresti. Jadi kondisi MER jam 18.40 tadi dalam kondisi ramai lancar terpantau, dan pengendara ini arus lalu lintasnya diperbanyak oleh R2 atau roda 2, dan terutama untuk akses yang mengarah ke arah utara ya, sehingga memang ini lebih padat dari biasanya daripada untuk MER yang aksesnya menuju ke arah Juanda atau ke wilayah selatan. Nah, dengan keramaian dan juga seluruh giat masyarakat ini, tentu diharapkan lebih waspada dan berhati-hati ketika berlalu lintas. Termasuk juga kami menemui tadi beberapa masyarakat ya, beberapa anggota masyarakat yang juga berolahraga, baik itu berlari maupun bersepeda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kak Fresti, kembali ke studio dari kawasan MER Surabaya.
0: Terima kasih rekan Indra Mahadi. Pendengar, kita harus bergabung bersama dengan Pro 3 ya untuk mengikuti warta berita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Dengar inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro3, tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun ya draft undang-undang, kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsa mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulyara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya. Tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rakor was, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Toh juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri.

0: ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan sekalian saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya di antaranya yang akan mengawal Mister Gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Lok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patimanama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan, tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia Timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari Timnas Vietnam, ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya Timnas Indonesia sendiri yang supportnya hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi, itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan. Dan pada malam hari ini, para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam. Sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari Astro PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini, serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor, Nia Abdul Aziz Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita dari Pro 3. Kembali Anda mengikuti siaran kami, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Karena ini adalah hari Senin, kisah inspiratif akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kisah inspiratif dari sosok Martha Tilaar. Kami akan hadirkan sesaat lagi setelah komposisi berikut ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini ada saya, Anza Anissa, yang akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Martha Tilaar. Namun sebelumnya, bagaimana kalau kita dengarkan satu lagu berikut ini?

Pendengar, Martha Tilaar merupakan seseorang yang lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 4 September 1937. Ketika kecil, anak sulung dari tiga bersaudara ini justru bertingkah seperti lelaki, enggan merawat dirinya. Ibunya, Nyonya Handana, kerap menegurnya, lalu menitipkan putrinya pada seorang ahli kecantikan tradisional di Yogyakarta, yaitu Titi Purwosuno, yang mengajarinya cara bersolek. Martha sempat mengajar di sekolah dasar selama 2 tahun. Setelah meraih gelar sarjana pendidikan dari IKIP Jakarta, ia juga sempat mengajar di alma maternya selama 3 tahun. Lalu mengikuti suaminya, Dr. Henry Arudolf Tilaar, yang bertugas ke Amerika Serikat. Di sanalah ia belajar mengenai kecantikan. Ia mengambil kuliah kecantikan dan lulus dari Academy of Beauty Culture Block Mountain, Indiana, Amerika Serikat. Ia kemudian bekerja selama 3 tahun di Campus Beauty Salon Universitas Indiana, Amerika Serikat. Begitu lulus dari Akademi Kecantikan, Martha segera membuka praktek salon kecantikan di negeri Paman Sam itu. Ia membuat selebaran semacam brosur sederhana, mempromosikan jasa layanan salonnya. Berbagai usaha promosi dilakukan seperti masuk ke kampus-kampus, mendatangi rumah-rumah mantan dosen untuk mendandani para istrinya. Begitu pula kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia atau ibu-ibu yang mengikuti suaminya tugas di luar negeri. Tak hanya jasa kecantikan, Martha pun sempat membuka layanan babysitter. Setelah kembali ke Jakarta pada tahun 1969, ia membuka salon kecil sederhana di garasi rumah milik ayahnya dengan ukuran 6x4 meter. Dimulai dari modal 1 juta rupiah di saku, hasil menabung selama tinggal dan bekerja di Amerika Serikat, serta sumbangan dari Handana, sang ayah dan adik-adiknya. Maka awal tahun 1970, tepatnya di tanggal 3 Januari 1970, berdirilah Martha Salon. Ia terus berupaya mengembangkan salonnya itu dengan membagikan selebaran-selebaran ke lingkungan sekitar, memanjakan para pengunjung salon, dan mengajak mereka bercakap-cakap untuk mendekatkan emosional. Dengan kedekatan itu, pendengar, para pengunjung menjadi betah dan menjadi pelanggan tetap salonnya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Seiring berjalannya waktu, salonnya mulai menjadi langganan para peragawati serta istri pejabat di masa itu. 2 tahun kemudian, ia membuka salon kedua di Jalan Anggur nomor 3 CPT Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sambil memulai penggunaan merek dagang baru Sari Ayu Marta Tilaar. Tahun 1972, mendengar ia pun pergi ke Eropa untuk belajar ramu-ramuan. Saat kembali ke Indonesia, 4 tahun kemudian didirikannya lah Marta Gria Salon yang memperkenalkan perawatan tradisional. Menginjak tahun 1977, Marta Tilaar menjajaki kerjasama dengan Benjamin Setiawan dan Teresia Harisini Setiadi dari Kalbe Farma. Mereka sepakat membuat perusahaan kosmetik dan jamu bernama PT Martina Berto dan meluncurkan Sari Ayu Marta Tilaar sebagai produk pertama. Dilanjutkan kemudian dengan membuka pabrik kosmetik pertama di Jalan Pulau Ayang, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, yang diresmikan oleh Nyonya Nelly Adam Malik, istri Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu, pada tanggal 22 Desember 1981. Marta sendiri memperoleh gelar doktor kehormatan dari The Ward University Tucson, Arizona, Amerika Serikat, tahun 1984. Pada tahun 1983, Marta mendirikan PT Sari Ayu Indonesia khusus sebagai distributor produk kosmetika Sari Ayu Marta Tilaar. Tahun 1986, Marta Tilaar membuka pabrik kedua. Sepanjang tahun 1988 hingga 1995, PT Martina Berto berkesempatan mengakuisisi sejumlah perusahaan seperti PT Kurnia Harapan Raya, PT Cempaka Belko Sindo Indah, PT Cedevindo, PT Estrella Lab, dan PT Kreasi Boga. Mengandalkan kekuatan riset dan 37 peneliti di Marta Tilaar Innovation Center, Marta sukses memproduksi merek kosmetika, perawatan tubuh, spa, dan juga jamu yang dikenal hingga mancanegara. Sebut saja Sari Ayu, Belia, Rudy Hadiswarno Kosmetik, dan lain sebagainya. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Marta Tilaar, kita akan kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

pada tahun 1999, Martha Tilaar beserta anggota keluarga berkesempatan membeli seluruh saham PT Kalbe Farma yang ada pada PT Martina Berto. Sejak saat itulah Martha Tilaar dan keluarga menguasai sepenuhnya saham PT Martina Berto. Bersamaan itu dilakukanlah konsolidasi perusahaan digabungkan ke dalam Martha Tilaar Group. Pada bulan Juli 2002, Martha Tilaar diberikan penghargaan oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada UN Global Compact Leaders Summit di New York karena menjalankan perusahaan yang memiliki program meliputi 10 prinsip etika global compact seperti hak asasi manusia, tenaga kerja, konservasi pengendapan, dan anti korupsi sejalan dengan 8 tujuan pembangunan milenium. Sebagai wujud kepedulian pada kesenian daerah, Martha mendirikan usaha kerajinan di Sentolo, Yogyakarta bernama Prama Pratiwi Martha Gallery. Dia juga memiliki kampung jamu organik di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebagai kontribusi bagi kota kelahirannya, Gombong, Jawa Tengah, pada tahun 2014 Martha pun meresmikan rumah Martha Tilaar, yakni rumah masa kecilnya yang telah direnovasi dan ditata ala museum. Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap perempuan, Martha mendirikan Yayasan Martha Tilaar. Ia mendidik banyak wanita dan ibu-ibu tentang kecantikan. Tujuannya agar mereka mengerti kecantikan sehingga bisa merawat diri. Bagi Martha Tilaar, perempuan adalah pemersatu yang sangat besar perannya bagi keutuhan bangsa. Karena itu, ia tak ingin perempuan terbelakang dalam soal pendidikan. Itulah kisah inspiratif mengenai kehidupan dari Martha Tilaar yang memulai bisnis kecantikannya dari nol hingga dapat berkembang menjadi suatu bisnis lokal yang dikenal banyak orang.

Pendengar, usia sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif, persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya, saya Anza Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa di Kisah Inspiratif selanjutnya.

Pendengar, terima kasih Anda masih selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Baru saja kita ikuti bersama bagaimana program Kisah Inspiratif dengan sosok Martha Tilaar yang tadi sudah kami hadirkan. Pendengar, sesaat lagi ada mini drama persembahan Radio Republik Indonesia dari teman-teman RRI Jember dengan Caregiver di edisi hari ini 3 Agustus 2026. Sekaligus saya Fresti Oktora pamit undur diri. Sesaat lagi ada rekan saya Jo Adiwanda yang akan hadir menemani Anda di perjalanan Surabaya malam ini sesi selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat malam, sampai jumpa.

Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas serak dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2.

0: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
1: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
2: Jam berapa ini nak?
1: Ini loh, sudah 6:30 Bu.
2: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
1: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
2: Ada-ada aja kamu, Rin.
1: Sudah nih, Bu. Buburnya sudah siap.
2: Setiap hari bubur lagi, bubur lagi.
1: Kemarin kan udah aku kasih sop.
2: Ya, sama aja, Rin. Itu juga lembek.
1: Ya, gimana dong? Masa aku kasih kerupuk 1 toples, Bu?
2: Boleh juga itu Rin, sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
0: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
1: Ada telepon.
2: Siapa?
1: Enggak kok Bu, bukan siapa-siapa.
2: Kerjaan lagi.
1: Iya.
2: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina?
1: Iya sih, yang kemarin.
2: Lalu lanjutannya gimana?
1: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
2: Wah, bagus dong, Rin.
1: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
2: Noh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
1: Karena harus keluar kota.
2: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
1: Iya. Bu?
2: Nggak apa-apa.
0: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
3: Bu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Dani datang.
3: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
2: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh Dan.
3: Rin, aku bawa buah nih.
1: Wah, ngapain repot-repot sih, makasih ya.
3: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
1: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
3: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
2: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
3: Turunan siapa coba?
2: Memang turunan ya, turunan ibu.
0: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
3: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
1: Iya.
3: Kenapa nggak bilang?
1: Memangnya kenapa?
3: Itu kesempatan yang bagus loh.
1: Terus, ibu? Siapa yang mau ngurus?
3: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
1: Kita?
3: Maksudnya?
1: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
3: Rina.
1: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
3: Rina, aku tahu.
1: Enggak semua kamu tahu. Kamu nggak tahu.
2: Sudah.
1: Maaf, Bu.
0: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
1: Aku capek. Capek banget. Tapi, aku gak boleh capek. Kalau capek juga, siapa yang jaga ibu? Kalau aku sakit juga, siapa yang ngurus semuanya?
3: Boleh duduk?
1: Dari tadi juga udah duduk.
3: Masih marah?
1: Enggak.
3: Bohong.
1: Cuman kecewa aja.
3: Oke, aku minta maaf.
1: Enggak butuh maaf.
3: Lalu?
1: Butuhnya bantuan.
3: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
3: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
3: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
3: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
0: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
2: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
1: Bu, kok bangun?
2: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bukan bu, jadi gini.
2: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
1: Apa? Apa bu?
2: Iya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu bu.
2: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
3: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek. Tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
2: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
1: Iya, Bu. Benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
0: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan, dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
3: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
1: Hah?
3: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
2: Serius, nak? Memang bisa?
3: Serius.
1: Tapi pekerjaanmu?
3: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
0: Sabtu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
3: Bu, obatnya.
2: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
3: Gimana jalan-jalannya?
1: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
0: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendiri.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Joe Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Senin 3 Agustus 2026. Malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk bisa menikmati suasana dengan bergabung bersama kami melalui line telepon 031-534-5474 dan juga 081-33-1044x992. Dan juga nanti Anda bisa menikmati lagu-lagu terbaik yang sudah dipersiapkan oleh music director kami, Mr. Indra Mahadi. Tetap bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng Joe Adi Yuwanda.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.
0: Baik pendengar, ngobrol-ngobrol seputar tradisi keluarga yang masih Anda pertahankan sampai saat ini apa gitu ya. Silakan bergabung bersama kami, kita ngobrol-ngobrol seputar tradisi keluarga yang masih Anda pertahankan. Bersama saya Joadi Yuwanda, Ngobras, ngobrol bersama santai. Pro 1.

0: Dari Afgan dengan katakan tidak ya, sudah kita nikmati bersama malam hari ini. Apa kabar untuk Anda yang masih setia bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai. Dan untuk Anda yang mau bergabung, kita akan siapkan ya kesempatan untuk Anda bisa bergabung melalui dua line. Yang pertama yaitu adalah line telepon on air 0315345474 dan juga line WhatsApp di 081331494992. Dan bicara soal tradisi, tradisi itu bukan hanya tradisi yang pada umumnya, tapi juga setiap keluarga pasti punya satu tradisi atau budaya yang sudah ada sejak lama, dari sejak keluarga terbentuk. Bisa jadi artinya suami istri gitu ya, kemudian dia punya tradisi atau kebiasaan yang ditanamkan sampai sekarang, atau kakek nenek dulu, buyut gitu ya, punya tradisi yang sampai sekarang pun juga masih dipertahankan. Misalnya saja makan bersama gitu ya. Kalau gak makan bersama gak akan pernah makan gitu ya. Gak boleh makan dulu dan harus kumpul dulu. Kemudian mungkin harus sarapan ya. Tradisinya itu harus sarapan dulu, setiap pagi sarapan. Kalau gak sarapan kita gak bisa jalan gitu. Atau ngumpul di teras rumah bersama setiap malam atau setiap sore, katakanlah begitu. Ini merupakan tradisi-tradisi yang tidak tertulis, tapi sampai sekarang pun juga masih menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah tidak ada, mungkin akan jadi sesuatu hal yang membuat rindu gitu ya, kangen dengan kebiasaan itu. Anda boleh bergabung bersama kami pendengar malam hari ini. Saya tunggu atensinya. Selamat malam, Ngobras.
1: Selamat malam, yeah. Ngobras bersama Bung Adi Juanda.
0: Iya, yeah, terima kasih. Wah, tunggu Yuni, ya, Rek. Adi Juanda, wah, ha, ha, ha, ha, ha.
1: Bang, sehat ya?
0: Sehat, Pak Toto. Sehat juga ya, Pak Toto ya? Sehat.
1: Nah, saya punya tradisi gini, Bang Ju, yang masih saya pertahankan, ajaran dari ayah saya.
0: Apa itu?
1: Jadi kalau kita tuh punya momen khusus, misalnya ulang tahun perkawinan, ya. Kalau saya kalau ulang tahun perkawinan, Bang Ju, istri saya itu selalu ngerti apa kesukaan saya.
0: Oh.
1: Dan itu akan dibuat, dimasak, dimakan rame-rame satu saudara itu yang di rumah itu. Jadi misalnya saya suka lontong balap umpama. Itu kita buat lontong balap, terus dimakan rame-rame sekeluarga di rumah saya itu, Pak.
0: Oh, tapi itu pas pada saat ulang tahunnya Pak Toto ya?
1: Ulang tahun perkawinan.
0: Oh, ulang tahun perkawinan.
1: Ya.
0: Tapi menunya dari seleranya Pak Toto. Pak Toto suka apa gitu?
1: Selera saya.
0: Oh.
1: Gitu. Dan itu yang masak istri saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayaknya satu kewajiban kalau nggak istri sendiri gak enak itu loh, Pak.
0: Iya.
1: Sebenarnya ini bisa pesan catering.
0: Betul. Pesan makanan di luar bisa. Tapi dimasak sendiri itu kan sesuatu hal yang spesial ya, Pak Toto ya.
1: Betul. Dan ada kebanggaan dari saya juga. Betul. Wah, pasti istri saya perhatian banget pada ulang tahun perkawinan kita.
0: Setiap gitu. Tahun begitu ya, Pak Toto ya?
1: Setiap tahun.
0: Wah. Kecuali
1: 5 tahun ini karena istri saya sudah tidak bisa apa-apa.
0: Oh, ya. Gitu. Jadi terakhir apa yang masih diingat, momen istri masak apa?
1: Nah, terakhir itu pada tahun 2018. Nah, itu kita masak rame-rame nasi kabuli, Bang Ju.
0: Oh.
1: Nasi kabuli itu adalah makanan khas daerah Ampel sini.
0: Iya, nasi kabuli. Iya. Oh, keren ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Sudah pernikahan keberapa tahun ini, Pak?
1: Saya sudah merayakan pernikahan sudah 15 tahun ini.
0: Wah, 15 tahun pernikahan bersama ya?
1: Ya, jadi belum kawin perak, belum kawin emas, Mas Ian.
0: Masih 15 tahun itu berarti ya. 2010-an lah ya.
1: Betul, 2000. Betul,
0: betul ya.
1: Betul banget.
0: Oh.
1: Betul banget.
0: Ya baik, semoga sehat langgeng, ya, bahagia.
1: Terima kasih Bang Cu, Bang Cu selalu sehat. Banyak rezeki, tetap semangat. Baik. Dan dengan Allah Subhanallah Ta'ala.
0: Ya, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Ya, terima kasih Pak Toto ya sudah bergabung. Semoga pernikahannya sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Disambung kembali, di belakang Pak Toto ada siapa nih? Bicara soal tradisi keluarga yang sampai sekarang pun masih dipertahankan. Wah, ini jadi salah satu hal yang mungkin juga menginspirasi saya ya. Masak, dimasakin istri pas hari ulang tahun perkawinan, keren. Dicoba kembali yuk, 534-5474 dan juga WhatsApp 08133 satunya 4x992. Halo, selamat malam, Ngobras.
2: Malam ngobras, ngobras Bang Jo.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Iya. Itu pertama. Bang Jo. Pertama. Ya.
2: Bicara masalah tradisi Bang Jo. Tadi Pak Toto tradisinya bagus. Tradisi keluarga Bang Kobar beda Bang Jo. Panggilan nama Bang Jo, adat dari orang tua. Ini satu misal. Bang Jo punya adik ya. Punya anak. Bang Jo punya anak, tapi anak Bang Jo ini kecil. Tapi anak adik Bang Jo itu besar. Ya aku aja gak usah Bang Jo. Saya aja Bang Jo, Bang Kobar sama adik Bang Kobar ya.
0: Kecil itu maksudnya gimana? Badannya kecil gitu?
2: Enggak, bukan. Usianya.
0: Misalnya umurnya kecil. Setahun, dua tahun.
2: Iya. Tapi anak saya Bang Jo. Adik saya yang punya anak sudah tua. Harus dipanggil lah. Anak saya Mas.
0: Kalau
2: kita itu loh tradisinya yang paling kuat Bang
0: Jo. Iya, iya. Mas kecil lah ya.
2: Masalah marga Bang Jo. Satu misal marga Kobar atau marga Bolga. Itu ada pesannya Bang Jo. Jadi nanti yang hadir itu Kobar. Khusus Kobar.
0: Oh.
2: Dan anaknya.
0: Oh gitu.
2: Bolga dan anaknya. Begitu loh Bang
0: Jo. Bolga dan anaknya.
2: Nah iya, itu khusus Bolga-Bolga aja yang pesta itu. Di lain itu gak ada marga lainnya sih.
0: Itu kumpul-kumpul. Tidak
2: ada. Sama tuh kalau ada pesta ya, pesta marga ya, marga Cilalai, ya Cilalai semua yang hadir.
0: Ya, ya kalau itu kan sudah sering ya, sudah sering, biasanya sudah jadi satu.
2: Karena ada hubungan dengan ekonomi Bang Jo, tapi keluarga marga saya tidak ada hubungan ekonomi, mau nggak mau harus buat pesta.
0: Oh, nah, kumpul.
2: Nanti kalau nggak mampu bilang urunan.
0: Oh, ya. Gotong royong.
2: Terima kasih.
0: Ya. Oke, terima kasih buat Bang Kobar ya. Jadi kalau dalam tradisi daerah Sumatera Utara atau Tapanuli atau Batak ya, budaya Batak itu memang seperti itu ya. Manado juga sama, seperti itu juga sama, Ambon pun juga sama. Kumpul-kumpul keluarga itu jadi salah satu hal yang memang harus dipertahankan. Ini kan karena keluarga besar ya. Tapi kalau keluarga-keluarga kecil, keluarga Anda sendiri, apa yang biasanya Anda tanamkan dan Anda ikuti sampai saat ini? Halo, selamat malam, Ngobras. Oh, terputus. Dicoba kembali ya, 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133 satunya 4x992. Halo, selamat malam. Hey, ada yang mulai menggoda. Baiklah kalau begitu, kita nikmati dulu satu lagu kali ini. Datangnya dari BCL, Bunga Citra Lestari. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, masih ngomongin seputar budaya atau tradisi apa yang Anda tetap lakukan dalam keluarga Anda hingga saat ini.

Tahukah kamu, salah satu fondasi teknologi 4G LTE yang kita gunakan setiap hari ternyata lahir dari kontribusi ilmuwan asal Indonesia, Dr. Khoirul Anwar. Bersama tim penelitinya, Dr. Khoirul Anwar mengembangkan algoritma penting untuk meningkatkan efisiensi transmisi data pada sistem komunikasi nirkabel. Temuannya menjadi salah satu teknologi yang dipatenkan dan berkontribusi pada pengembangan standar 4G LTE, sehingga proses pengiriman data dapat berlangsung lebih cepat, lebih stabil, dan lebih efisien. Berkat teknologi inilah, berbagai aktivitas seperti menonton video streaming, melakukan panggilan video, bermain game daring, hingga mengakses media sosial dapat berjalan lebih lancar melalui jaringan 4G. Kisah Dr. Khoirul

0: Iya ya, aku gak kepikiran.
1: Kalau kerja bareng, semua itu punya hak dan tanggung jawab yang sama loh.
0: Kadang, aku lebih sering meminta tolong ke orang yang memang rajin.
1: Itu boleh, tapi jangan sampai jadi pilih kasih. Yang rajin, ya jangan terus dibebani. Karena yang lain itu juga perlu loh belajar bertanggung jawab.
0: Benar juga ya, berlaku adil itu ternyata bukan berarti semua harus sama persis.
1: Iya, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memperlakukan semua orang dengan rasa hormat.
0: Aku paham sekarang, mulai besok pembagian tugasnya kita atur sama-sama.
1: Nah, setuju tuh. Karena saat kita berlaku adil, orang lain juga akan merasa dihargai.

0: Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bersama Jo Adi Yuwanda hari Senin 3 Agustus 2026. Satu lagu dari Fatin Sidkia. Aku memilih setia, begitu ya. Terima kasih sudah memilih setia bersama Pro 1 malam hari ini. Apa kabar juga untuk Anda yang masih setia bersama kami? Kita kembali mengundang Anda untuk bisa bergabung malam hari ini dengan melalui line telepon ya. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Ngobrol bersantai bersama Bang Jo Adi Yuwanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Oma Yanti, sehat ya Oma?
1: Alhamdulillah. Bang Jo berserta keluarga. Bang Jo, ini sinyalnya agak jelek di tempat
0: bagus. Sudah bagus.
1: Di tempat saya nanti.
0: Tapi bagus. Ini terdengarnya bagus. Oma tenang aja.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, tenang. Bagus. Tidak pernah.
1: Nanti ya.
0: Ya, tidak pernah ada gangguan. Bagus, suaranya bagus. Kalau Ama masuk bagus, ya tidak ada gangguan, bagus.
1: Ya. Bang Jo, kebiasaan keluarga kami dari turun temurun ini, yang tapi tidak semua saya ambil yang dulu ya. Yang biasanya kami itu kalau keluarga kami kan tidak jauh sampai keluar pulau ya, hanya batas luar kota, Bandung, ada di Malang, ada di Jakarta, ada di Banten. Nah itu kita 3 bulan sekali untuk kalau bisa kita botram, tahu botram ya? Tahu botram?
0: Dijelasin aja Ma, silakan dijelasin aja.
1: Botram,
0: ya, dijelasin dulu.
1: Kita berkumpul sekalian ingin intinya itu ingin berjamaah bersama. Makan botram tuh makan di atas daun pisang, lalu ada munggahan, ada nyekar itu pasti ya sebelum puasa sama setelah lebaran, bersih makam nyekar
0: itu kalau di Jawa itu namanya megengan
1: ya,
0: kalau di Jawa
1: juga, ya. Tapi kalau setiap lebaran alhamdulillah kita sudah berkesepakatan untuk bisa berkumpul bersama, sholat idnya juga bersama. Itu memang diharuskan. Lalu kita membuat ini bukan laporan ya, setiap berapa tahun kan keluarga nambah. Gantian tuh anak-anak yang menulis silsilah keluarga gitu ya. Itu harus ada karena untuk nanti cucut buyut kita itu memang saya itu tambahan saya. Lalu setiap akhir tahun Bang Jo kita tidak pernah mana ngumpul di rumah kami orang tua itu hanya untuk istikosa atau pengajian, tidak ada bakar petasan atau kembang api, istikosa. Malah mulai dari pagi itu ada yang khataman. Itu tradisi yang saya pegang sama sekali sampai sekarang ini.
0: Ulang tahun
1: itu ya, ulang tahun hari lahir atau ulang tahun pernikahan, saya selalu tradisinya tuh hanya membuat bubur merah, bubur putih, dan bakmi goreng
0: karena filosofinya
1: khususnya berdoa gitu. Yang penting itu kita doa bersama, ibadahnya jangan
0: sampai kendor, betul.
1: Belum dijawab loh kalau Bang Jo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Oma Yanti Queen ya, tradisinya bersama keluarga besar, kumpul, berzikir bersama, berdoa bersama, itu yang paling penting. Karena kalau seiring dengan bertambahnya usia, bertambahnya waktu, bertambahnya kesibukan gitu ya, untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga ini sesuatu hal yang agak susah dilakukan. Tapi bagaimanapun juga karena niat ya, karena sebuah dorongan nilai-nilai luhur keluarga yang harus dipertahankan, maka ya memang harus mau gak mau diberikanlah waktu itu untuk keluarga. Halo, selamat malam Ngobras. Ya, malam
2: Pak Jo.
0: Iya, dengan Mbak Fitri, Bu Fitri.
2: Iya, Mbak Fitri.
0: Mbak Fitri. Iya, dari Pasuruan ya.
2: Iya betul Kak Jo.
0: Oh iya, gimana punya kabar Mbak Fitri?
2: Alhamdulillah sehat, Kak Jo juga sehat.
0: Sehat, ya, alhamdulillah. Ini kok tumben gitu loh Mbak Fitri gabungan malam hari ini?
2: Iya, lagi pengen aja gitu.
0: Oh, lagi pengen aja, baik. Kalau Mbak Fitri sendiri, tradisi apa yang sampai sekarang masih dipertahankan dalam keluarga?
2: Kalau tradisi ya banyak, tapi kalau di keluarga saya itu saya usahakan setiap pagi itu kami mesti ini sarapan bersama sama
0: Oh.
2: ini apa? Itu kan dulu tradisi saya masih kecil ya, kalau di rumah orang tua anggota mesti gitu
0: Sarapan bersama itu makan atau hanya sekedar menyeduh atau makan roti gitu yang ringan-ringan atau sarapan yang kayak nasi pecel, nasi goreng gitu.
2: Ya tergantung ini, tergantung apa yang tersedia gitu. Kalau mungkin
0: Oh, gitu.
2: Tapi kalau buru-buru ya cukup minum yang hangat atau makan snack-snack
0: Tetap,
2: kue-kue
0: tapi kumpul
2: tradisional.
0: ya, tetap kumpul ya, duduk bersama dalam satu meja makan gitu ya.
2: Iya, nggak punya meja makan, tapi pokoknya nggak sehat gitulah di
0: Oh, pokoknya makan bareng gitu. Oh
2: sama anak-anak.
0: iya. Jam berapa biasanya tuh tradisi seperti itu dilakukan?
2: Biasanya sih jam 6.15 lah ya, jam 6, ya 6.15. Karena kan anak-anak, terus saya sendiri kan juga kerja, jadi setengah 7 kan sudah harus berangkat.
0: Oh, jadi waktunya singkat ya, 15 menit. Terus ketika makan bersama itu apa momen apa yang bisa dilakukan?
2: Ya paling kalau yang bisa dilakukan ya mendengarkan cerita anak-anak, maksudnya mendengarkan perasaannya mereka kayak gitu.
0: Wah, keren. Jadi
2: Apa
0: ada
2: sih yang
0: sharing ya di situ ya, ada sharing, ada cerita. Ini ngapain, mau ngapain gitu.
2: ya benar, terus ya sambil nanyain kayak apa yang sudah disiapkan, sudah siap apa belum semuanya untuk sekolah kayak gitu.
0: Jadi akhirnya orang tua tahu ya, ini mau pergi sekolah anak-anaknya udah siap belum gitu ya. Udah siap
2: Iya
0: belum?
2: betul, benar
0: Iya,
2: juga
0: iya,
2: selain
0: iya.
2: juga kayak ngasih apa ya macam apa nasihat ringan-ringan kayak misalnya kan
0: Nanti
2: namanya
0: kalau
2: kan kan sering ke
0: betul.
2: sekolah kan namanya anak-anak juga kan sering bertengkar kayak misalnya tiba-tiba
0: Betul.
2: harus minta
0: Tadi
2: gitu,
0: bagaimana
2: mengucapkan
0: menghadapi?
2: minta tolong kayak gitu. Iya
0: Iya. Ada pesan-pesan yang disampaikan orang tua agar anaknya jadi lebih baik atau lebih mawas diri gitu ya. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak ya Mbak Fitri ya atas atensinya malam hari ini. Semoga jadi pencerahan juga untuk pendengar kita yang lain ya.
2: Sama-sama
0: Ya.
2: Kak Jo, semoga sehat selalu.
0: Yes, selamat malam Mbak Fitri dari Pasuruan. Wah, ini saya juga jarang banget ini menerima atensi dari Mbak Fitri Pasuruan. Ini baru saja gabung. Semoga sehat selalu untuk Mbak Fitri. Jadi memang budaya itu bermacam-macam ya. Kalau saya dalam keluarga saya ya, yang saya bentuk, saya keluarga saya sendiri gitu maksudnya, bukan keluarga orang tua. Keluarga saya itu ya, itu tadi, makan harus dalam posisi bersama. Ya nggak tahu mau lesehan, mau di meja makan, tapi harus kumpul bersama, doa bersama dulu gitu ya, kemudian kita baru makan. Kalau nggak, nunggu dulu. Setelah itu baru makan bersama. Kemudian momen ketika perayaan ulang tahun juga begitu. Paling tidak walaupun tidak dirayakan di tempat yang megah atau mewah, ada satu momen untuk kita bisa saling makan bersama. Nah, karena saya yakin dengan kita makan bersama ini ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, ngobrol-ngobrol ataupun juga mungkin tanya-tanya tadi ngapain gitu. Jadi sama seperti yang Mbak Fitri sampaikan tadi, ada momen untuk sharing, ada momen untuk curhat begitu ya. Walaupun tidak lama tapi cukup bermakna. Baik pendengar, tetap bersama kami. Malam hari ini saya juga nanti akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu kenangan dalam program spesial kesayangan kita bersama, yaitu adalah Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam hari ini saya akan mainkan lagu-lagu oldies mancanegara. Tahunnya boleh oldies ya, tahun-tahun 80-70 boleh Anda bisa request, atau 90-an juga boleh Anda bisa dengarkan. Yang pastinya saya masih akan temani hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas serak dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,5.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Senang sekali saya Juwadi Juwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu mancanegara lawas ya. Mancanegara yang punya kenangan tersendiri di hati Anda. Anda boleh bergabung bersama kami malam hari ini di dua line, telepon dan juga WhatsApp 0315345474 dan juga WhatsApp di 0813314992. Silakan ya. Jangan lupa sebutkan passwordnya. Kalau saya bilang ruang rindu, Anda tinggal teruskan dengan berbagi rindu memori lewat lagu If We Hold On Together.

0: Wow, luar biasa dari Diana Rose. Sudah kita nikmati bersama dengan Evie, Hold On Together. Jika kita saling berpegangan tangan, maka segala masalah pun bisa kita atasi bersama. Wah, wow, it's so sweet banget ya. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu yang seperti tadi sudah saya putarkan di awal ya. Ada ABBA dengan Fernando, kemudian juga ada Diana Rose dengan If We Hold On Together. Anda bisa bergabung bersama kami dengan meneruskan passwordnya. Kalau saya bilang ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu, gampang. Anda bisa juga bergabung melalui WhatsApp di 08133 1 4 kali 992. Manfaatkan teknologi. Anda bisa juga mengirimkan via voice note ya. Langsung saja saya angkat penelpon pertama kita. Ruang rindu,
1: berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Cakep. Selamat malam, Pak Toto.
1: Ya, selamat malam juga. Aku milih yang ABBA aja, Bang Ju.
0: Milih apa? Request, bukan milih.
1: Saya request, saya request.
0: Kok milih? Bapak mau request lagu apa? Kalau saya dikongkong milih.
1: Loh. Ya, tadi Fernando tadi.
0: Lah sudah diputerin gitu loh tadi.
1: Oh, itu sudah ya. Loh. Berarti yang belum ini aja, yang belum ini aja. Soundtrack dari Titanic.
0: My Heart to Go On. Ya. Ini bukan milih, Pak. Ini Bapak request lagu yang Bapak suka.
1: Request ya.
0: Iya, tadi itu maksud saya.
1: Kita dipilihkan, kita tinggal milih.
0: Oh, lah, pekulah zaman dulu, jadul. Tadi kan saya bilang, tadi lagunya sudah saya puterin ABBA, Fernando ya, sama Diana Rose. Nah, sekarang Bapak milih sendiri.
1: Oh, gitu.
0: Gitu.
1: Iya, ya, dari Celine Dion itu aja, Mas.
0: Siap.
1: Ya, salamnya buat Abawi. Kemudian ada Bang Obar, Ibu Titi Damiati, Om Ayanti, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Yeah.
1: Bang Ju, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selalu sehat, yeah. Banyak rezeki.
0: Amin.
1: Tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanallah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
0: Yeah. Ruang rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Oma. Silakan.
2: Bang Jo, Wanda yang smart and humble. Suaranya agak serak, Bang Jo. Bang Jo, saya punya lagu ini sangat memori ya. Waktu umur saya 10 tahun itu. Mudah-mudahan bisa di-play, tapi kalau tidak nanti saya carikan yang lain. Terkenang waktu tahun 62, umur saya baru 9 tahun lebih gitu ya, pangeran dari Jepang itu mau datang, Akihito dan Michiko. Kita satu tahun sebelumnya sudah digembleng untuk nyanyi lagu Jepang 2, Indonesianya 3 dari daerah. Alhamdulillah tuh, tapi tidak bisa mendekat, jadi hanya berkibar bendera, kita ngibar-ngibarin aja.
0: Lagu requestnya apa jadinya?
2: Lagunya adalah, loh ini karena saya...
0: Iya, kita request dulu. Iya, nanti ada sesi saja sendiri.
2: Masiro Kifujino, Masiro Kifujino. Masiro Kifujino.
0: Oh enggak punya, enggak ada, yang lain.
2: Loh. Sukiyaki.
0: Oh, Sukiyaki. Oh ya. Siap. Oke. Okay. Salamnya dari buat itu, lima.
2: Dari Kyu Sakamoto atau terserah dari siapa.
0: Ya. Salamnya buat.
2: Salamnya buat siapa? Kang Haji Ali Wasik dan Mbak Sri Kismawati tadi. Pak Toto, terima kasih. Bunda Utri, Bung Freddy. Terus ada yang baru tadi malam siapa itu Bang Jo? Ya yang masuk yang baru itu bukannya dari Aceh itu loh siapa saya kok jadi?
0: Ya nanti kalau ada masuk terus, lagi nanti bisa tahu ya.
2: Pak Bambang Pondok Jati, Mas Bandi Simolawang sama siapa? Kok saya bisa bilang
0: satu gitu? Satu lagi.
2: Itu Maulana.
0: Ya.
2: Terima kasih Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen, Sukiyaki. Kami punyanya dari Blue Diamond ya. Coba nanti saya akan putarkan versi yang Blue Diamond. 5345474. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, selamat malam Abawi.
1: Alam Mas Ju.
0: Oke, monggo.
1: Bad Company.
0: Bad Company.
1: Ready for Love.
0: Apa apa judulnya?
1: Ready for Love.
0: Ready for Love. Oke, salamnya buat.
1: Salam buat Pak Toto, sampai jumpa. Ulang Kobar, Pak Bambang, Bung Freddy, Mas Bandi, dan Abah Ali.
0: Iya.
1: Ibu satu, Bu Wati Ramli.
0: Gitu aja.
1: Buat maksudnya, terima kasih.
0: Yes, makasih Abah Awi. Sehat selalu untuk Abah Awi sekeluarga. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam, Mang Gandang. Assalamualaikum.
0: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu. Memori lewat lagi.
0: Ya, Bu Ati Ramli, sehat?
3: Alhamdulillah, Mang Gandang.
0: Siap, silakan.
3: Aku mendang aku. The Power of Love ya.
0: Power of Love tadi sudah di request lagunya. Mau ikutan aja gabung atau mau gimana?
3: Lagu apa lo?
0: Apa terserah. Boleh ya. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya untuk Abah Awi, Oma Yanti Guin, Wira, Udah Wiba Ede, Positif Widiano, untuk Mas Bandi sama Mas Andi.
0: Siap. Oke, makasih banyak ya.
3: Mas Gandang, pulang nanti hati-hati ya.
0: Ya.
3: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wati Ramli dari Manyar, Surabaya. Yang lain juga masih saya tunggu atensi-atensinya pendengar. Silakan bisa kembali deringkan line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp Ru 1 di 08133-1-4x992. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah Anda request malam hari ini dengan sepenuh hati. Ini dia, My Heart Will Go On, Celine Dion.

0: Baik, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sudah kita mainkan beberapa lagu, lebih tepatnya ada dua lagu yang sudah kita mainkan untuk Anda ya. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, saya buka kesempatan untuk bisa masuk dalam line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331499. Apa kabar untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp? Saya mau sapa-sapa dulu nih. Ada Bapak Bapak siapa ini? Bapak Mariono. Apa kabar Pak Mariono dari Tulungagung? Pak Mariono request lagunya I'm Still Your Fool, David Slater. Coba saya cari dulu ya Pak ya, ini tahun berapa? Karena kita mainnya adalah lagu-lagu lama. Selamanya untuk Pak Heri, Bu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Budian, Pak Mulyono, Pak Sukardi, Bang Ali, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Juadi Yuanda. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Baik Pak, kita coba cek dulu lagunya, apakah ada gitu ya yang dimaksud malam hari ini dari David Slater. Boleh. I'm still your fool gitu ya. Siap, bisa ini diputerin ternyata. Oke. Kita siapkan dulu lagunya, kita menuju line telepon yang sudah berdering. Halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Maju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titi Damiati.
1: Lagunya ku Whitney Houston, with I Will Always
0: Love You. Siap. Salamnya buat siapa, Ibu?
1: Lagu ini untuk Umi yang di Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Pak Tua, Pak Idris, juga Bu Nur Fadila, Bu Siti.
0: Satu lagi.
1: Terima kasih, Maju.
0: Siap.
1: Ingin sehat selalu. Salam untuk keluarga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati yang sudah bergabung melalui line WhatsApp kami ya. 081331494992. Kemudian saya akan sapa lagi ada Ibu. Kali ini Ibu ya, Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Requestnya Michael Learns to Rock, Take Me to Your Heart. Take Me to Your Heart gitu ya. Selanjutnya buat semua pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih Bang Jo ya, Ibu. Siap, lagunya nanti saya hadirkan, Take Me to Your Heart. Baik pendengar, kita terima satu penelpon kembali yang sudah bergabung melalui line telepon on air. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, selamat malam Bu Siti.
2: Selamat malam juga Mas.
0: Bu Siti Pasuruan, sehat ya Bu?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke. Silakan Ibu mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Westlife.
0: Westlife-nya apa Westlife?
2: Angel.
0: Hah? Angel. Oh ya. Westlife ya, Westlife. Salamnya buat siapa?
2: Semua aja Mas Jo ya. Salamnya buat semua aja. Terima kasih banyak. Selamat malam, lanjut.
0: Oke, selamat malam, lanjut. Ya deh, terima kasih Ibu Siti dari Tuban. Pendengar tetap bersama kami ya di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama saya Juwadi Yuanda. Kita akan masakan terus mengawal hingga nanti pukul 24 ya. Untuk program Pro 1 dan ruang rindu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan untuk Anda pecinta Kang Fauzi, PPH, Pustaka Piringan Hitam hari Sabtu tanggal 8 Agustus nanti kita akan bersama dengan Ikang Fauzi.
1: Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas rock dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,9.

Tahukah kamu, salah satu fondasi teknologi 4G LTE yang kita gunakan setiap hari ternyata lahir dari kontribusi ilmuwan asal Indonesia, Dr. Khoirul Anwar. Bersama tim penelitinya, Dr. Khoirul Anwar mengembangkan algoritma penting untuk meningkatkan efisiensi transmisi data pada sistem komunikasi nirkabel. Temuannya menjadi salah satu teknologi yang dipatenkan dan berkontribusi pada pengembangan standar 4G LTE, sehingga proses pengiriman data dapat berlangsung lebih cepat, lebih stabil, dan lebih efisien. Berkat teknologi inilah, berbagai aktivitas seperti menonton video streaming, melakukan panggilan video, bermain game daring, hingga mengakses media sosial dapat berjalan lebih lancar melalui jaringan 4G. Kisah Dr. Khoirul Anwar menjadi bukti bahwa ilmuwan Indonesia mampu memberi kontribusi nyata bagi perkembangan teknologi dunia. Inovasi besar tidak selalu hadir di Silicon Valley. Kadang, ia juga lahir di tangan putra bangsa yang karya dan penelitiannya digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia.

tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah, membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi ke line telepon. Yang mau bergabung, lagu yang Anda dengarkan ini ternyata bukan Take Me To Your Heart ya. Nanti kita akan coba mainkan kembali. Judulnya Tell It To Your Heart. Oke, siap. Kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan menerima atensi-atensi Anda. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam bang, juga, ya. Abangku.
0: Siap.
1: I don't know much, Bang.
0: Dari I don't know
1: Linda
0: much.
1: Dan Iron.
0: Ya, yeah, don't know much, ya. Oke, salamnya buat.
1: Salam-salam aja, Bang. Selalu aja. Enak, Bang, lagi ini. Ya, salamnya ada Abah Awi, Bu Selvi, Bu Wati Ramli, Bu Dewi, Mas Bandi, Pak Bambang, Bang Freddy, Pak Idris, terus Bu Istiqaroh,
0: okay.
1: Bu Wati Ramli.
0: Baik, sudah. Cukup, ya. Terima kasih. Selamat malam, Bang Kobar, ya. Oke, terima kasih, Bang Kobar, sudah beratensi malam hari ini. Semoga selalu sehat untuk Anda, sekeluarga. Saya coba sapa-sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ada Mas Afif. Halo Mas Afif, apa kabar? Request lagunya Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Ruang rindu, berbagi rindu, memang lewat lagu baik. Salamnya buat Ibu Wati Ramli, Bang Kobar, Budian, Bu Isti, Mas Ali, Bu Siti, dan juga Pak Mulyono. Buat Mas Jonya, selamat bertugas. Baik, terima kasih. Nanti kita akan coba siapkan ya lagunya untuk Mas Afif yang sudah request lagu ini, lagu dari Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Terima kasih. Anda yang masih setia, kita masih ada beberapa menit ya, satu jam ke depan. Masih cukup panjang perjalanan kita malam hari ini, jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bisa bergabung bersama kami mendengarkan lagu-lagu kesukaan Anda. Tadi sudah ada Westlife juga, sudah ada Whitney Houston, ada juga Bad Company dengan Ready for Love. Saatnya saya akan mainkan kembali Take Me To Your Heart dari Michael Learns to Rock.

0: jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi.
1: Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.
0: Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Don't Know Much sudah kita nikmati bersama malam hari ini di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, suaranya jauh dan kecil sekali ini. Dengan Bung Freddy kah?
1: Betul.
0: Oh, mungkin di loudspeaker ya. Baik, sehat Bung?
1: Ini
0: halo. Iya, Ibu. Ya. Sehat, Bung?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah. Silakan Bung Freddy.
1: Oke, ini batasan tahun berapa?
0: Batasannya sampai tahun 70 saja.
1: 70.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu saya mau request satu lagu dari Victor Wood.
0: Baik.
1: Judulnya Senior.
0: Kurang jelas, Bung.
1: Oh, judulnya Teenage Senorita.
0: Teenage Senorita, oke. Tidak ada.
1: Tidak ada ya?
0: Ya, yang ada Teenage Balls.
1: Teenage Balls.
0: Teenage Balls yang ada. Kalau Teenage Senorita nggak ada kami.
1: Gitu. Waduh, tidak ada ini. Pakai playlist ya. Oke, kalau gitu Eddie
0: Peregrina.
1: Ya, Don't Say Goodbye.
0: Don't Say Goodbye. Oke, ini ada ini, Don't Say Goodbye Eddie Peregrina. Ya, soalnya buat ya. Siapa, Bung?
1: Oke, salam ya Bu Siti, Bu Dewi.
0: Don't Say Goodbye ini tahun 50 loh, Bung. Belum bisa ini.
1: Oh,
0: iya, tidak lewat tahun bisa 70. Ada tapi ini foldernya tahun masuk tahun 50. Coba yang tahun 70-an minimal.
1: Oke, kalau gitu saya minta dari Demis Roses.
0: Demis Roses yang mana?
1: Ya, judulnya Island of Love. Island of Love.
0: Oh, Island of Love. Oke, sebentar, saya cari dulu ya. Of Love. Ini tahun berapa kah? Oh, nggak ada, Bung. Satu lagi ya, terakhir ya. terakhir ya. Ada tiga kali nih, song terus.
1: Seret sekali nih ya, playlistnya ya.
0: Iya, enggak, karena yang di request kan 50 tadi, 70-an.
1: Yang lebih-lebih agak baru mungkin ya, Whitney Houston.
0: Sudah diputar tadi, Whitney Houston.
1: Oh, Whitney Houston sudah.
0: Sudah.
1: Kalau begitu.
0: Aduh. Duh, sudah 4 kali nih, ayo. Yang kelima harus berhasil ini ya. Kalau tidak ada nanti ikutan.
1: Oke. Okay.
0: Anne Murray.
1: For no reason of all at all.
0: Anne Murray.
1: Yes.
0: Apa? Putus-putus, Bung.
1: No reason at all.
0: Oke, okay, betul ya. No reason at all. Ini.
1: Yeah.
0: Sebentar, saya cek dulu ya, Bung. Boleh salam-salam dulu deh, boleh nggak apa-apa sambil saya cek dulu ini ada apa nggak ini ya.
1: Oke, salam-salam dulu ya, Bu Dewi, Bu Siti, juga Bu Mimi, Bu Siti, Bu Caro. Kemudian juga ada Pak Bambang, Fitri.
0: Oke.
1: Okay. Mas Bandi, Mas Ali.
0: Oke, okay, satu lagi. Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Sudah.
1: Semuanya saja kecuali. Oke, semuanya sehat.
0: Siap.
1: Terima kasih, Mas Yo.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Freddy dari Merauke. Lagu ini tahun 79. Oke, okay, masih bisa dinikmati ya. Terima kasih Bung Freddy. Waduh, setelah berjuang keras akhirnya bisa menikmati lagu kesayangan For No Reason At All dari Anne Murray untuk Bung Freddy dari Merauke. Selamat menikmati.

kunci, kacamata, atau ponsel, kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

0: Baik, mendengar 22 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Ada Roxette dengan It Must Have Been Love. Sudah kita nikmati bersama ya. Untuk anda yang masih ingin bergabung, saya mau sapa-sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Nani. Halo Ibu Nani, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ya. Request lagunya Elton John dan Kiki D, True Love. Salamnya buat semua pendengar setia Pro 1. Buat Mas Jo-nya, semangat. Semoga sehat-sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya. Ini 4 hari gak ngikutin Mas Jo katanya. Pulang ke Mojokerto. Oh gitu ya Bu Nani. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Semoga sehat selalu untuk Anda. Kemudian juga selamat malam buat Ibu Nur Fadilah. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas Jo. Request lagunya Bobby Goldsboro, Honey. Salamnya buat semua pendengar Ruang Rindu. Salam sehat selalu buat Mas Jo yang bertugas malam hari ini. Terima kasih. Nanti coba saya cek dulu ini lagunya ada atau tidak gitu ya Bu Nur. Sehat selalu untuk Ibu sekeluarga. Kemudian juga, oh ini hanya menyapa saja, Tuban hadir, Ukhti Andini. Baik, terima kasih. Ya, kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung malam hari ini. Ada siapakah gerangan? Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Yes, Pak Bambang, selamat malam Pak Bambang. Monggo.
1: Since You've Been Gone.
0: Since You've Been Gone. Lagunya siapa itu?
1: Eddie Peregrina. Itu yang diminta Bu Dewi, gak tahu itu ya.
0: Tadi, kayaknya sudah di-request tadi, Eddie Peregrina tadi.
1: Oh, sudah?
0: Iya, dari, sebentar. Kalau tidak salah tadi di-request Bung... Sebentar. Gak ada tadi ya. Kayaknya ada tadi. Mungkin dicoba yang lain dulu, Pak.
1: Ya udah. Carmelita.
0: Carmelita. Oke, Victor Wood ya, Pak. Ya. Salamnya buat
1: untuk semuanya.
0: Yes, terima kasih Pak Bambang, sehat selalu. Carmelita. Victor Wood. Baik, ada yang bergabung malam hari ini dari Ibu Wira. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Request lagu Lady.
0: Dari
2: Kenny Rogers.
0: Kenny Rogers, ya.
2: Yeah. Salam untuk Mas Bandi, buat Ibu Siti, Bu Mati Yungustiati, Pak Mariono, untuk Bang Juanda. Sukses, sehat selalu.
0: Ya. Yeah. Amin.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada lagu yang Honey, Bobby Goldsboro. Coba saya cek dulu ya, ini lagunya Bobby ini tahun berapa ya, kok enggak keluar ya. Kalau di bawah tahun 70 agak susah ini ya. Tadi itu Bung Freddy requestnya For No One At All. Kalau tidak salah ya, Enemy ya. Oh baik, sudah tadi ya. Terima kasih. Kemudian ini Bobby, coba saya cek dulu dari Bobby Goldsboro ini tahun berapa ini, kok tidak keluar. Bisa sebetulnya. Baik, nanti kita coba hadirkan saja. Yang pasti Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Elton John dan Kiki D, True Love untuk Anda.

di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-331-4x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

Baik pendengar, tidak terasa sudah 22 lewat 47 menit ya waktu Indonesia Barat. Lagu yang baru saja Anda dengarkan yaitu dari Bobby Goldsboro. Ini berjudul Honey gitu ya. Kita masih punya lagu yang disuka oleh Pak Bambang tadi dari Sidoarjo dengan judul Carmelita. Dan saya juga nanti akan undang kembali Anda yang mau bergabung.

Baik, satu lagu dari Victor Wood, Carmelita, sudah kita nikmati bersama ya. Selamat malam untuk Ibu Sri Suhartini yang sudah bergabung. Apa kabar Ibu Sri? Sehat ya. Malam hari ini ingin mengganti lagu yang tadi Puff Daddy, I'll Be Missing You. Iya Bu, maaf ya Bu ya. Tahun 2000-an ini tahun-tahun oldies ini ya. Chicago, If You Leave Me Now. Baik, terima kasih. Ibu Nur Fadla juga terima kasih. Bobby Goldsboro Hani sudah diputarkan tadi. Bu Nani juga tadi dari Mojokerto selama 4 hari. Wah, wah, wah, wah, wah. Baik, terima kasih atas atensi-atensi yang sudah Anda berikan. Kita akan mainkan dulu satu lagu dan sekaligus juga sebagai lagu penutup kita malam hari ini. If You Leave Me Now. Saya tidak akan pergi jauh-jauh, hanya sampai pukul 24 malam nanti untuk menemani Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap semangat.

Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas rock dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2.

0: Ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu. Menurutku, sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.

0: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram resminya. Dalam unggahannya, Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoaks rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Hingga saat ini, Kemenhaj RI belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi. Kemenhaj mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu pastikan informasi seputar haji di situs resmi haji.go.id dan platform media sosial resmi Kemenhaj RI.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Rika, seru ya bisa kerja bareng gini. Tapi di lingkungan kita kadang yang aktif ya itu-itu aja.
1: Iya nih, padahal banyak yang sebenarnya mau terlibat. Mungkin cuma butuh kesempatan aja sih dan sedikit kepercayaan.
0: Benar, kalau aja semua mau berbagi peran, kegiatannya pasti lebih hidup ya.
1: Iya, yang satu belajar memimpin, yang lain belajar berkembang. Artinya menahan ego itu penting.
0: Iya betul, karena lingkungan yang sehat lahir dari ruang yang dibagi. Karena saat satu orang diberi kesempatan, maka seluruh lingkungan bakal ikut maju kan.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Tahu nggak sih, Sa? Sekarang itu hampir semua aktivitas bisa dilakukan lewat ponsel loh.
2: Eh, iya loh. Ya jualan, ya bayar transaksi apapun, sampai promosi. Bahkan, usaha kecil aja sekarang bisa bersaing.
1: Iya, karena aksesnya makin terbuka.
2: Berarti masa depan ekonomi ada di genggaman kita, kan?
1: Betul. Ada di cara kita memanfaatkannya. Kalau digunakan dengan cerdas, teknologi bisa mengubah usaha kecil jadi peluang besar. Dan perubahan itu bisa dimulai hari ini.

0: kok dorong-dorong gitu sih?
1: Sabar, Sar. Mungkin dia buru-buru.
0: Tapi kan bisa bilang permisi.
1: Nah, itu dia. Kadang orang lupa sama hal yang sederhana. Nggak semua orang bisa begitu.
0: Padahal kan cuma satu kata ya, tapi beda loh rasanya.
1: Iya, betul. Permisi, maaf, terima kasih. Itu hal kecil, tapi sangat berarti kalau diucapkan.
0: Bikin suasana jadi lebih nyaman juga ya harusnya.
1: Betul, etika itu dimulai dari hal kecil.
0: Iya deh, aku juga harus lebih sabar nih.
1: Kita harus mulai dari diri sendiri. Jaga sopan santun, ciptakan lingkungan yang nyaman, pasti indah.

0: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
1: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
0: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
1: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
0: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
1: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
0: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
1: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
0: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
1: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
0: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.

0: Li, lihat ada kursi kosong.
1: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
0: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
1: Betul, kita harus lebih peka sih.
0: Kadang orang malah cuek ya.
1: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
0: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
1: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
1: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

0: Kamu kok kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Enggak juga lah. Jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti nggak perlu mahal-mahal ya? Atau nggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

0: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia bersama.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

kunci, kacamata, atau ponsel, kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simmons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara melegarkan siaran sepanjang hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Program 1 FM 87,9 MHz pendengar kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Mengawali perjalanan Tuban pagi ini pendengar, program Mutiara Pagi akan kami hadirkan untuk Anda bersama Ustadz Dr. Karmuji SSC dan MSC. Beliau adalah penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Tuban. Tema kita hari ini berkaitan dengan refleksi 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sesaat lagi kami akan tergabung via virtual bersama Ustadz Karmuji di Pro 1 RRI Tuban.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini, program Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda. Kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Dr. Karmuji, SSC MSU. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini via virtual, kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa untuk mendengarkan radio RRI Tuban dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman, yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan ketidakjelasan, zaman jahiliyah, zaman yang tidak memanusiakan manusia, sehingga pada zaman yang sekarang ini, zaman yang penuh terang benderang, zaman yang sangat menghargai manusia, zaman yang di situ menghargai para perempuan setara dengan seorang laki-laki, zaman yang di situ tidak membedakan antara miskin dan kaya, yaitu dengan kehadiran agama Islam. Semoga kita nanti kelak dari kiamat mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Pemirsa yang berbahagia, pertama perkenalkan saya di sini atas nama Ustadz Karmuji. Di sini saya ingin membawakan tema, karena di dalam bulan ini adalah bulan yang penuh dengan sejarah, bulan yang penuh dengan pertumpahan darah, bulan yang mana bulan ini adalah bulan suatu penuh dengan pengorbanan, dan begitu juga bulan yang penuh dengan kegembiraan, bulan yang menunjukkan keberhasilan kita, yaitu pada bulan Agustus, tepatnya 1945. Pemirsa RRI, pendengar RRI yang berbahagia, dalam pertemuan ini saya ingin membawakan tema dengan tema refleksi 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini sesuai dengan tema yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan apa, yaitu biar Indonesia ini benar-benar daulat, benar-benar adil, dan benar-benar makmur. Melihat adanya zaman sekarang ini penuh dengan ketidakjelasan, secara ekonomi juga masih belum mapan seutuhnya, banyak gonjang ganjing, banyak yang namanya isu kanan kiri, yang pada dasarnya itu menunjukkan bahwasanya Indonesia belum daulat. 81 tahun ini yang lalu, 81 tahun yang lalu, para pendiri bangsa mengikrarkan kemerdekaan di atas fondasi perjuangan darah dan air mata. Hari ini kita menoleh ke belakang untuk merenung dan melihat ke depan dengan penuh harap, bagaimana pandangan Islam, bagaimana pandangan Islam melihat cita-cita besar kedaulatan, keadilan dan kemakmuran ini. Mari kita bersama-sama mendengarkan mutiara pagi pada pagi hari ini dengan seksama atau dengan sampai selesai. Pemirsa, pendengar Radio RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemerdekaan adalah pintu gerbang menuju kedaulatan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea kedua, ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Secara teologis, Islam memandang kemerdekaan dan kedaulatan sebagai bentuk pembebasan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melihat adanya ungkapan atau Alinea kedua dari UUD 45 1940 menemukan secara jelas bahwa kemerdekaan ini adalah untuk kemerdekaan seutuhnya. Tidak ada yang namanya kemerdekaan. Tidak ada teras bawah atas, semuanya dianggap sama. Baik dengan agamanya yang berbeda, itu dianggap sama secara derajatnya. Ataupun dengan ras-ras yang lain, warna kulit, ataupun bahasa dan lain sebagainya, atau suku dan lain sebagainya. Itu dalam pandangan UUD 45 secara tegas dijelaskan bahwasanya kita ini adalah sama. Tujuannya tidak ada pembudakan manusia menuju penghambaan, betul-betul penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini secara tegas ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai para manusia, wahai manusia, inna khalaqnakum sungguh kami telah menciptakan kalian semua min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Jadi Allah menjadikan makhluk pertama kali di dunia ini adalah dengan berupa adanya jenis laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, yang tujuannya apa? Dijadikannya manusia dari jenis yang berbeda tadi adalah tujuannya untuk dijadikan syu'uban wa qabaila, untuk bersuku-suku, untuk berbangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arofu, supaya saling mengenal, supaya saling mengetahui bahasanya laki-laki dan perempuan itu dengan karakter dan sifat yang berbeda, dengan keinginan yang berbeda, dengan jenis yang berbeda, bahkan dengan kulit yang berbeda pula. Tujuannya apa? Biar nanti bergolong-golong, biar nanti menjadi satu atau menjadi suatu bangsa, suatu suku. Lita'arofu, tujuannya adalah untuk saling mengenal. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup dengan sendiri. Manusia itu tidak bisa hidup dengan sendiri, maka dia itu pasti akan mencari teman. Karena dikenal dengan manusia itu adalah makhluk sosial. Misalnya ayat inna akramakum indallahi atqakum, Allah menilai kita semua, menilai kita semua makhluknya Allah itu tidak dengan apa-apa, tapi dengan inna akramakum indallahi atqakum. Allah menilai kita semua dengan ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba ini kedekatannya dengan Allah itu sampai mana? Dan dinilai dari materi. Materi ini, ketika materi ini tidak mendekatkan diri kepada Allah, ya tidak mempunyai nilai akramaku. Jadi tujuannya apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, nilai terakhir yang dinilai Allah akramakum adalah indallahi atqakum. Apakah hal-hal yang seperti itu bisa mendekatkan kita kepada Allah? Mendekatkan dalam arti apa? Yaitu kita mau melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, diperintah salat, dia melaksanakan salat. Diperintahkan untuk zakat, dia melaksanakan zakat. Membayar zakat, diperintahkan untuk berpuasa, ya berpuasa. Dan lain sebagainya. Intinya dia yang mau mentaati, mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jenis orang yang bertakwa. Atau ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup itu. Tidak cukup hanya mentaati perintah Allah, tapi juga menjauhi sejauh mungkin, sebisa mungkin, ya, sejauh mungkin terkait masalah larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita untuk memakan sesuatu yang tidak boleh dimakan, seperti darah, ya, seperti hewan-hewan yang memang sudah dinas tidak boleh dimakan. Ya, sebisa mungkin kita jauhi untuk tidak dimakan. Kecuali dalam hal-hal yang sangat darurat. Dan darurat ini juga nanti ada pertimbangan dari syara. Apakah dia nanti sampai akan meninggal atau bagaimana. Jadi kuncinya di sini. Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah biar bisa berkelompok. Biar bisa berkelompok, biar bisa menjadi suatu negara. Yang tujuannya adalah lita'arofu. Supaya saling mengenal, saling mengerti, berbagi pengalaman. Saling mengajarkan yang bodoh, yang kurang tahu, mencari tahu dari yang tahu, dan begitu juga sebaliknya. Bagi yang belum tahu, ya hormat kepada yang sudah tahu, menuntut ilmu, dan saling berbagi, saling tolong menolong, saling berbagi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi kuncinya di sini adalah, selain itu adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadikan derajat kita, menjadikan ketakwaan kita yang mendapatkan nilai yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal tersebut juga diperjelas dengan adanya hadis yang berbunyi anna Abdillah bin Umar radhiyallahu anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kullukum ra'in, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya bagaimana? Setiap dari kalian semua itu adalah ra'in. Rakyat. Wa kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihim, dan setiap kalian akan ditanyakan, akan sekan di nilai atau akan mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Jadi pada dasarnya pemimpin itu adalah wakil Allah, wakil Tuhan atau wakil Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kepercayaan, pemimpin itu diberikan kepercayaan untuk mewakili Allah di dunia, untuk memimpin, memberikan suatu keadilan, mensejahterakan, membenahi yang belum benar, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya memang manusia itu adalah khalifah fil ard, jadi pemimpin. Selain itu juga pemimpin itu adalah wakil Allah Subhanahu wa taala. Setiap diri kita itu menjadi pemimpin. Jadi bisa menjadi pemimpin keluarga dan lain sebagainya. Apalagi pemimpin negara Republik Indonesia. Jadi pemimpin itu nanti akan dipertanyakan apa yang sudah dia perbuat, apa yang sudah dia lakukan. Dia sudah melakukan apa? Ketika pemimpin itu zalim, ya maka nanti akan ditanya oleh Allah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondolimannya itu. Karena dia sebagai wakil Allah, maka amanah dari wakil ini atau amanah dari pemimpin ini nantinya yang akan dipertanyakan. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihim. Akan ditanyakan terkait masalah kepemimpinannya, apa yang sudah dilakukan. Jadi secara hadis ini sangatlah jelas. Kalau kita sadar atau pemimpin itu sadar, biasanya nantinya dia akan dipertanyakan apa yang dia lakukan terkait masalah perbuatannya. Maka dia bisa nantinya akan mengintrospeksi diri, akan lebih hati-hati. Ketika dia itu belum adil, maka bagaimana dia itu bisa menciptakan biar rakyatnya itu mendapatkan keadilan. Ketika rakyatnya belum sejahtera, bagaimana untuk bisa mensejahterakan rakyat. Karena pada dasarnya pemimpin ini bagaimana nantinya dia bisa mengolah, karena dia adalah wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu pendapat ulama tokoh, salah satunya adalah dari Buya Hamka, mengatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah rahmat dan amanah yang besar. Menjaga kedaulatan negara berarti menjaga kehormatan ulama dan bangsa agar tidak kembali terjajah dalam bentuk apapun, baik secara fisik, ekonomi, maupun budaya. Jadi menurut budaya Hamka, Buya Hamka secara jelas bahwasanya kemerdekaan ini adalah suatu rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bangsa Indonesia ini harus banyak bersyukur. Kalau kita melihat bangsa-bangsa yang lain, contoh Iran, Amerika Serikat dan lain sebagainya, masih saat ini terus masih berperang. Belum bisa menikmati kenikmatan yang sebenarnya. Masih haus darah dan lain sebagainya. Maka kemerdekaan Indonesia ini adalah rahmat dari Allah. Kita damai berada di Indonesia ini, tidak ada apa. Sangat damai sekali. Selain itu adalah amanah. Kemerdekaan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang sangat besar. Karena bagaimana dengan hanya bambu runcing, dengan tekad yang kuat dan lain sebagainya, kita bisa meraih kemerdekaan ini dengan sebenar-benarnya. Maka menjaga kedaulatan negara berarti menjaga kehormatan umat. Jadi menjaga kedaulatan negara, menurut budaya Hamka adalah berarti menjaga kehormatan umat dan bangsa agar kembali tidak terjajah. Maka dengan adanya kemerdekaan ini, tugas sebagai pemimpin atau sebagai rakyat, bagaimana biar Indonesia ini tidak terjajah kembali. Karena mempertahankan itu lebih sulit. Mungkin meraih kemerdekaan dulu dengan darah, dengan tekad dan sebagainya. Nah ini biasanya mempertahankan ini yang agak lebih sulit. Biasanya lalai dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Akhirnya lalai dengan sejarah. Jadi bagaimana untuk tidak terjajah kembali, baik tidak terjajah dalam ekonomi ataupun tidak terjajah dalam segi pendidikan, mental dan lain sebagainya. Ini yang penting sebagai generasi penerus, bagaimana kita untuk bisa menjaga kedaulatan negara kita ini, benar-benar daulat. benar-benar kokoh dalamnya. Tidak ada intervensi dalam bentuk apapun, baik secara fisik, ekonomi maupun budaya. Nah, saat ini kita juga masih dikunci dengan adanya antara budaya sana dan budaya sini, antara budaya terus ada fitnah dan lain sebagainya. Yang hari-hari ini Indonesia juga masih ramai dengan keberadaan adanya Habib, terus kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan kita masih belum berdaulat, kita masih belum bersatu Indonesia ini. Secara ekonomi kita juga masih timpang tindih antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang ekonomi ini malah menjadi bumerang dan lain sebagainya di dalam negara kita. Kita masih belum bisa adil secara ekonomi. Bangsa kita ini masih belum bisa adil secara merata. Selain itu juga ada perkataan dari Insinyur Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Soekarno juga menegaskan konsep berdiri atau berdiri di atas kaki sendiri sebagai esensi utama kedaulatan negara atau kedaulatan nasional. Kita sebagai negara yang baik, orang yang baik itu yang mau melihat jasa orang lain, atau orang yang baik itu mau menghargai bagaimana Indonesia ini bisa merdeka. Itu peran siapa? Peran para pahlawan. Berarti bagaimana kita bisa menghargai pahlawan-pahlawan kita? Nah, bagaimana cara menghargai pahlawan kita? Ya dengan menjaga, dengan merawat, dengan tidak membuat rusak, membuat gaduh di negara kita ini. Itu salah satunya kita menjaga. Atau kalaupun kita tidak bisa memberikan secara materi, minimal kita tidak merusak secara hal-hal yang lain. Mungkin merusak generasinya dan lain sebagainya. Terus yang kedua menurut Soekarno, yaitu sebagai bangsa yang berdikari atau bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Ini cita-citanya pendahulu-pendahulu kita. Bagaimana negara ini bisa untuk mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, tidak tergantung dengan negara yang lain, tidak tergantung dengan ekonomi atau produk atau yang lain sebagainya. Suatu contoh di negara kita ini masih belum bisa terlepas dengan yang namanya BBM. BBM ini kita masih tergantung dengan negara lain. Padahal cita-cita dahulu kita atau pendahulu pahlawan kita adalah ingin bagaimana negara ini bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa berdiri di atas kakinya sendiri, baik dalam sembada pangan ataupun yang lain sebagainya, kita mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Ya, kadang-kadang negara kita ini mampu secara ekonomi yang lain sebagainya, ya kadang-kadang ya memang ada ya sebagian orang yang lain sebagainya menggunakan atau adanya monopoli dan lain sebagainya, akhirnya membuat negara kita ini menjadi rusak. Keadaan sosial berbagai kesejahteraan, kedaulatan yang kokoh tidak akan bermakna tanpa tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya adalah keadilan sosial sebagai pilar kesejahteraan. Keadilan sosial ini adalah kunci. Keadilan itu adil. Adil maksudnya bagaimana? Yuk adil. Adil itu adalah kalau memberi, ya diberi dua-duanya. Tidak ada timpang tindih di antara satu dengan yang lain. Adil itu berarti kebersamaan. Walaupun secara makna adil itu tidak harus sama, tapi sama-sama diberi dan lain sebagainya. Jadi kedaulatan yang kokoh tidak akan bermakna tanpa tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya bagaimana kedaulatan, kebersamaan maksudnya. daulat menyatu, itu tidak akan bisa kokoh dengan baik, tidak akan bisa berdiri dengan baik tanpa keadilan sosial. Jadi keadilan sosial ini menjadi ukur, menjadi ukuran adil apa tidak dia dalam dan memberian. Ketika keadilan itu tidak bisa dicapai, ya maka kedaulatan ini akan menjadi runtuh dengan sendirinya. Jadi memang agak ada mata rantai antara biar bisa menyatu, berarti keadilan itu harus dicapai. Keadilan dalam segi apa? Ya keadilan dalam segi ekonomi, keadilan bagi secara penghormatan, keadilan bagi hal-hal yang lain. Maksudnya tidak ada diskriminasi antara satu dengan yang lain. Tidak ada marginalisasi antara satu dengan yang lain. Jadi keadilan sosial itu menjadi pilar yang utama untuk bagaimana kedaulatan ini bisa tercapai. Di Indonesia ketika ingin berdaulat, maka keadilan ini harus digaungkan dulu. Harus direalisasikan dulu, baru kedaulatan itu bisa tercapai dengan kokoh. Karena kekokohan daripada kedaulatan tidak lain adalah dengan munculnya keadilan yang merata, keadilan yang menyeluruh, tidak hanya memberi trust ini, tapi trust yang lain tidak dikasih, tidak hanya memberikan yang kaya, tapi yang miskin juga dikasih. Nah, ini menjadi PR bagi pemimpin-pemimpin kita yang ada di Indonesia. Sebagaimana sila kelima Pancasila, keadilan adalah pilar utama yang menjaga harmoni sosial. Jadi dalam Pancasila juga sudah tertuang dengan secara jelas, sila yang kelima, keadilan adalah pilar utama yang menjaga harmoni sosial. Meredakan kesenjangan, tidak ada kesenjangan ya berarti. Meredakan kesenjangan dan memastikan hak setiap warga negara terpenuhi tanpa pandang bola, ini yang agak belum terrealisasi di Indonesia kita. Di negara kita masalah keadilan masih tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Ini yang menjadi PR pemimpin-pemimpin kita yang ada di Indonesia. Maka refleksi kemerdekaan ini menjadi sangat penting, bagaimana keadilan, kedaulatan, kemakmuran ini bisa muncul kembali sesuai dengan cita-cita pendahulu-pendahulu kita, sesuai dengan cita-cita para pahlawan kita yang dulu memerdekakan negara kita Indonesia ini. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'amma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basyira. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat. Jadi innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Jadi Allah, sungguh Allah itu memerintahkan untuk amanah ini disampaikan dengan sebenar-benarnya. Amanah pendahulu kita itu adalah biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini benar-benar direalisasikan, maka innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Ciri-ciri pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menyampaikan atau bisa memberikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi amanat itu diberikan pada yang membidangi, contoh memimpin, ya bidangnya memimpin. Kalau dia tidak bisa memimpin, ini akan menjadi kerusakan dalam negara kita. Innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Dan ketika memberikan keputusan kepada manusia atau di antara manusia, maka memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Ini yang masih belum bisa terrealisasi dengan baik mungkin di negara kita ini. Untuk ta'atul amanati ila ahliha, memang sisi yang lain sudah, tapi dengan sisi-sisi yang lain masih belum. Integritasnya masih kadang-kadang dipertanyakan dan lain sebagainya. Ternyata banyak korupsi di mana-mana. Ikan amanah untuk menjadi menduduki jabatan A, B, kemudian di sana ada transaksi yang namanya korupsi besar-besaran dan lain sebagainya. Ini memang belum bisa tercapai di negara kita ini. Belum terrealisasi dengan baik. Dia mampu secara memimpin, tapi secara integritasnya atau mental pemimpinnya masih belum bisa terpenuhi. Begitu juga hukum di negara kita ini. Masih juga timpang tindih. Hukum tumpul bagi mereka yang mempunyai kemampuan, dan hukum itu akan menjadi tumbak bagi orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan. Ini sangatlah ironis. Kadang-kadang melihat orang mencuri ayam, hukumannya sekian. Tapi ketika orang itu korupsi yang sangat triliunan, juga tidak ada apa-apa. Ini kadang-kadang menjadi PR bagi pemimpin-pemimpin kita yang ada di atas. Bagaimana amanat? Bagaimana amanat ini bisa direalisasikan dengan sebaik-baiknya? Bagaimana hukum?

Surat Al-Maidah ayat 8, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wala yajrimannakum sana'u qawmin ala alla ta'dilu i'tilu huwa aqrabu littaqwa wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah Subhanahu wa taala. Qawwamina lillahi syuhada bil qisti, dengan seadil-adilnya, menegakkan dengan seadil-adilnya. Wala yajrimannakum syana'u qaumin 'ala alla ta'dilu. Tidak disuruh untuk dolim, ya, berlaku tidak adil. Alla alla ta'dilu i'dilu, maka berbuatlah adil. Dan adilku wa huwa aqrabu littaqwa wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Karena adil itu adalah lebih dekat-dekatnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana kita sebagai hamba Allah, sebagai pemimpin-pemimpin Allah, Allah memerintahkan kita untuk benar-benar menegakkan suatu keadilan. Ketika memang salah, ya diputus salah. Ketika dia tidak salah, ya jangan disalahkan, dengan seadil-adilnya. Dan tidak dan dilarang oleh Allah untuk berbuat tidak adil, maksudnya zalim. Janganlah berbuat zalim, tapi berbuatlah adil. Iktilu, karena adil itu adalah takwa atau ciri takwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita menegakkan keadilan itu, pada dasarnya kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meralih asasikan atau kita memenuhi perintahnya Allah, berbuatlah adil. Pada dasarnya adil tidak lain adalah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diingat bahwasanya Allah itu setiap saat mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh makhluknya. Pemirsa yang berbahagia, dalam konsep Islam juga Imam Ghazali mengatakan bahwasanya agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah fondasi dan kekuasaan adalah penjaganya. Jadi agama dan kekuasaan itu adalah saudara, saudara kembar yang saling mengisi antara satu dengan yang lain. Agama adalah fondasinya, yang menjadi fondasi utama bagaimana bangunan itu bisa kuat, bagaimana orang itu nantinya ketika dijadikan pejabat itu tidak korupsi, bagaimana ketika dia itu diberikan amanah dia bisa melaksanakan amanah. Itu pada dasarnya adalah dengan fondasi agama. Ketika orang itu agamanya kuat, insya Allah dia itu dijadikan apapun juga akan menjadi orang yang baik. Karena nilai takwa itu akan menjadi kunci utama. Seorang tersebut akan melaksanakan amanah, dia tersebut akan mencurangi amanah, itu terlihat dari, tergambar jelas dengan yang namanya agamanya seperti apa. Kekuasaan adalah penjaganya. Jadi penjaganya adalah kekuasaan, fondasi dan kekuasaan. Keadilan adalah kunci utama kelangsungan suatu negara. Nanti adil itu menjadi kunci utama kelangsungan suatu negara. Ketika tidak adil, ya akan terjadi demo di mana-mana, akan terjadi protes di sana-sini dan lain sebagainya. Begitu juga Muhammad Hatta menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dinikmati bersama melalui sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini termaktub dalam surat dalam pasal 33 UUD 1945

0: sebagaimana kemiskinan dan ketidakadilan sosial harus diberantas secara sistematis, karena keadilan ketidakadilan ini akan menjadi bumerang, akan menjadi suatu hal yang akan memperkeruh atau mengkeropos negara ini, akan menjadi runtuh. Nah, hal ini juga sudah diberikan gambaran oleh Allah pada dulu masa lengsernya Bapak Soeharto dan lain sebagainya. Banyak demo sana sini akhirnya menjadi kericuan, menjadi kerusakan di negara kita ini. Pemirsa, pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini bisa disimpulkan bahwasanya kita sebagai hamba Allah, kita harus bagaimana bisa menjaga di umur Indonesia ini yang sudah ke 81 tahun ini, sebagai generasi penerus, bagaimana kita bisa merefleksikan, bisa mengenang pada masa orang dulu bahwasanya negara kita ini adalah kemerdekaan yang penuh dengan aliran darah, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan cita-cita, sebagai generasi penerus bagaimana kita untuk bisa menjalankan, merealisasikan, bisa menjalankan dengan baik, bisa menciptakan dengan baik, dengan kemampuan, dengan skill yang kita mampu sebagai rakyat, ya kita menjaga perdamaian ini bagaimana bisa dijalankan. Sebagai pemimpin, ya bagaimana bisa adil, bisa mensejahterakan rakyatnya, bisa memimpin dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari kerusakan, dari hancurnya negara dan lain sebagainya. Kita berdoa bersama-sama, semoga Allah memberikan kita rahmat-Nya dengan rahmat yang sebaik-baiknya. Demikian acara refleksi 81 tahun Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah masih bisa mendengarkan suara kami? Halo? Baik, sepertinya masih. Terima kasih di kesempatan hari ini. Sebentar, kita izin untuk terhubung kembali. Halo? Bisa mendengar suara kami, Ustaz?
2: Bisa.
1: Baik,
2: bisa.
1: Alhamdulillah. Matur nuwun sangat, Ustaz, untuk materi yang sangat luar biasa di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, kita hari ini bukan hanya mendengarkan sebuah refleksi, tapi juga bicara perihal sejarah begitu. Karena banyak tokoh juga yang dijadikan contoh oleh Ustadz Karmuji di kesempatan pagi hari ini. Ustadz, pangapunten sebelum menutup, ini ada pertanyaan yang masuk, kami izin untuk membacakan dulu, Nji. Masih ada waktu kurang lebih 8 menit jelang pukul 6 di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, Anda yang belum bisa tergabung bersama kami via telepon, Anda tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami di 0356-8834756 untuk telepon manual. Tapi kalau di WhatsApp, Anda tinggalkan pesan saja di 0851-9626-4186. Karena kami di kesempatan pagi hari ini tergabung via virtual bersama dengan Ustadz Karmuji begitu. Ustadz, pertanyaannya demikian, izin untuk membacakan. Ustaz, di tengah perkembangan digital yang sangat luar biasa ini, kemudian juga informasi yang dengan mudah kita dapatkan sebagai rakyat yang tidak memiliki kewenangan apapun atau dikatakan manusia biasa, begitu. Ujian kami sangat luar biasa melihat berita-berita yang menyebar hari ini. Apakah menurut pandangan Islam ini yang harus kami lakukan sebagai warga biasa atau rakyat biasa ini, Ustadz? Begitu pertanyaannya, Ustadz. Izin untuk berkenan menanggapi.
0: Oh. Ya, terima kasih. Nah, pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Kita sebagai warga negara biasa ya, dengan adanya gonjang-ganjing, dengan adanya isu-isu sana-sini negatif dan lain sebagainya, maka sebagai warga negara yang baik, bagaimana kita untuk bisa meredam ya, atau minimal tidak berbuat anarkis, merusak, dan lain sebagainya. Jadi kita harus benar-benar menyaring informasi itu Yang pertama adalah informasi yang valid apa tidak. Informasi yang kredibel bahasanya. Karena sekarang itu banyak informasi yang ditambah-tambah. Informasi yang seharusnya A menjadi ABC dan lain sebagainya. Dan tujuannya orang seperti itu tidak lain adalah ingin merusak atau ingin memperpecah atau terjadinya perpecahan di dalam negara kita ini. Maka sebagai negara yang baik tadi ya kita coba kita telaah dulu, kita baca-baca dengan yang apakah benar apa tidak. Kalau memang informasi itu benar ya bagaimana kita bisa meredamnya, bisa kita bisa meredam, mengingat tadi ya tadi kembali ke merefleksikan diri bagaimana tujuan dari negara kita tidak lain adalah untuk adanya kesatuan, adanya untuk biar berdaulat, biar adil dan lain sebagainya. Minimal kita sebagai warga itu tidak sampai merusak. Jadi kalau kita merusak, ya yang rugi dengan kita sendiri, yang kita rusak itu juga negara-negara kita, kita sendiri. Jadi apabila itu rusak, contoh ada demo sana sini dan lain sebagainya. Atau minimal kita tidak membumbu-bumbui adanya berita itu tadi. Jadi minimal malah bisa meminimalisir adanya gejolak yang negatif. Itu yang seharusnya kita lakukan. Bukan malah menambah, bukan malah membumbu-bumbui akhirnya menjadi sangat negatif. Atau orang itu berpikir sangat negatif sekali. Nah ini yang jangan dilakukan. Karena biasanya hal yang kecil ketika dibumbu-bumbui itu akan menjadi besar, akan menjadi konotasi yang sangat negatif. Yang awalnya biasa-biasa aja, terus kemudian dengan adanya bumbu-bumbu yang kita berikan di dalam berita itu atau dalam informasi itu akan menjadi mencuat dan lain sebagainya. Pada intinya bagaimana kita bisa sebagai orang biasa untuk bisa menjaga, ya ikut menjaga walaupun kita tidak sebagai pemimpin, ikut menjaga untuk bagaimana negara kita ini bisa damai. Memberikan informasi ketika masalah ekonomi kok masih ada kesenjangan, oh ya mungkin karena memang masih dalam proses pemerataan, masih dalam proses perjuangan. Diberikan redaman-redaman yang seperti itu. Itu Mbak dari saya.
1: Siap, baik, terima kasih. Banyak informasi yang menyebar dan memang informasi itu sekarang banyak sekali tambahannya begitu ya. Sehingga sebagai
0: iya,
1: masyarakat biasa bisa memilih dan juga memilah mana informasi yang benar-benar valid dan informasi yang itu bukan yang seharusnya kita lihat begitu. Ustadz Pangapunten Sangat sebagai closing statement sebelum menutup Mutiara Pagi edisi hari ini, barangkali ada yang mau disampaikan, monggo silakan.
0: Iya. Terima kasih kita sebagai warga negara, ayo kita bareng-bareng di umur Indonesia ini sudah 81 tahun untuk bisa menjaga, bisa berbenah, berkreasi dengan sebaik mungkin apa yang kita berikan untuk negara kita ini dengan sebaik-baiknya. Kita mampu hanya berkreasi dengan mungkin pemikiran ya pemikiran kita yang kita tuangkan untuk membenahi negara kita ini. Kalau kita mampu secara ekonomi, ya kita bisa menggunakan ekonomi yang kita mampu untuk membenahi negara kita ini. Intinya kita sama-sama untuk bagaimana cita-cita leluhur kita, cita-cita pendahulu kita itu bisa terrealisasi dengan baik. Minimal kalau tidak terrealisasi, minimal kita tidak menambah kerusakan-kerusakan yang ada di negara kita ini. Tidak malah merusak. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat, tidak bisa berkreasi dengan baik, tidak bisa memberikan dengan baik apa yang kita miliki, berarti minimal kita menjaga, tidak merusak negara kita dengan sangat tidak baik bahasanya. Kalau merusak, karena tidak lain negara kita ini adalah negara kita sendiri. Itu saya dari saya, mohon maaf. Semoga kita bersama-sama bisa memberikan apa yang terbaik untuk negara kita ini.
1: Amin, amin, amin.
0: Mohon maaf, bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustadz Karmuji. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Semoga bisa ketemu kembali di program Mutiara Pagi edisi berikutnya. Kita izin tutup untuk siaran Mutiara Pagi edisi hari ini. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 6 kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami tutup Mutiara Pagi edisi hari ini. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Sari Berita, Kementerian Perhubungan akan mengevaluasi perusahaan pemilik KMP Mutiara Sentosa II setelah insiden kebakaran kapal di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Basarnas mengintensifkan pencarian korban KMP Mutiara Sentosa II dengan dukungan kapal SAR dan pemantauan udara. Cuaca menjadi tantangan utama di lokasi kejadian. Pendengar Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kementerian Perhubungan akan mengevaluasi perusahaan pemilik KMP Mutiara Sentosa II setelah insiden kebakaran kapal di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Langkah tersebut dilakukan usai hasil investigasi penyebab kebakaran diterbitkan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan, pemerintah belum akan mengambil kesimpulan sebelum penyelidikan selesai. Hasil investigasi KNKT akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk evaluasi terhadap operator kapal.
2: Kita akan evaluasi, ya, tapi yang paling penting kita akan lihat dulu waktu sabarnya, ya, kita harus dapat dari KNKT. Ini juga akan menjadi esensial buat kita melalui evaluasi pada
0: Dudi menegaskan, pemerintah tetap mengedepankan hasil investigasi resmi sebelum memutuskan bentuk sanksi atau tindakan terhadap perusahaan. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran KMP Mutiara Sentosa II masih dalam proses penyelidikan KNKT. Sementara itu, Basarnas mengintensifkan pencarian korban KMP Mutiara Sentosa II dengan dukungan kapal SAR dan pemantauan udara. Cuaca menjadi tantangan utama di lokasi kejadian. Faris Yarbu melaporkan.
3: Operasi pencarian dan evakuasi korban kebakaran KM Mutiara Sentosa II masih terus berlangsung di perairan laut Jawa sisi utara Kabupaten Sumenep. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan gelombang tinggi menjadi tantangan utama dalam proses penyelamatan. Kondisi laut yang tidak bersahabat sempat menghambat pemindahan korban dari satu kapal ke kapal lain, sehingga proses transfer harus menunggu cuaca membaik. Nanang menambahkan, sebagian besar korban yang telah dievakuasi mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis. Sementara korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk proses identifikasi.
4: Lebih ke tantangan dari cuaca, ya, karena memang kondisi gelombang yang cukup tinggi sehingga cukup menyulitkan pada saat kita proses pemindahan korban dari satu kapal ke kapal yang lain. Itu yang menjadi kendala, bahkan minimal sendiri untuk transfer ke kapal yang lain juga mengalami kendala sehingga sempat terhenti sebentar, kemudian pada saat cuaca membaik kemudian dilakukan transfer.
3: Sementara itu, Muhammad Awaluddin, Kepala Jasara Harja, memastikan pihaknya akan memberikan perlindungan dasar terhadap korban kecelakaan kapal Mutiara Sentosa II.
5: Untuk korban yang meninggal dunia, Jasara Harja akan memberikan santunan kepada ahli waris korban sebesar 50 juta rupiah. Dan kapal Mutiara Sentosa II ini juga
3: selain itu, pihaknya juga akan memberikan santunan bagi korban luka untuk menjalani perawatan senilai 20 juta rupiah, serta tambahan 37,5 juta rupiah dari Jasara Harja Putra. Saat ini, Jasara Harja terus melakukan pendataan agar proses penyerahan santunan dapat tersalurkan dengan cepat. Faris Yarbo melaporkan.
0: Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, menyoroti proses penyelamatan insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Sumenep. Andi Asana melaporkan.
6: Insiden kapal di Sumenep mendapat perhatian dari Ketua Dewan Pembina MTI atau Masyarakat Transportasi Indonesia Bambang Haryo Soekartono. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap peristiwa tersebut sekaligus menyoroti proses penanganan setelah kecelakaan terjadi. Menurut Bambang Haryo, langkah awak kapal yang mengarahkan penumpang mengenakan jaket keselamatan sudah sesuai prosedur. Namun ia menilai upaya penyelamatan setelah para korban berada di laut masih perlu ditingkatkan. Ia juga menyoroti belum dimaksimalkannya penggunaan sarana udara udara dalam operasi pencarian dan penyelamatan korban. Padahal menurutnya, helikopter dapat mempercepat proses evakuasi pada situasi darurat di laut.
7: Saya ikut prihatin dengan ada kejadian itu, tapi ini menjadi lebih prihatin lagi. Kemarin mereka dari kapal sudah menyiapkan semua penumpangnya untuk menggunakan jaket keselamatan tuh sudah bagus sekali. Keprihatinan saya adalah tim penyelamat itu harusnya lebih cepat. Respon time di Filipina itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Itu respon time di sana. Jadi di sini harus juga begitu. Helikopter belum jalan, helikopter nggak jalan, padahal Basarnas punya helikopter.
6: Bambang Haryo menjelaskan bahwa penggunaan jaket keselamatan dan skoci memang dapat meningkatkan peluang bertahan hidup para penumpang. Meski demikian, tanpa respon penyelamatan yang cepat, korban tetap menghadapi resiko besar akibat hanyut, kehausan, dan kelaparan di tengah laut. Ani Hasanah melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah kota Surabaya memperkuat pelindungan dan pemberdayaan bagi pengemudi ojek online, khususnya perempuan, melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan usaha. Ermina Jin melaporkan.
8: Pemerintah Kota Surabaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan bagi pengemudi ojek online, khususnya perempuan, melalui jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan hingga pendampingan usaha. Program tersebut juga menyasar pengemudi laki-laki sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor informal. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya Agus Hebi Juniantoro mengatakan, perhatian pemerintah kota diberikan kepada seluruh pengemudi ojol. Berdasarkan data Disperinak, jumlah pengemudi ojol di Surabaya sekitar 21.000 hingga 22.000 orang, sedangkan pengemudi perempuan yang terdata sebanyak 1.008 orang. Selain memberikan perlindungan sosial, Disperinaker membuka pelatihan keterampilan seperti menjahit bagi ojol perempuan agar memiliki sumber pendapatan dari rumah. Pemerintah kota juga berupaya menyediakan bantuan peralatan melalui kerjasama dengan Disperindak, Basnas maupun melalui berbagai program CSR.
9: Memang ada di dinas-dinas, termasuk di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, mereka untuk yang terutama yang Srikandi itu maunya apa untuk seperti itu supaya tidak apa namanya ada tambahan di jalan, misalnya bekerja di jalan karena jalan itu berbahaya. Itu yang kita lakukan. Jadi kemarin itu juga kita lihat, jadi kita yang mana yang kita ambil, yang desil 1, desil 2 dulu. Kita kolaborasi dengan dinas-dinas, kita intervensi mereka.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, DP3A PPKB Surabaya, Ida Widayati mengatakan, program pemberdayaan juga menyasar perempuan penyandang disabilitas agar lebih mandiri secara ekonomi.
10: Kita memang tidak hanya mengintervensi teman-teman ojol perempuan, tapi kita juga perempuan-perempuan disabilitas itu juga perlu kami dampingi untuk lebih berdaya secara ekonomi. Memang teman-teman ojol perempuan ini sejak tahun kemarin kita sudah mulai mengintervensi, tetapi tidak dalam jumlah yang besar, Mbak. Sekitar 150 ojol perempuan sudah mendapatkan pendampingan dari kita.
8: Menurut Ida, berbagai program tersebut merupakan arahan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar pengemudi ojek online perempuan dapat mengurangi waktu bekerja di jalan dan memiliki tambahan penghasilan dari rumah. Ermina melaporkan.
0: Kejadian kebakaran di Kabupaten Kediri mengalami lonjakan signifikan seiring memasuki puncak musim kemarau di tahun 2026. Ana Kusuma melaporkan.
11: Kejadian kebakaran di Kabupaten Kediri mengalami lonjakan signifikan seiring memasuki puncak musim kemarau di tahun 2026. Data Satpol PP Kabupaten Kediri mencatat hingga akhir Juli kemarin telah terjadi 83 kasus kebakaran atau meningkat sekitar 124% dibandingkan bulan Juni yang tercatat ada 37 kejadian kebakaran. Pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wijaksono, menjelaskan bahwa peningkatan kasus mulai terlihat sejak akhir Juni dan terus meningkat hingga pekan terakhir bulan Juli. Dalam beberapa pekan terakhir, petugas rata-rata menangani hampir 3 kejadian kebakaran pada setiap harinya, dan Kecamatan Pare tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kebakaran tertinggi, disusul dengan Kecamatan Panjakan dan juga Kecamatan Tarokan.
12: Mulai Juni itu tren kebakaran sudah naik, dan di minggu 3 sampai minggu ke-4 Juli kemarin itu jumlahnya makin banyak, sampai 26 Juli kemarin itu ada 83 kejadian. Jadi memang naiknya cukup signifikan.
11: Sementara itu, staf Pos Markas Pemadam Kebakaran Makopare, Arief Pristiwantoro, mengatakan bahwa selama musim kemarau ini, kejadian bencana kebakaran di Kabupaten Kediri sendiri didominasi oleh kebakaran lahan maupun kebakaran pabrik atau industri.
13: Karena kebanyakan kebakaran dari faktor manusia, Pak ya, karena kesembronoan di awal dari usaha apa, upaya masyarakat untuk membakar-bakar lahan, Pak, untuk bersih-bersih, baik itu dari lahan rumpun bambu ataupun dari lahan tebu yang tidak terkontrol, yang mengalami perembetan. Kalau dari tebu bisa merembet ke lahan milik tetangga yang masih belum panen. Dan kalau rumpun bambu biasanya diawal dari membakar sampah atau membersihkan kebun, tapi tidak terkontrol, akhirnya merembet, api membesar, kemudian panik, dan memanggil PMK.
11: Sejak Januari hingga Juli 2026 ini, Damkar Kabupaten Kediri telah menangani total 182 kejadian kebakaran. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Kediri juga mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau ini sebagai upaya mencegah meluasnya kebakaran yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Ana Kusuma melaporkan.
0: Informasi selanjutnya mendengar, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Sidoarjo menilai bimbingan teknis pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal menjadi momentum memperkuat potensi wisata daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yanuar Fahmi melaporkan.
14: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Par Sidoarjo menilai bimbingan teknis pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal menjadi momentum memperkuat potensi wisata daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dispora Par Sidoarjo Yudi Irianto menyebut dukungan dari DPR RI dan Kementerian Pariwisata menjadi langkah strategis untuk mengangkat budaya, kuliner, ekonomi kreatif hingga wisata religi sebagai daya tarik unggulan Kabupaten Sidoarjo.
15: Dukungan dari DPR RI, dari Kemenpar, penguatan potensi berbasis ekonomi lokal tentu akan bagaimana kami mengangkat kembali baik budayanya, kulinernya, ekonomi kreatifnya, maupun wisata religinya. Ini menjadi momentum kita bersama mengangkat bahwa Sidoarjo tidak kalah dengan daerah lain.
14: Melalui kegiatan yang digelar bersama Kementerian Pariwisata dan DPR RI, Dispora Par ingin mendorong lahirnya lebih banyak penyelenggaraan event berbasis kearifan lokal yang mampu memperkuat identitas daerah dan menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Pengembangan pariwisata berbasis budaya diharapkan tidak hanya meningkatkan citra destinasi Sidoarjo, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya siap menjalankan program Kampus Berdampak tahun 2026. Farida Usnia melaporkan.
16: 750 lebih mahasiswa-mahasiswi Universitas PGRI Adi Buwana UAB Surabaya menjalankan program Kampus Berdampak tahun 2026. Saat memberikan sambutan dalam upacara pemberangkatan program Kampus Berdampak kemarin, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UAB Surabaya, Dr. Yunia Dwi Nurcahyani mengatakan program Kampus Berdampak merupakan salah satu implementasi pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam mengidentifikasi permasalahan, menggali potensi, serta menghadirkan solusi bersama masyarakat.
17: Mahasiswa diharapkan mampu menjadi mitra masyarakat dalam mengembangkan inovasi, meningkatkan produktivitas, memperkuat kelembagaan desa, serta mendorong terciptanya desa yang mandiri serta secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
16: Sementara itu, Rektor UAB Surabaya, Dr. Untung Lasiono mengimbau mahasiswa-mahasiswinya untuk rendah hati di kalangan masyarakat.
18: Karena di masyarakat saat ini bukan lagi masyarakat yang ketinggalan, bukan lagi masyarakat yang tidak berpendidikan, tetapi masyarakat di desa sudah jauh lebih maju seperti yang sudah ada ini. Di sana mungkin juga sudah banyak sarjana, bahkan banyak doktor, dan bahkan profesor. Oleh sebab itu, kita berangkat ke desa untuk selalu belajar, untuk selalu menambah bekal selama saudara menjadi mahasiswa, sehingga nanti setelah kuliah saudara-saudara benar-benar siap di dalam berkompetisi.
16: Rektor UAB Surabaya, Dr. Untung Lasiono berpesan kepada mahasiswa-mahasiswinya agar tetap menjaga integritas, profesional, dan komitmen. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kita beralih ke informasi seputar olahraga. Pendengar, IPSI Jatim mendorong pengurus baru Banyuwangi perkuat pembinaan dan kenyamanan masyarakat. Agus Inirdiani melaporkan.
19: Kepengurusan baru Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Banyuwangi periode 2026-2030 resmi memulai masa bakti dengan membawa misi memperkuat pembinaan atlet sekaligus menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. Pengurus baru dilantik langsung oleh Ketua IPSI Jawa Timur Bambang Haryo Sukartono. Dalam keterangannya, pria yang juga anggota Komisi 7 DPR RI itu meminta pengurus yang baru segera menjalankan program kerja terutama untuk meningkatkan kualitas pembinaan atlet sekaligus menjaga persatuan di kalangan pesilat.
20: Ya tentu kami pengurus Jawa Timur mengharapkan IPSI Kabupaten Banyuwangi bisa meningkatkan prestasi daripada atlet yang ada di Banyuwangi. Tentu di sini pasti juga butuh satu anggaran ya, perlu adanya dukungan baik dari KONI maupun dari Dispora dan betul-betul prestasi akan meningkat. Saya titipkan untuk jaga iklim kondusif dari insan pencak silat atau perguruan-perguruan kita titipkan juga agar tidak terjadi bentrok ataupun apapun yang bisa mengganggu ketentraman daripada masyarakat.
19: Ia juga mengajak seluruh insan pencaksilat di Banyuwangi berperan aktif untuk menjaga keamanan daerah. Menurutnya jumlah pesilat yang cukup besar menjadi potensi positif apabila bersinergi dengan aparat keamanan. Sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan, Pemprov IPSI Jawa Timur menyerahkan bantuan sarana latihan berupa samsak dan body protector kepada Pengcap IPSI Banyuwangi. Agustin Nirdiani melaporkan.
0: Skuad Persela Lamongan menjalani tes fisik di Stadion Surajaya. Pengukuran ini menjadi data awal bagi pelatih Bima Sakti untuk mengukur kebugaran pemain sebelum menjalani pemusatan latihan. Farin Regi melaporkan.
21: Persela Lamongan menggelar tes fisik bagi seluruh pemain sebagai persiapan menghadapi kompetisi Pegadaian Championship musim 2026-2027. Tes ini dilakukan sebelum skuad Laskar Joko Tingkir menjalani pemusatan latihan di Kota Batu. Tes fisik tersebut meliputi sejumlah aspek, mulai dari kemampuan lompatan, lari zigzag, sprint, hingga lari mengelilingi lapangan untuk mengukur daya tahan tubuh. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengatakan hasil tes tersebut menjadi data awal untuk mengetahui kondisi dan kemampuan dasar masing-masing pemain. Data tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun program latihan selama pemusatan latihan di Batu.
22: Dari hasil tes, sangat surprise dan senang dengan hasil mereka, karena mereka walaupun banyak pemain yang memang terutama pemain asing baru datang dari Brasil dengan waktu tempuh yang luar biasa 2 hari lebih perjalanan, kemudian beberapa pemain juga 2 bulan pasti kondisinya drop, tapi mereka tetap berusaha maksimal mau menaikkan level fisik mereka. Dan dari hasil data yang kita cek tadi, semua banyak yang masuk sesuai target yang kita tentukan. Dan ini
21: skuad Laskar Joko Tingkir masih memiliki waktu untuk mematangkan komposisi tim, membangun chemistry antar pemain, serta meningkatkan fisik dan taktik sebelum Pegadaian Championship resmi bergulir. Farin Reki melaporkan.
0: Resmi dilantik Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi. Ayu Citra melaporkan.
23: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Sarkasi siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Wihdan Sarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
24: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga KONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino. Ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
23: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisal, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
2: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya target
3: sama lawannya.
2: Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, menjadi juara.
23: Diketahui pada saat ini olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, kabar dari reporter Ayu Citra sekaligus menutup Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini, pendengar. Tadi kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami hadirkan informasi yang ada di wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pagi hari ini hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini pendengar, lalu lintas sudah mulai padat ya, bersamaan dengan berangkat kerja, berangkat sekolah, kuliah, dan juga aktivitas yang lainnya. Jadi kami harap Anda terus berhati-hati di jalan. Jangan lupa sebelum berangkat kendaraannya dicek dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Informasi dari Kabupaten Tuban, pendengar, pemerintah Kabupaten Tuban bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban akhirnya menyepakati rancangan kebijakan umum anggaran prioritas platform anggaran sementara di tahun 2027 serta penyampaian nota penjelasan rancangan KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2026. Bupati Tuban mengungkapkan bahwa pembahasan KUA PPAS tahun 2027 dan perusahaan APBD 2026 ini diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus juga memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah. Yang menjadi titik fokus yakni menjaga kestabilan fiskal daerah Kabupaten Tuban sehingga penyusunan APBD tahun 2027 ini merupakan percepatan peningkatan PAD yang ditargetkan lebih dari 838 miliar. Sehingga pihaknya melalui Pemkab Tuban bakal menyiapkan sejumlah langkah, salah satunya melalui pemanfaatan aset daerah yang berada di lokasi strategis. Aset-aset tersebut direncanakan dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru, sekaligus juga memberikan nilai tambah bagi daerah. Lebih lanjut juga, tujuannya akan membuka lapangan pekerjaan yang ada di jangka panjangnya, akan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Sehingga pemanfaatan aset tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat.

dari Kabupaten Lamongan, Kada Mustoko kembali terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Lamongan periode 2026-2029. Keputusan tersebut ditetapkan dalam konferensi 5 PWI Kabupaten Lamongan yang berlangsung di Aula MUI Lamongan di hari Senin kemarin. Konferensi berlangsung lancar dan dihadiri Ketua PWI Jawa Timur, Lutfi Hakim, bersama dengan jajaran pengurus PWI Jawa Timur. Kehadiran jajaran pengurus PWI tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan organisasi sekaligus konsolidasi pengurusan PWI di Kabupaten Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, Ketua PWI Jawa Timur juga mendorong insan pers di Lamongan agar memperkuat kajian mengenai kemandirian fiskal daerah, karena menurutnya kajian berbasis data diperlukan agar pers mampu menjalankan fungsi kontrol sosial dalam memberikan kritik sekaligus solusi kepada pemerintah daerah. Dikatakan juga bahwa pers tidak hanya memiliki fungsi sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, pers juga berperan penting sebagai mediator antara pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan potensi ekonomi daerah. Karena menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan sektor-sektor unggulan daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal. Disoroti juga sektor pertanian Kabupaten Lamongan yang selama ini menjadi salah satu penopang ketahanan pangan, baik di tingkat Jawa Timur maupun juga nasional. Berdasarkan data dari BPS, produksi padi Indonesia 2025 mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling, meningkat 13,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi tersebut ditopang luas sekitar 11,32 juta hektar dan juga menghasilkan beras nasional sekitar 34,69 juta ton untuk konsumsi pangan penduduk. Capaian produksi tersebut semakin menegaskan posisi Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah penyangga pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lamongan dalam APBD 2026 menargetkan pendapatan asli daerah sekitar 670 miliar. Diharapkan juga kepengurusan PWI Lamongan periode 2026 hingga 2029 dapat semakin memperkuat fungsi kontrol sosial. Pers juga diharapkan mampu menjadi mitra kritis pemerintah dengan menghadirkan pemberitaan yang berbasis data, berimbang, serta mendorong lahirnya kebijakan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

0: pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. So, tadi kami update informasi di wilayah Tuban, kemudian Lamongan. Kita bergeser informasi di Kabupaten Bojonegoro pendengar pagi hari ini. Informasi dari Bojonegoro, ketekunan, kemauan untuk terus belajar dan juga semangat berinovasi menjadi kunci keberhasilan. Semua dipegang teguh oleh seorang pengusaha asal Desa Sidomukti, Kecamatan Kepo Baru, Kabupaten Bojonegoro. Pendiri usaha Akiko Asalam tersebut berhasil mengembangkan usaha peternakan domba dari skala kecil hingga mampu melayani pasar di berbagai daerah di Jawa Timur. Kemudian juga Aringga menceritakan usaha yang dirintisnya mulai dari 2011 dengan modal awal sebesar 10 juta. Modal tersebut digunakan untuk membeli 15 ekor domba sebagai langkah awal membangun usaha peternakan. Perjalanan usahanya terus berkembang. Pada tahun 2016, Aringga mulai mendapatkan pendampingan dan juga pembinaan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro. Pendampingan tersebut menjadi salah satu bekal penting dalam meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas wawasan di bidang peternakan. Berkat pengalaman dan keberhasilannya, pada tahun 2025, Aringga dipercaya menjadi narasumber dalam bimbingan teknis yang diselenggarakan di Senakan Bojonegoro bagi penerima program domba kesejahteraan di 15 kecamatan tahun 2026 ini. Juga mendapat kepercayaan untuk berbagi pengalaman kepada para peserta program. Saat ini peternakan yang dikelolanya memiliki sekitar 300 ekor domba. Jumlah tersebut dapat meningkat hingga sekitar 800 ekor ketika memasuki musim Idul Adha seiring tingginya permintaan masyarakat. Tidak hanya menjual domba hidup, pendengar, Akiko Asalam juga menghadirkan berbagai pilihan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Mulai dari penjualan domba hidup, domba yang telah disembeli, hingga produk olahan matang siap saji dengan memberdayakan masyarakat sekitar untuk memasak dan para mahasiswa yang baru lulus untuk menjadi adminnya. Dalam operasional sehari-hari, usaha tersebut rata-rata mengirimkan pesanan olahan matang ke 3 lokasi yang berbeda. Jangkauan pemasarannya pun terus berkembang. Saat ini, Akiko Asalam telah membuka kantor pemasaran di Kota Surabaya dan Kabupaten Jombang, serta melayani konsumen di Madura dan sekitar sedikitnya 12 kota lainnya. Dia juga berharap bahwa semakin banyak generasi muda yang ternak pengembangan usaha peternakan domba karena sektor ini memiliki prospek yang menjanjikan apabila ditekuni dengan sungguh-sungguh. Melalui berbagai program pembinaan dan peningkatan kapasitas peternak, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Disnakan terus mendorong lahirnya peternak-peternak mandiri yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat sektor peternakan sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Informasi dan inspirasi. Informasi berikutnya pendengar, kami update informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi, assalamualaikum sobat cuaca semuanya. Terima kasih masih terus setia memantau update info cuaca dari BMKG. Dan kali ini saya akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini Selasa 4 Agustus 2026 mulai pukul 07.00 WIB. Dan berikut ini informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah sepanjang hari di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban. Kemudian ada potensi jarak pandang berkurang akibat udara keruh pada pagi hari di Kecamatan Gerabakan dan Kecamatan Rengel. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya berkisar antara 53 hingga 97%. Sedangkan untuk perakiraan anginnya, secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 27 km per jam. Baik para pendengar setia semuanya, saat ini kita sedang memasuki puncak musim kemarau. Untuk itu, seluruh masyarakat dihimbau agar waspada terhadap bencana kekeringan, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, hindari aktivitas membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran meluas yang tidak terkendali. Masyarakat juga dihimbau untuk bijak dalam penggunaan air bersih. Baik, demikian informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Semoga bermanfaat. Jangan lupa update terus info cuaca dari BMKG. Dan sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.

0: pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat saatnya kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.
1: DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026. Saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
3: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
2: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
4: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta.